chenda na kamwe kule cham cham cham cham kai ne tap chizo anyingo sirgu mnyata apsuzega mnyate legi tiene diche leni kala anyin tia anyin anyin kai ne tap chizo agere vinkyo sirgu kule rudia yo wimbo rudia rudia susi wache ni rudia filo mumeitisha anyin kai ne tap chizo

saya teman agen kena tanam basu buih nampak betul sahaja ni cipta kelingking kasar tanah tanah terjun ada yang karib busana ni teman. Madita iru meh jamru anda, enggal enggi jamru anda, ya tak ni gigure bananda, ya tak korok missing, ya tak jaman manufacturing bananda kabisa. Kau jor yang lagi ni kita bawa mana kau missing kau gengit, jatuh kau le, amu kagoij, gengit cagoij. Suka bete ger seru bayi shoni kita jatir ter, jadi tu ni enggak serta kau. Tukul karib busana, cipta buji tapi kelingking ni muntukul lemi teh. Suka bete kita serta tukul enggi bagi enggi, enggi karo netna tanam bawa betul tapran enggak mungkin ni agi ni tu ni. Betul, nata nemnya kabisa. Tahu ni tapi nata nbaui kita cuma tahu nata negaraan tergigit loh Arab tapi tersapa kini nata nbaui kita lalu aktif tem aktif tem aglo. Good morning, engui tukul olemi teh karibu sana. Sebab itu kita start tukul engki bagengke. Kukur nato menerima leting kita tafsir bangkit kerana betul naksid. Mama jadi kage. Kabisa, sebab itu kita start aktif tu nata nbaui satu komalah engpe tu tawaran. Kita setai engkulip studio. Mama jadi kaki kabisa. Mama jadi tiang dekat ya tak engkau datar mita cai. Mama jadi suka bete kebete tu tiad nanti nabos tu ko malas. Kau guru nanti mana? Mereka tinggal tapsoin bangkit kau nampak maksud. Agalah bete cai tak nih. Kasar tak? Kari busana suka bete kita start tukul engki bagengke.

0: Iya, saya lengkung ni. Cewek kalau ini lengkung ni, cewek itu kalau lengkung, itu kalau lemi teh. Macam kita betul tiada tanpa susu juga malah. Jambi tu tawani. Daki gaya siapa? Ada makan ke? Jadi juga batang saya itu. Taman agak enge. Aku tetu tiada tanpa susu. Nada kau malah jambi tu tawani. Macam kengalal jumre nani. Kau mau lagi apa pun? Gaya mutu kiat je. Aku pun aman. Mere negu gaya mutu kiat je. Jangan saya tak kamma hamrena ne goline koi baishe tenge tauni chek chata joba emetap kenya go kagma hamrena gole kabun gai mutu kabun kabotu tik chata jejen en kasarta na tanga mingi sakwanda nyim kamma gole kwa nyenye takna koi baishe na ta ne ay baishe kara tuai en kolimi te ma baishe na genge lagne mite tauni ta go takne go mite tauni ta genge angmanu ngotiani lagne gidan ka go bun winda go misen hamrena kamma gole nyishik jatak neget lo jatak jigi go pata kabesa yete anggo tunisi je yete anggara ta arusi yete anggo anggo mut kuanda gamma go lo gabu nuwe kyata jeje ne ngabe kagote bege go botu ti kyata jeje ne kabesa gamma go le yete angge bata uno ne yete anggo ngutun go tumisige bata uno ko kigo yesha kabesa kuanda nyu tom ko mane go legi go yesha lagne kale matni mage ta ke tukul kuanda natana ba kebe agot ki gatsi ki kyu mamaje kabesa yani mabuna te agot ngale jata yani mangalole agot betu ta kenge kale ngo mwa jale ji une ngamai ganye ke weekend ni kama kana weekend ni go besa kabesa ala tinye tukun jaba cha main tukun jata ji terjin kabesa kala ka te bege mrani ale tos ne ni ta stai go tmisen en ko nyonyo ne te ngaba mami te kasar tan kya gas kele mara ki go ko jun juna na go sirge ag ma da ya tungu limbanan mama ngulimbaga amma gole kala tabanu tabni to kya ga ji ke ti ba ishe ta le ji ge ngo ti sa gire tukun je joga tungulimbaga ma ko betyo kalau milih le mi tegi agak tukul limbaga, lagi ni kuanya kabisa ni match. Kalau nega gitu na windiga, engla side. Kalau ngap kita pernah kita jauh angin mama waktu tu kumnya no angin putih nanum. Kumnya no kalau kau jinik gitu ngan berani nalin marah karena bayi sihat. Jinik kau hidup di tapra yang kita beri tap kalian jin kau kasar tanjir cerita kuanita murnani. Aku kan kau cerita kuanita murnani. Kalau kau yang kabisa jauh sihat ma sejago taraka kabisa. Nata agun bah geger gele kagak boleh limbaga. Kalau kau kasar tanah tanah agun nuri bamongo kumari kabesama. Kasar tanah agun nuri bapa nubajiji. Kuma ketika lo iye mau itu iwa mutia karena mah kau manusia tanah tanah agi mih kabesa. Aku ma uwa matos asiki. Lagi ni ego itu iwa mutia. Kalau merdanya tapi kalau tos kalia kuani. Ni takkan jengku kan nyisek but. Inggal lagi nyisek lah. Tapi ko nama ko tunjuk apa tu? Kamu jijik kalau kamu nunjuk kata jijik yang kabisa. Kalau mungkin kasar tawaran nata negi mian. Jep kami tu itu nata nambah merenane kabisa. Kalau kutu sam jijik kau terusah. Nata nambah kogir jep kami tu nengah bein tebe ulimbaga. Kita tengah kau tebe jijik kalau tos kuani, kau tos mii mata tisone. Kalau mire nanyun ille gigi sirge, mire nanyun ille kau muangol jago le nene tesetai. Lain kata tebe kasar tawaran kau leji liano. Semai maje mai maje ulimbaga. Kau lah pergi bayi sunik. Kalau mama maje kita gigi mii setagi be. Aku lakwe nata negi gigi sijai kau tos magot kau orang tom gugera kau segi kiba jijik. Tom gua naya kau tom gua aku tuliano untuk tom gugera kau tuin kuani bajijik. Yaiti kalau ngapu tebe gule jingge mara gigi sirga kuani. Lagi nego tom. Kau mengisi itu. Lagi ni mami besu, niki kau tahu boleh. Tapi baga, ini ngap kau korong, kabisa. Ngalai kita pun begi cajang, engke kasar tangan mengisi engkori kuat. Amat juga begi susu ni tak kau malas. Embet tabrani, kiri engke tarat tiji. Emojeng aljo, engda kaya tak engka engke cajang begi kita juga jut kabisa. Aku tapi jangan aje jamu ika seradio. Kata iya bi, sihat lagi aljo. Inyege, engkin juga kau mesen kai ngung. Emojeng aja cajang engyo, lagi inyege menyewe. Nengke engkau ngung lalu. Engke kasar kena pasta jeras. Kau tujuh kulim bagu juga pasta jeras.
1: Aku bukan bising tu mana ramai. Kalau mama nolak kita reti, kita reti. So netan ni kalau aku report nak ikut, nak pesa aku macam ni. Kau kita tu kaya ni semua, tak kau kira demi kami, gandan tu juta juta. So kalau netan kalau agen ni, ama je kita tahu ni mungkin nanti kita urusan, anak ini kalau jangan lagi kau mua, kau cuma nampesyo. Kau lalai nak apa kau umpul lakuan? Amun engkau lalai nak apa kau umpul kuat tak kapisa? Mara enor ni mata kara haran. Kau kau kasih lakuan kapisa uji kisitu kapisa kau lehi. Ima caj jam dah nak kau nguang kau mising. kuingalale nenyone isose kabisa anan igerune ngwe haya ndo mono ngora ko kuonyi korogi ko kirobanga besyo anan ngalale obogera kiche anan oboga chechwak lingalale keba ku ngwon kityo keba ku ngwon kityo amara memwa ko bot kwandagine so anibuchine ngora ko muy ko mi ngora kuonyi kyuchuta chengoger keba kebere keba ku ngwon ku wanga boge taret anan boge lyan anan boge boisheno sukur ngo buat ko lereni ah mama mama ti tegi mi ndiko pasano rata so ita ichungu sanke na yeri anu pich ichungu sanke na gumye so ako yo anu tatinge at ke mwa kityo kele tarata ke ngwe kiri tosi ko kwani ko gibe ti tap ko ko ngile ji kwani lele pole sana torge ya ita ira e ke bu ke arape gara ngwe
0: ya se gita sta ya sa na sa mwe darap ko ngule mbaka jimi be sa mwe darap ko
2: Ya mura duma.
0: Ya mge.
2: Bawara lei.
0: Mhm.
2: Ogo tionga ge ba otor go bar kiono go go sito siinde. Komo timina ge li ana go li ag batu go minga le ki li ono do ti chumune go li o. Ni? Komo lasma ke lo batu go tur go momo si si bago no ba siinde. Kange de mo gindonde. Panga ge wero. Agi na ile ko yo ko sai ta ke tul. Komo tene dri ta ku. Mama cina ini tadi cina ini tiga kuantan ni, kuantan ni mati ni mungkin ada ti, ay suru, debi alam barat ini negit kai, agi tegok aku mau ini, ini aku ajar ini cengke bandar ini, awal asal mati kau investan, engkau mesti agak tu ke negit, aku ini tu je, aku ini lakukan aku tunggu awal nanti ibu, apa anak bangang ke, biar aku kuantan aku mungkin tua mama agen, buat kita ke, aku ini.
0: Donga miseng go miseng samuel rap go ngol imba gap chimi bay gitagna na kote be mereno ne ale jara gi go vega got ka go tagna olim mangoni olimba go reni olegi gitune is olegi mangune is kuanya go tagne ko mo olegi go ki go pesio gi go mo olegi tindo ngala gi chep kametu ni agi go sakta gi ko janga nyunga kuanyi go sir go rabo yoni ni gire mani le mite matatiso kidogo no meja go jongo san sil joget ngol imba go Sil joget nabo limba ko sume Ruben ara mutai Sil joget
3: Obara amale ngaliot kuno nga masomwe kuonyoni kumo go wirong kuonyo tinye mone tyang kuonyi awu tyongo sil to chito kwanta buiri kutinye mone tyang kut kumari kut kumo kuriryo pi entugu chiba unyigi situ kuno ine lian tu urien ke na ga Kuiro, pangkang ke uang kamu boleh jual tu nombor tu yang kepesion ni, kalau tu nombor yang kuangan ni kuang nombor semua muka kiri. Power nanti ni jenis itu kalau bagi kau yang kau cepat semua. Pangkang ke kuiro, no menunggu kuanya, kau jenis itu harus dulu dah kau semai.
0: Dongi mesen.
3: Kau nong kita umur baru.
0: Oh, kau mesen, kau mesen. Preska nampak limbal el dah, preska.
4: Inga.
0: Woi.
4: Ia mana baga?
0: Aja makan jeso.
4: Dosa aja muang. Yo jamin kuanda, ko jamin tak aku ngua. Aku bangun bawa raga lewat you go through, do what romance do. Yang kau inyo nengko ngua ni, inyo ya itu ku kia biga tu legewe. Mati inyo itu mati enje ni nengunya. Aku tu cerita, para ngungu kuanda cerita, ilai kau itu awa boleh iman. Awak cijo nak ini aje, beran ni lagu kuanda ibu re kuanda ni aku tolong tindo kat tiga orang ni main deleo, orang ni ne aku cijo ni mama cik. Inilah mesej tak imua lagi tak ada, awi le amua lagi na final, amah saya ni ngi, kia na ni ne anak ni jenis landi, imua orang ibu ni amuni, inilah tolong kat tiga tu si jaga lagi kan, jangan kau ikut melancar kau na na agi tapi korang tahu. Asuoro anu wa giborto fa milmano tinge kelele na onge tena nga ba ulo onge tena nga katyoze ichonge ni nyege na ko kuondo migeso kirigeza man owa metinye lon aibu mana nyere na bara tina bu kwanyan muita genge akwa anu ma chei na bara yanu ma ina go tinye gari ne nemu ko yanu ma ina ngubu na kwanyan ni lenge ba suwa ma to ba tyoche tyali zenge ba ko nwo Aku awak akan saya legari kiri, saya akan legari tu. Aku angkong wang sihir, kau kenyang wang jangan lihat ni.
0: Jamge mama Nancy.
5: Amurta na kwanya no tige. Ekoger kwanya na gana ni mama goba luma na. Ya ni otiongi ko yon giri yai to na giri liana ni ne go ngoge lo giri yai to ne. Kwanga ge mage le go si to bo yo tenga. Ebe ndiga tinge to mun ga go yine ga go yai kabisa kine ngwa. Kwani gere kwanda na gana na tingo uno ni tani na ile nyoret polunes. Paluna nwetinge kuonga gomwatin boyote no libasume paluna mamenye mamenye no kabisa amuni rire kidicho jeje ngone omjo kabisa kina net ponyo jicho kabisa na gezune dinge tamwa le kidete tage mwe bu pejeni ba eno libasio gro ago kwenyu tambi a jeji gari deno libo eno libo gericho
0: ko no rira en limba magme mutia mama nan serandes pole kabisa nyasutena ye sekte sta ko mesanga subi na tanaba pe tabani jitab kale jirim kale jinga tun soko la ne ga jam ko mesanga mu soke ka ba ta gen aga meje ke betul soko be tabrane engile ka gen na mu gi ka gen na mu matatu aga meje ko be ke be soko tuai en ki bagenge en pe tabrane aga soko na tan mi teurane ka ya tun ne travise cha 4000 kenyan shillings 4000 kenyan shillings cha ga tun na tan mi teu aga jita na one away number 107 jita number 1 away number 107 gagurumi customer care ambetu tabrane magijitul gab sabaraido nan tanagara jita number 1 away number 107 anan go gasita ko len jita number 1 away number 107 kulembi ke jota ke jang jugubi jengirgen chambi jota jaga radio chambi jota jitu soko ngabi gasu musiki la kager tabi garbu bagala genga age kager tabi garbu nyambili lakini inye de tumbi tabrane go yagenge ngije kisikin braindo ngije gate tikiti kwagenge kitenege dialing kitongo na *274# amajogera longona tana jap jap so kombe tu tabrane mana longona tana jap jap embe tu tabrane dialing kitu *274# itorchige yakasirgile unga ngesir ungele unga gagurin unga jata jabo 4000 dani gune go jep kondo mabwati ala minjini pale unga jeteju agonde ya giam jabat na tia ibyal jabailu bushaka ngwani itane jeteju nita kitu kwa ni namchika rabishak elu bushak angman moja kata bia lunga ayin kujuna lagi bangkane ke ngugit nye deni nubaji agonde bailu buta kenge kwa kabe leban karara ngut misin kitab kitab kwa lenjin apuka tunan leji nita kwa nafasa kwa braindo natani nege chutusu kwa inge guni akisiki nafas na wata nagarara mpe tutabrani kita sitae *274# jitu soko meja wakira lengono watane chapchapi mpe tutabrani lakini tiliteketi itakenge mitiketi itaketi shaka ing mitibi kinko jitu soko aga koro kwa kiko jipondo kilibu shaka kwan kumeji kujutu kuburiburi njiba juna lak magarara nguna wata karara ngeip cha itu kiusoka ya mech engkulu mite yes congratulations Evans agere Evans wale kese chiparo indo na wata nge lakini mitibi kinko apu nyuru bonus chijoke nyuru bonus kujudi na wata nge nyuru rabisha 47 shillings yudi wege soko metilo iya kakietana maetana nji kabisa Deborah congratulations Deborah congratulations Sadie congratulations Masi kawalijin jutubi congratulations Samson congratulations chitanata ni mitu nikugure Nathan agere bichata jutu soko ingigone kawalijin dikito dialing kitungan *274# agi jitu soko tiltikiti kichage ngenege asiko bit kejam jibiga lagna fas usi jagine boroindo en pitu tabrani yigita sitai ngega sagine okay ngega skolo ngen kolim bagap ket kolo ngen bagap ket
6: inga tia mura
0: tia jamge jamge kolo ngen
6: peri mungu onyi kabiri re ga girta ba mongo kumme me monyo kuonda nyun nyongo wa chingungu nye kwa mangwa kwa nangungu wei tibu nage ya sutu nko mami tuku kie kero taki nye ili ma nangungu wei ya inamna wana agimutu kuwanda na nangungu netore tin initmi endabu anango memi endabu omitu wange bagenge wei go longe kapke no nwe detu na mye
0: gongo misungo go misungo longe engolimbo kapke jitabrangi marangi nubasane marangi
7: wei
0: Ago akalijin picha tumagoti ni yuko bi 107 so tu magut misim barani ndoto ya tatu soko kabisa ingi nyaga tu nata nte juta soko dalengi tuongoa na *274# itar chiga siri gele unga yake nyuki chiga 4000 juu ana lugha kutoa tini ngolo ba ga kabisa mpito tabrani Wesley
7: tuma mali yamu ne yatengi ni dawa lengo ya bi adiye kuanda na chibi juu awo ga ni jebi jwe ko ba ze mo po a tu ta si ja me no ma ma gara ni no mu gulen ta ni ya ga pesa awo na mo abe to tu to je nda o no mu go tu no ta ba ra ta te ni lo ko ti ta mi go ro gi go ni go ro awo te go mi a ri te gi ni go mi ene no mo abe ti to me ga lo ti tu no ni ni go lo we ti go ju a bi te mbo a gi ya ga ra tu ni ni no ya ti we undongo undaliana undone in in ko ko ko ko ni ni ko ko yure baba ani buru ra ni ko to ambol ani we ke yere ni ni ni bere ga ti se kwa da e go ni pol to go sanje ai te di mangke ai ga ngange ko ti ga ra ni me o ko ni mu le nda itun go anda ago pe tu ni
0: ngo mi se ngwe sile yondro
8: tumsifu yesu kristo tinge ti
0: bune ya imana milele
8: yego baye kuanda sambulita inoni babutit kwonyu andanya kwonyu tinge ane kigere kuanda ne nyane ziginde kumbebe eke ziginde aine gago mata go muga go podela zopi amerika kuondo koneta go ga baba taito ero go chobo lo yonga bingale ke ucho ago taito do mu kulil to do toreti amene go mo kuanda ne yiti kona mizi kulije wa kuwa ntuni kuturi utien iyo tetaba wangu kuturi kuma wangu meru pomori lakwe nikezike ala ngon mo kikukur pomori lakwa nikeru nga lekyon ture kapisa
0: ngoi ngoi miseng ngoi miseng ngoi miseng ngoi miseng bana John Drop kwanda mcheska namba saunet kwanda mcheska
9: Wewe tinge?
0: Je, wewe kwanda pjeska?
9: Eje wewe tinge tasoi bo. Tusuni kidlele. Kangete ni kuonyi ke kuonyi sio ni kuonyi kama nini. Ukota kina ina gele ba orne kuonyo. Tam dinge tuondo no mnye na mule ndo tando ngwa bin ngale a che kuryo toga. Kwa ni bu chono ma ta kurya ka ga kwa go tisi. Yo nga bin ngala che ujo gura ki ngete na family gele otele le ni si tele li nyegen. Ugo mi kuonda I gaste yan. Kuonyo we kangange ma kuonda no. Ngwan na kuonyo agi geso kuonda age. Tam ko to mi rat ki te ndese gutin rabi agi ndese gutet ko ina mena ga mi kuonyo se ji wo ngi na mege. Che a che ne che ma kuonyi kwe. Tam mo no tinga tam ngal yo ta po le gi be te le cha try ba ndara ba. Le gi fi cha su te ne limba ndu le lo tu ga mo cha. Le le mu cha ga le mu cha
0: le mu cha le mu cha le mu cha kuanda pjeska. Ngolimba saune Thomas na ba ta sle bu Thomas. Thomas.
10: Yes, Thomas. Thomas.
0: Am ge Thomas.
10: Dige da so ilo.
0: Mhm.
10: I bai bai o Thomas.
0: Ah jamme ge Thomas.
10: Donge we I ga twala kwa ni I ga twala kwa ni nya we ga pesa ga twa ga pesa ne o ge le le yuru ino ji thoguni.
0: Mhm.
10: Bongo I kozi kozi jo de kwoni ko tinye mugu le tarna we ga le ta ge. Ani ongi bor to bi ge le sa me ja o ba ga ga I we ri ga pui. A wo bura ga tu lo che bi zi ne bata I to no ku I mu ni o tno me gere le je ga ne ile ma tinye mugu le na ba ko sa be. Amma jana leje were gero sabage nige zago wero makwondon jadi anda bukan sebab apa I teko tenal tak ada lah tiada lembar itu tenal tak ada lalu kita umum kau ni kami mesti mungkin lalu negara itu mur era itu mur apa itu nama yo kau boy
0: oh engkau mungkin misal jadi skap ceri deh iya kerbau sih kena mesai tapi logo juga bermain
11: jamge tingge
0: jamge
11: engkau yang sah lah sama muacakan nek tu cijon alenjin tapi jamin banyan koto boisionik kotio uchon chekakeityon kakokatin ngala en gaa koto nendet netaa nemi gaa mara chebo bomurwek en olon keyoe kasit namba tu kokomoche kityo amwa ale ngwany ndakonywan akotebi monungotiot kole mowendi konywan olin akwo nendet gaa akbaregee kuskongo monyo boker nebo koyoton ne boyondenyin ngwany kokostono yon okesutinge kokamakityo amwochi kwonyik en ole kosen ngamun mi chekisongo iman mi chekikonyalil manungotoi chengeleon kebe gaa komomoe kabisa kikoib kole kebar esop kole muron matain lo ale mur matain lo okisikun manungotiot oribke yon kakiwo tetutiet neuni kas akinetenge kongoi mising tinge
0: Ongoi misi ngoi misi joi sungguh lima kap jiri lepo yot ngitang ngalek jatuh juga gurumi tuh ngitang ngitang ngak tuh kana mesai tuh
12: kalau ngalek ngalek
0: aku ngit jiji ne mega sebi kaku nerek saka besa wanyi wiri gutun kaki nyisek lo
12: akwiri
0: kini gue mengis pijaman yang tahun tamu kaya kaya bayi siet cebi oso ne aku kaya kena bayi siet wiri
12: bas
0: lagi ngo ngete kabesa gua aku papi juga mengis yang tahun utam gue cebi oso ne gue kaya kabesa gua rob wiri Nyawi ini kabeza.
12: Kau nyawi ini punya.
0: Miss tu agak sih. Wiri nega esku ini guys. Ia agak gugur agak tu. Amu langsung mas. Kini kau mana itu kau misang boyot kau ni na kibut kau sini tu kau ni tau wiri. Lagi nak kau mana jebjo sana kau masih sih. Kilo kau ugal tahu apa boleh.
12: Kau kangeti. Enwa kender lagi enti ngalaiju. Mat kebeli menjebjo sana. Kibun jengan tu tu kebjo sana nama kau pagi.
0: Uno tajam.
12: Iki kau terteri tu wiri.
0: Uno tajam.
12: Ile nengi cita nong agi ne. Nama aku tinggi wes.
0: Iya, nama dasar gigi aku.
12: Pas.
0: Iya, nama dasar gigi.
12: Okeyana, ya mungkin.
0: Kita nama dia nama dasar gigi. Kau mungkin beri nih saya gigi. Lagi aku dah mati. Aku dah mati. Dah tu buka anggur limba ka.
12: Nilai.
0: Umi aku rek buka umi.
12: Kali kali cici apa sahaja yang kaya aku tip kulle. Mama aku mici apa sahaja yang aku. Ia pun kali dia.
0: Ia pun ada anjur. Amu isi. Ingat lah, ni cerita nama amu. Lagi aku nama dasar gigi. Kau nama kamu kuai gini. Lagi nak jam kaya ni nanti. Aku ribu anda je. Angin tanya. Lagi ni, kau jitu naya kan? Jitu aku tak nasi tinggal jeb kau dengi.
12: Kat terteri itu, iri kau terteri itu. Kau gigi.
0: Kau naya.
12: Kau gigi waktu yang pagi ngeliat apul.
0: Iya, kau gigi.
12: Kau kami ngalah coba mengurangi.
0: Kau gigi terteri itu ngiat mana?
12: Kat terteri.
0: Mak esia ngeliat naya tak bisa.
12: Giro gigi tesis.
0: Giro gigi kau jitu tadi.
12: Muren.
0: Muren kau sih kau jitu is. Ane apa kau?
12: Neng kau leh.
0: Ma ini jitu apa kau gitu? Nong kau lajung kau gitu. Kau ini jitu kau gigi keris kau lajung. Tapi mangi kau ingung. Tapi mangi tebi nengi limuren kan? Nih jadi asal. Lagi nih jauh jitu kau na. Kau terteri itu kau buat tu tak kiri. Amat tu kau kau hujat. Ingat le from the onset.
12: Kali asyik yang tambah.
0: Yes. Amu is kau leh jitu. Amu kau tanya kau kau tebi million ni alih. Anginnya dek minyak. Kau mungkin mahu jual ni. Kalau kau leh aja. Kau mahu jual. Jadi nampak yang aku isio, kau nampak semua kau buat ni.
12: Bas.
0: Amu isio tak kerap minta mata tisu.
12: Itu beli galion. Wah, noin kau.
0: Dia suruh lakukan apa? Mesti aku lempar. Engkau ini.
13: Alitangazwa kuwa single presidential candidate.
14: Kale mahali inaitwa Keumbu. Wametupiga mawe sawa sawa. Na kitu ambacho kinanivunja moyo, nimeona kulikuwa na maafisa wa polisi.
15: Logo you have met in Touch FM.
16: Kango itita sai tamana going na bokaro nen petu tabrani agoita ga ten logo you ke baime te chigitau nen petu termana ne kiurenon waldon por. Kagwarir tayna nagi chief chance te sen baimone ne kora ko bel chingenga chiretin wa president in kenya termo il fosho ina tip tamak te saba def de kanani maraga president in baimone william rota kabine secretary in wari se tab kale tini me te kip chumba murkomen kubata inspector chenon ba polisa doklasa kanja in maet kule alagin yauti ke oge baudan chen kamasa nba ke humbo kaunti nba kisi koko gushigong agabi te kwa chute tab kei ing ovisai ke chotan chupa polis Yako tuma kwa mwange serikali agi itiwa kwa chula agoba noton.
17: Kwa ngalahal professor.
18: Condemn this act and demand that the CS Interior resigns because he is in charge of internal security. He is now creating havoc. Instead of controlling the acts of hooliganism, he is the one encouraging it. And we have seen other situations where actually government agencies have themselves hired wounds. I led the police reform task force. We made wonderful recommendations of police accountability. I want to appeal to IG, Kanja. You are not supposed to take illegal orders. You are the police boss. You are not supposed to take illegal orders, even from Ruto himself.
16: Kago Miss Serkali, Common Minister Mori Set of Kali, Tinimitrit, Nainendet, Co Minister Kipchumba Murkomen, Coletes, Tai, Cogimit, the Nori Set of Kali, Tin Commerson Bok, Count in Bosamburu, in Mind Kule, Kibendi, Kipchen Coco to Kigimin, Ishagata Tula, Shibendi, Kenyor Toko Tinia, Pondogi, Shaga, Coma in Jamjinetan Bok, Serkali, Nesubi, Kongala, Tenbo, Murkomen.
19: Again, Mangalopo is conduing and Gabagang. Magaogas.
20: Wana kudistribute kwa wananchi, I want to tell you that you don't need another warning from any other person. Na sometimes I speak, naongea tu namna hii, na kucheka na nyinyi na nini. Lakini wakati ya ikifika ukujiwe kwa ile risasi unapeana, na ile bunduki unapeana, don't usiwahi kuja kusema niliambiwa na mheshimiwa, niliambiwa na senator, niliambiwa na governor, utabeba msalaba wako wewe mwenyewe. You must realize today that if you are an agent of any political actor in distribution of ammunition and guns, you will carry your own cross as a person and you will suffer a very painful punishment as an individual.
16: Kagama Rubio Tunwa President Professor Abraham Kidore Kindiki, who let us at Tyser Kalegoi Bay Coco, Tikimako, Baletin, Imoni, and Mind Kule. Aldaet nbosha se na company tin bob manike age company tin bo safaricom ko ore taginke nbo ke ganap tau chumi nbo imoni age kamo getin bo ko testa in tetuti kyoton na chebo panda tai komo ngale chuen sugule ta bweri nbo solia ten mitine na so in siko etin kaunte nbo kericho igana ko tesetai sauti ge ichoton na chebo ba chumapili.
21: Mimi naona watu ya upinzani wakitupigia kelele as if this is the first time for us as government, as a country, to sell Safaricom shares. Safaricom shares imeuzwa 2008. Safaricom shares imeuzwa sasa mara mbili under the leadership of President Mwai Kibaki. This is the third sale, and we are not selling all the shares. This time round, the money that we are collecting from the sale of government stake, we are taking it direct to the National Infrastructure Fund, which is governed by an independent board. We cannot again use the proceeds of government stake in government-owned entities for recurrent expenditure. And that is the difference between President Ruto and previous administration.
16: In logo ikalage kwa malagi in kondo ikubun kountin bo wasingishu kule mitina mune na bo kabitu alete in kando inatete in bo kountin otane maet kule kikwa weklete baisho ne kibo panda uta kwa subke aga Kando ina tetinu ba county nota nintan ko subka ki ni belchenge chiretinu ba kavana in county nota na ninata ko sedai.
22: Enju umeanza kutafuta watu kuja kuungana na wewe. Umekuja umechukua ndugu yangu wa Jamong, umemchukua. Umechukua wale walikuwa kuhusia, umechukua. Lakini nakwambia endelea kuchukua tu.
16: Kagoma kondo ikeshima gonchin na ko subite serikali kulete setai kogimite ishegate in kibaginge. Angui Kisulain, low initiated Wagini Tabel for showing Agatiptum Acta Saba, only in Kanise Taba, B.S.C. Kamuli, New Togan Hirobi, Kumako and Richot and Kondochin Stephen Kalonso Mushoka, Nabo Waipa, Freda Matiangi, Nabo Shamaitan Boy Jubilee, Role Mat Kosicha Koyishi Takatul Piki by Metamun Bindi, Korikia Gitakatun Bogir Kule, Koripagis Kuraishaga. Chiba lewenishita nbo president in lewenishita notana tatata kia in kenyita nbo elfo shago inga aka tiptem aka tisaba. Agere moitun tugete noten ba kando ichoten ba kebeberatani chile paishoni kibo serikali kwante ne lugo ikala ga kwa mwanse ne tenbo mwanse ngisho ichakso ne kiblagata mandago ole nyolu kiko si poro indo seneta sachibo imoni ko yaga rabini ga chegip cheito ba county sen mait kole noten ko baishe ten ne tinye ngai seneta sa ne ba tabanu ten ba plato shiginat kantu kola le ko ngali mandago in gor tan go testa in kanin se ten mi ten in anan kanin se ta ba AIC nemitinen kebeberta nboko noin koma kole nyolo kemete chi boisho noton seneta ya subite kole titak boisho ni kyoton chesu loina serikali sheke bo county sa
1: kora mu uyo mi wito sbi kaisa na le vitu vumisho seneta kwa representisi ngote vegano na kole ngokile goin de horet maram kwa magat kumilion tamana hengi loini ngole na viman pin kama agon rekta uyo milion hengi goin de mi kalia mi mungo yili mo milio na hii wa hande galba tetio wa milio mito nusu unado al windi tingyo siwa manda ore kuhi nusu milio yesio ne imwa olawa baramisi wa burugi kwenye te senata ye chee kwa riene kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak NEC, wawakilisha NEC, mbunge. Kia wawakilisha na, kizirte sheria jaba sha, kizirte jaba ne, basi kwa tasa kwa isi. Petio leo genyi, awayaka revise jugu ibu, anangu kote seneta, kumumine kikwariye seneta. Uwaji nafaa seneta kote tuwa bomet, kasi tapdava na kuhu. Ane kia gavana, a senetara, ndaba wa shiongone, chiki seneta ye kwa katiyo. Saye kwa gavana ye, ndate ywa neji, habano revise. Kule za alia si tebo kwa gavana, aleji anyugi za mwote ibenu, anan, mi magosa kwa kitebe.
16: Kango testaye alagin kondo ikubun kebebere tena bohrefte vale murote katam gule mababa nchini chet alagin ngalaluti kibon kondo ikimitirin ministri sena ngalaluti kwa agmising ko kabine sekretari mroi setab kale tini mitri te kipchuma murkomin ole koindo chinna memba atab kondi gantingo tutengi basoi defe de kiblagat koma ine gule kogo bara sasi siete siyasa murkomin kuiti alagin kondo ikibo kebeberta noten ba riftifale morota katam naisubi kongalalet noten ba defe de kiblagat
1: onge namge gego ke putina age mette sometimes osisi numotore tri ne wendi age mwango liyo natal abut kiongozi nege wako iraya negele nge tebe nani ita wi epi uwa kalia so mojige lejibi uye waju PSS CSS ungegonyit kege sultai agenda nibo president achenge mibunge kuyaye oversight age supporte ni the president agaye oversight nibo PSS agaye oversight nibo CSS amma giluche kifuwa kifuwa nibo gero negiluche nyu amu mitugunche kebarchinge nyun che uwin tamirmironche mwagenge mwagenge 2032 kutakwa igere kiongosi age amu gele mando jepkundu imwai bunuran kale moro sasishonot nando moro muron ngele wogero aje ngulimbo wasingishu kikire kitoki tomanyi lakini kinke ango ni motindogi kumi jehova bota anane ama miji ne imotoru ama miji ne mungu anane aje tulondo betu nyine wendi rage ne brige nyu agita biro viongozi ana kuna ma viongozi hiyo tabia tunataka kuambia mawaziri ufanye kazi ya president vizuri iendelee vizuri
16: karabe uta lugo icho tana seneta no bwa singisho Jackson Kiblagata Mandago ne kamogle bagomono te koi gene tono ne ni mane tawasiri mur komen ago monte kondoi ko bagenge holle kamogle manyondo ko chuti wasiri mur komen paishoni ki ba kondoi ke ter teri namune ne moagle notan ko ka baru netin ba sasi sieten chuti netin ba paishoni ke ba kondoi chotan
19: kage mangale op ko wis kondoi enge bagenge maga ogase
1: bas
19: ameda samwage de nyole amme jenge mwa bit ke longe bo ise ke bagenge kongo tu ye ke mbo gora o te se ta ngo ndo no to tum si fu yesu kristo ana ne ye ki aga bana ne baguron ama to nga ne el geo marakwet ago singishu ki ki aga si ak tol gos kut ko mago ngin ding ba kan ba el geo marakwet ago singishu imana nan ma iman amme ja so so atinye bo ise ngale jo si jangu mwa ju ko jita ne hi tor jin ge ko manda go Mami kanisa, amela mwai waga man suko pesio. Manda aglembeje. Kwa wain ngalale ngilin, omete ngale kap king pin, omete ngale kap king pin. Amela atebe nak piwa peligyo marakweta kwa singish. Kyo agas manda kwa pesio gulien, amejo aegi. kyo aga sa mua e ame ja le bi ju umete jo jar ji ningal je korati
16: en kasarantan kuma ka fanan bonande steven sang college nyon lo ko wa chin kondo ki ba porie ta college mi sing ko in bulato shi ki ba ta le kari ta ni na lagin kondo ki ba porie ten ba college in chego ko lal ba ten ba bulo te ta ko para gen ma ko le matil gi te chino shi ki te se ta go ba ro kondo cho tan e na moni ni mo ko le atbo shi cho tan ko che kai ne ten ba president ten ba imoni william ruto
17: ka ho ngalal professor kamar aga meja maguni amugi gimite soi ayini amwango liando noto ku kwavara oriet anan siasa mburieta of college ningabi we giberwe kyo western gotebe bijugulei ngage bangan gaje ge soiti agobi oriet ngulevka apulote ngulevka kutkuwa magigere gele kwanza ta umivoishe ne ba 2027 kali yaje akitebi kutkuwa kagu ye automatic 2027 agenge gele mivoishe agobi jugonyo go support ne kiba western chebo central chesapote ne chebo masai chebo mombasa chebo northeastern ko tukul nda habwa nenyo ko sapote ne ko tinye haki jega habwa tuti chebo tai kule tange targuni keba guni tange targuni keba guni poka amma nutku giburiye tab kwa lenji nkera tulivka
16: chotan ko logo yue kiba ime tia gitao nien petu tenbo rani kigure non waldon bor amagun karo netine mnye enu itugula liyipchini ni taacha fam tuge tab kwa lenji nkera
2: John Kugalogo Yugabimit in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salaga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.5.
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Mararin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.
4: Bye bye, get this Touch FM, Kobarasteun, Inyegasta in Denyan, Kole Eninguni, Koimuchi Baraste. Gabarasta tamutia en getesieta touch fm en alien meeting wanya nebo siling taman en ngaliot agenge nitan ko fanele la goi muchi ya go gabarasta ngun en uitugulele meeting kunyo whatsapp number nebo 0745 824965 0745 824965 anani rutechi ofisi sekyoga temiten bome town litain ag kericho town Entebu tagatugule ibiruwe simu ita en 0745 824965 Touch FM tuget up kalenjin komite na gobonye en kasarta agatugula
3: Touch FM tuget up kalenjin

0: Yo soy el único, ¿cómo te estás quitado?
1: Ah, el que te ocupo y que mañana está, me quité que puté ahí.
0: Yo me pico la quinta, chingo ahí tú. A mí me atoye, chico, me sengen... Más bien que vaya a ir por yo, tú.
1: ¿Qué es tu? ¿Gamiwa?
0: Gamiwa.
1: Agapka,
0: ¿eh? Yo me quedé, ya en mí, yo me quedé, ni que arjit.
1: ¿Arjit?
0: No, no, le dije, me lo no, arjit, no, tan, no.
1: May.
0: Ma, ua, may, no.
1: May, yo no, que nada, que ni en sábado triste. O no, que brete, no, que en grecho. Ni que parece andarana.
0: Oye, que brete, andarana. No, que no, que ni... Oye, de aquí en Gaitu, acaso que le mijita ni que me llevara este. Ahora que me llevara y no me gustaba.
1: Supervisor.
0: Oh, supervisor. Oh, me llevara ya, no,
1: no. Me llevara ya.
0: Ni si bebí que un puto ya, Aquí acaso que le, ahora que me llevara y no me tocó todo, no, yo grabé con todo el manguerito.
1: Agorí me sé.
0: Yes.
1: Agorí bien, que le quality, ag me sé. Agorí tú, luego le mete chaya a tu mía. Sobre no, no,
0: I was a supervisor.
1: Kau ingin orang link between factory agak apa tih? Mita kau ini tu ta? Agak play ni very important role. Nanti nama gear kau lagi. Kariba kaki ni bawa apa tih kara?
0: Nanti asal negara orang kapa sah.
1: Nanti
0: nama gear kau lagi.
1: Ingin lewe nanti.
0: Agak lama kita ramam nanti. Ini tegas saya tegas tu.
1: Eman.
0: Agak mnye itu FGC nai. Anggo di tu bingung ya kita mesti nampai.
1: Udi ini mati ya, talking itu barah.
0: Iya.
1: Okey.
0: Wanya gua menu, orang kena tu kalah.
1: Wanya
0: ni menu kalah. Koi men, agun dagi pun sih, jarak net kai ta, umi kita ha.
1: Eman.
0: Umi jangan kap, kau ini dia sih.
1: Agun direct asa juga anggap ni tenin, ni mesen, negri cipta ini.
0: Negri cipta.
1: Atin dapat gua bati.
0: Bas.
1: Gua baru gua kaya, gua kau tipe negri tapak gua bati. Gua kaya garit. Gua kaya bospet. Gua baru gaya cil gua bati bonus. Kutu gua kene.
0: Kau tak ilah bagai ini. Tak kalu bagai mak saya lagi jaga direct asa bagai aku.
1: Eh,
0: macam. Jadi mesti kasih direct tak kasih je bagai aku. Juta, juta. Juga kau bayat kau si kebi kau bayat.
1: Eh, ya aku min sabi.
0: Kau min bi kau ekwe.
1: Eh,
0: kau min bi kau ekwe. Juga sebagai muka gele ogol se. Aku nanti tanya jibo India kengke. India aku tak kawa yag dogo.
1: Kau kasi kawa nanda bayi na wasingkisho. Jak gele min.
0: Mere na jalilum
1: gotemaja.
0: Gotemaja. Agi nito bagu di tangan kau jijik.
1: Aja he
0: mau kau teso.
1: Maka ini nong gitu nombor siasa. Eh, ini nong nombor siasa. Tasa. Okay, awak sekolah ni, kalau Kenya awak tengah ini, kau nanti agen game awak untuk Kenya. Kalau mahu mahu buat kafan na, mungkin kau lihat ni dia orang. Kalau Kenya sungguh kan ada kau tinggal. Kalau mahu nut kau tinggal, nanti kau lawak kafan na, anak mahu kafan na. Kalau Kenya sungguh kan ada gitu, tiba tiba kalau terang nyuruh ke sini, jadi re. Kita lelu buat agen ke, baru cik cik kau bati kita boleh ni tak.
0: Bukan orang
1: kiri le, nonton kau agen ni tet nonton apa? Kau ek, aku lihat ni bawa kau bati sih dengan orang kan tuul. Ile nanti limpai na, wasingkisu.
0: Enggak ada bande.
1: Enggak ada apa minta.
0: Yes.
1: Kau ni
0: kita sih nampak awe, kiri. Kumaya, amuin, getu agta eh ni. Si lelaki atau agni ko urur kiri. Kalau kita orang ini jangan jam tu kuminain, kumin tambah eh no. Aku minta gabung guna baju biasa. Kuma kita jam ni baju biasa ke tambah eh no. Aku minta gabung guni. Gua meja bandian, meja goiri, goiri ye huda.
1: Orang kita lagi gicam ko enggan, orang kan jadi kuminain wasing kiri.
0: Kimi enggan?
1: Kini aku wal lagi tiup
0: wal lagi sebab. Mereka sebab tak kisah lima, nanti kele warai nanti pesa ko goyo.
1: Agi le sisi bo.
0: Kele eldorian kele eldarit.
1: Eh eh.
0: Kalau ni kimi jumbi nanti kalau lan. Kuai mana ko kara orang kapesa?
1: Kital dal lima.
0: Imi nanti dal imi na kuai.
1: Agi le lebih.
0: Yes.
1: Eh eh.
0: Imi na kuai kapesa. Ni kasung nang kape bertanu bermu ibin agi lagi mite jumbi agi ni kau kipan. Eh kape bertanu bermu ibin. Kau lagi kau kata nyonggi, iban dana nyonggi engkau serta agi. Tengiringin kau punul limpan ande. Nyonggi je some few kind of man. Agak boleh dah kau jumpa kau lagi.
1: Aje.
0: Di guru mereka besar.
1: Eh, olimpai in jeb kanga.
0: Mereka sungguh noy ini kerjaan aja nak guru malaria. Nak lima unu laba jemaah.
1: Eh,
0: kemudian nyonggi je bagi mangman sakta bora.
1: Sakta bora.
0: Mau yang saya tak ketukul.
1: Eh,
0: yang betul tak ketukul lagi. Nampak mana? Jemuan ini bi kau kelejini. yaka kubwa tu kubwa nanga naset boyot ke lori joro jo agol ina agol gawa agol tu chukure magadebia kumi lina tu miti aku jita ne uji ina naga kasi yet aguri biso
1: naga kasi pegi
0: yeye kasi kaja kiloro ni mito kuto nusu iti kugwe namba moja
1: pas itu aja
0: kasi kaja mwa biju gigas magari kana boyot gigas magari coba kau kwe ile baga kwe agunya nato mito bigis je mui kumu gakia kusirin
1: eman
0: mara kudin la tuga jesere kusirinya kama kama jaga mwa gele tuga tamani kama jaga tega mwa tuga jesere kusirinya ndet koi te bege ile ya ko le jiji ama jaga ya ko le tyo agitinya te tagenge kuma ko ngi tuni le he ya se gei te ne agini itinya te tagenge makati bata zile ho le jiji me ka ko le ne ba jigo ila iye we mungu ta jat ne sabago ke gen kiyama ne ane asmanyu ru tuga jete ba jiji ile nguno bi jeng na mana ologi jeng da tuga ta alaga good mood
1: eman
0: si ji baisha go takenya go lait na bajego ya ka gele me jage min ka wege ngana set ne gimi te mbe tushe ju
1: e min na gini
0: ko meti wa gile baja ta ga majo go ya ge min ngana set ta bara mu go betio ara mu ni min ngere du no
1: acha
0: meti ngana le ki bit na mingi ang na lot of negative energy ne inye dit ko indu so ti bi ki maji mak ki tu bi tu kya je ko jita no na to go bani
1: magarara
0: maji jita na ka ke bangka na set ku na gile meje ko meje ka ai ki oyo barriyo no ongi awen ga ai tu ki uju gile ki bit porje ta bolen ni nga sarta na go po yo ndo mo undan a beneficiary na baga be iga so
1: iga
0: ke ne ka pesa o lu in
1: ka we
0: o lu ga be no ta mune si ira mue ka pesa ngungu aku mi go yo ta ke ngunu ba yeno lo ba gre juto ma gre o bojo na ta e guri in kan sala go ne sni bo limba jil jil la ke ko ngala li ga su ku jita na go le ga be go ngen ogya la ko ta ne ngi go ju jiju ga mba setan baga be su ku sit project of kolenjin mp2 je kala po yadra ni ngaloli ku mi te kan yisek chi mu abi ga bri da kolenjin ko ki ki nya on preste na ramu yai we jo ara izi ku ko te be bri da kolenjin na lejini na ngwa ngasira ga le te ku ni
1: bas
0: tu no ti ne no ngwa
1: e ro
0: mo bi ps na gararan na bo ne ba ga ja ps pol ku bro no ro no ne mo kin bi tu ku kem nya jen kure bi gabati kungalal jungle ogolgawe ju amutun ko mitekin ke kure legasi agonda mamra gawe jota ko lagu ju angot ko mam lagu ju ko mujuro ni agi sai we gelo to kure ju sen kasi tagi ngitung ge man sira tu kunja jang amu yuta ge makine ge god misen kasar tan tan go god misen mulong
1: o ge ti ji ne wa sen gishu mite ko ndo ne ke ko se gele ni narap che lule
0: wai
1: kur ko lo ngalal ko al ko ngalal gutit kam ngaing somo agati halego ngoji ji
0: ure doctor misra ke
1: blo misra
0: misra abu tunguna kasa gele me jambi ngoli mbaga ses yenyi ura rap je lule bojana na bojot kasa ta ke ngoli ni ngala rap je lule ngoli jin o ke mani sene inga ni lege ko ngetin agut mi ngol jani ure ipi ji ni ura rap gira re onga ki ura rap gira re ji to ko bituri laga ina no to ta no ngeli ji ta rap gira re ngana mi to barap gira ro mu ai te benai warap girori ko jita nguno awel ndabindi nguno mara imita barriet aje ngolimbo no trip especially ngolimbo nande ogipje kyeng tutomi kasi jita no len ibaje gab jeb kendi ole gbo jigire gure jigile kendi boy ola age boy na gbo gab melilo ola age gbo ga boss ola age gbo ga talam kajo tak tul ko nandie nguno to
1: family
0: lakini ko iga gab chai gele mbiju gbo barriet flane jega komite en group flane un nga be kasi lagab to mo isko utundo ngale kwa yani jitukula ngale kwa ke batu mo tuma tuma tuma lakini ko nga be nguno nga ko ngi tito na ba ko melilo awo nyoga pje kendi yele bana
1: kalia ko se tanane
0: ma ko se ta ko ko upo yani ko isto yake buru yono ta kapsa yani wo ka isto ke
1: ka ko chit ko ni na ba fa
0: yes ane ke gile ni ta mo nguno ke le ki yae ki isto ki shaburu yono ta complete kumun kumun aja tanu kumun aja sih kain ini gule narap kerari, kemarin aku ingat ya bicara iba kain dah Wilton, kumun kumun ambil je tapak jeb kendi, aku bukan bawa melilo, kau kasih tahu aja ambil je tapak jeb kendi jamu ne, mana kangge kanggo tu biji, kau kanggo tendal aku kau begunia lagu, gule ingat aku minta mewah sih kerja jangan itu,
1: minta mewah, orang ni,
0: gule gule baru jauh ni, kasih tahu aja,
1: nyigis orang ni,
0: kunci cicak tak bisa complete, agen kau ya kanu. Ngoyak perut je,
1: nak lapa kamil.
0: Ia lagi kerat cahsan, kau kerat cici. Aku jang ben tu macam ke awak? Semua cici tu tu perut je, ni agen.
1: Tidak.
0: Ia tidak lini perut je, tempoh kamililo.
1: Betul, kau itu mahu pekam apa mba?
0: Kau itu lili tu. Aku cici atau mak ibu buatin. Kerja aku nak ibu buat tibi kalau ibu Misri. Mak ibu buat tinggal je cici. Ugibo ini gilinya iba gap ini gap je kini aja jang. Kiko nyoba meli logo.
1: Kiko nyoba.
0: Kiko nyoba agak agak ayam guna tu. Aku tosia.
1: Aja bangit mual ngan lagi.
0: Kita nugura rap jilu lebo. Ya, tahun ni kasih cama muat jini biju jang sayi. Kita nubara jini gura rap jilu logo jini kita ngingi gilul. Ini gilul licita ko subkang ne. Gilul licita. Aku nda miseng ngapu pergi jeda ke. Angoga lemin, angoga kesi jo, angoga amargurin, angoga gogo jo. Kungu nyungu na beri kita kalian jini asih ni gilul jiji kerja engkau engkau bang nyata jadi nuna olul jiji engkau ni engkau ni bagai hati tayat. Laki ni gua makin nama kita tipu jaga je agin ni gelak agi hati tayat. Last makin kisub ngelakap tu makin nama gelak jiji ni ko tip tanu.
1: Oh ni aku.
0: Ni gilul korak kerja engkau anggota kau baru rezeki jeng ilo iye, minta je biasa sih ne. Maka muka kita lemah, matu kau segis. Amu melayan lagi, gina taku kita muka kita lemah rezeki biasa ne.
1: Betul, malal mah.
0: Malal mah. Di lasu lalu jadi mat jiji. Ni ni ni emas kilo dagai. Agak elia, agak ada ta. Agak guru kau ne, kau koi, ipi guru beri kita kau rezeki.
1: Pas, kujut nggak lekap koi.
0: Kujut asal lekap koi. Nuna nggak apa gerevi kalau nuna kan aku nama cinta lagu itu apa cina mungkin. Agi lekap ada lagu itu macam apa? Ingin ini lebang, fakam mau jijah tak?
1: Gak lekap aja tete.
0: Ia ada tadi lagu itu kita. Ingin ini lebang o. Angkut kau mau gerevi nuna bajar tak? Lebih nunggu ngetai bim. Nana mungkin nuna kau punya tinggalan agaknya. Ah tete.
1: Aja.

0: Pero ni quiere que ni te saita que tú le onai, agunda que yuji pro pesa. Nanure pro pesa. Ko lazima inai ile olimi tera agunda mi Nairobi ni. Agunda mi Mombasa. Agunda que olimba United States of olimba America. Ko lazima ingile aner ti guruna gbanu. Ibi supnga tu ti ba porodie ni bunu.
1: Eman.
0: Asime ko lte gwa ke jembe tu shaka lagi. Ni leno je we we.
1: Jamin.
0: Itu ngok ini lagi.
1: Ibu nuan.
0: Ida buat ini matu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Okey, bila sih kita kena yang mal maka tanggung ye lagi.
1: Aku apa mahu lain?
0: Lebih mana boleh jod? Kau sah mau undra. Jika sih jod, kau tu cepat tak? Kau tu tak cepat tak berurut ye tu? Kau gundeng aku tak kena minyak tu jeji, minyewi.
1: Kau ya?
0: Nagi kau tak nyunak lagi? Sih maka tak? Kau nyata wakin ane nyun, siu ane umpia, umpia lagi tu kan? Jadi ngalal ran beri tetap ke segi sekiranya sebab jono jam kucing na bangla gabara mungkin. Kuligi kalle
1: chamba.
0: Kuligi chamba tu tu mitai alagam beri tetap ke segi cebin jago limba na lagi biar. Kalau aku itu aja lagi limba ngata. Kuligi kalau jijat tu hilang lagi gumpa bukan mungkin tu kiki mai.
1: Aja kinki.
0: Kungkin namu aku tunggu naran aku mitai beri tetap ke segi cebin tu limba ngata. Aku mitai cebin tu limba lagi biar. Aye kama jijat aku nato.
1: Emi te.
0: Kamu aku nye alagai jun gule tuun besio. Kutub itu spi kutub kule kutub jugolin kutub jugolin. Kamu matin giswa mandra. Kolas bayu sub tuh kamu hebat kita boleh je. Meti guji gitu belembel ya muka dar dun muka ini so mana gue tegan. Nye apa sahaja beri kita. Kau asis nengun nelayel nengun asis nengun nelayel kau ni ingo. Agilane agi taban bi gila cukup aja isu cukup aja bi tukul ba mungu
1: agwa mangwa le na sekobitin kaljane ton ogi sigi ke pirate bo sheki magarora
0: improdie
1: ta ketu amon igere igere ko malo igi kan asin ibinda ne bare chance ogi gal bi chuko gi tribeless kala matendo tribe ngala leguti ta genge sego amangwa le nota saka ke go igere ka bitin gaño ko bitin ibinda ne unito kwa mun ki me to ngale ap kaljan lagi mi gelim eta gun moy morodi eta ke tukul lagi tukul utile ngale ke cha
0: utile ngale cha jogoro me welo na mesko petke kusi konglo ke mi taka set se beto tabane gastar tana tane ke tsena tana bo touch fm ne barastong ngete ke ngana sena tana no bane robi ki mi tenge jomni ga porista jat je terter ba tore lagi mi tenge online en www.touchfm.co.ka ki mi to grabe ber tana tana bo facebook en touchfm.co.ka abu mi to bo yota kana lo facebook
1: ke gurunan welo
0: e same nye be ke go sopen bi abu tunge nyoru silengi ga tangu agle ku gaglengi lengi ko su binja jangge ke ke ke ko no
1: a jago yo ani tiñe content kagile yo mi content ke mo neta is
0: content kone guno
1: contenti ko gi ninge chamna chap bi kesha
0: oh yes ko de jobe jeblo ko yo ga be min to agi dai ko le
1: eh bare ko
0: nga ko bir bi gis ko le ngo bo jonne jamge ko so ko ni
1: kon neta
0: agi ne ba mana ko su bin bi ju ga ba sa ko la ba facebook
1: se ke mo ni ara
0: ko su bin ngo la le facebook le wure wel don bor
1: aga nam tenta fan ka
0: Olekibor.
1: Eh,
0: usubi bo jono ni.
1: Son of Kibor.
0: Mi la ba Facebook agene.
1: Ba.
0: So gere ngale jom ngoyam gula to. Embe tu shek tokol. Lakini melo ngoya ko magu shikong lugo kati mitanga sit be tabrane. Gama jale jibi jutul jugong graduation. Ba bi kati jika jut soko embe tabrane ku siki rabi shekil bu shekang man. Embe tu tabrane. Aja meni takabe single rana ko jumatatu. Ako mie bel don ngoyenda ti jigutun dogeng mabugeni. Masa ni ngon debenti ko tit jara ko tinyanya jo baji. Itu kutuk ini namanya kuti.
1: Kejam ke buat mai tuan ke ngawarun in karagun ni nampak mai ni kelen deh tiche mai.
0: Deh tiche mai, jadi aku mesti nyagi. Karena orang kut mesin kini benda tu benda. Lagi ni kini ada nampak insok, sokok baik kita khusyuk agak longgeng kita mesti kasih disyakit. Macam kita kaji bi cepun do kita jadi school fees.
1: Pas, mesti school fees itu.
0: Ingin kita mas school fees kap sampai longgeng itu mai tenggi itu kau. Amu cepun do ju, ku cin nama rahit ni lagu.
1: Aku
0: mega angin guni. Mara gumi college, anago mi university, anago gumi te primary,
1: gumi
0: secondary. Iji namji gara bisa jisumen 5,000 Kenyan shillings.
1: Tel ticket,
0: ticket isi kaya gugun angiwe dongu 28.
1: Tip te maksesi?
0: Aigo ni 28. Ame jaya ya tun computer, nungu gua awa ya tago.
1: Si
0: iruang ya tago takini. Ame jaya kaya tukul weldo nimbetu tabran. Rabi isi jiba school fees, kubaji tukul. Baji tukul school fees, maglir.
1: Baji agak tukul ya.
0: Yes. Agun dana rani jitu soko, lagi nginjur abis sekiu jitu cuma lini jitu tarik segi ku. Tarik aku segi, engkau lah bagai. Lagi aku 20, lagi aku 30,000.
1: Pas kau tarik tinggal.
0: Ibangkan yang kau ini naran.
1: Baji lagi tuk star
0: 274.
1: 274.
0: Yes.
1: Agi gisik soko. Itil tiket.
0: Til tiket itu jo tiket isaga yang mulder.
1: Aing aing.
0: Tiket isaga yang aing. Seling gisik tiup teman aku seling gisik rosom. Angin til tiket isaga yang aing kau ni 75,000. Ubay ubay jenuh nota kabisa. Agun ni kagiyah cici tukul kabisa. Ambil tu tabran. Star 274 hash.
1: Star 274.
0: Ime jago semua ni logo kabisa. Ime tengok kabisa kegerak lagi ngono. Tanya cep cep. Ambil tu tabran. Agun ngono tanya tiara. Gusi ki rabi sejum. Ambil tu tabran.
1: Star 274.

0: Yes, dakika 26 sekol jika kau batang saya takkan kena tanpa sebuih nampa betul tabrani kare busana jika kau lenji nengui tu kau lemi tay kau betul kerja start kau lenge bagenge rani kau tarik itu lo arah ya tapi sabi kini tapi lebih sektip tem aktip tem aglo
1: agung kunon kau agak pata dakika 26 sekol lu inside takenge
0: inside takenge
1: nampa karo nih betul tabrani
0: mui boy lena kau bosun bika jang mano ini cuma jauh tu kau mui mano
1: kau mui ini agak tu kau
0: Bujang usubi wajah tunggulah bawa Facebook. Kogararan usubi korang kita siapa nanti bawa Touch FM
1: in Facebook page
0: in Touch FM .co.ky. Wen ega usubi tu gilin ya tu gilin follow me anan gilin subscriber.
1: Follow me.
0: So yeri aga subscriber ni wajah bawa Touch FM .co.ky.
1: Agit tiap following
0: es
1: kapa. Besit nanti. Si nyoro neni gerin tu kita siapa.
0: Si gerin tu ke jemi tiap. Keba sana sana juju jemi tu. Engpuno tak ketukul. Betul tabrani, well done. Agama cik ini juga cuti kerja tu soko. Oh iyo, namjia tak apa sah? Gua namjia tapi cuti mana gelak agak bet?
1: Gua namjia tak.
0: Namjia tak i, bija sekitar gua terima.
1: Kaya soko,
0: nanti nerubai. Betul tabrani. So namjia tak itu gua. Kita setai. Well, kita bija kita jaber round up di mana tu? Lalu kita ni jalan ini kita mana?
1: Galai. Kita galai asyik galai ni. Ingat tak kita mereng mind?
0: Ile ingat tak kita mereng mind? Oh iya. Kalau nak bilang gua, amun kita ngaljana, mana komuji kut ngaljana kaya excited. Kerja ngaljana kita majik gule, kalau ingat pergi jaber lalu kita jam no. Tuku kimengi jen melu, ni kabe kut naga tak tarik ni tanek itu. Naga tak ngalor lengyu tak, yane meaning nanya gitu. Naga mah parak, enggak aku ye tu eldon. Ku ngalai kimengi jen,
1: kungi tengalai kijen.
0: Nanti kita kekanya ngalai jauh tapi je ni, keter ngalai cuma menungatit. Usir gigi kut sahiti, kut koyet koy mano sahiti.
1: Kalau lepas ye negi tengin koyet kut koyet.
0: Koyet kut koyet.
1: Pas.
0: Kami jangan mana tak mumi tay ngalai kita juga ramen engyu juga tinggi kut misal ngan gandoi kita juga limbar itu valu eldon. Juga agam mahu lek, kau kut kut mana gitu gin. Kau ingir kau skala itu kau macam koyet perak. Kita kira round up jadi macam mata tu betul tabrani eldon.
1: Kita mau testain wigit kamul,
0: wigit kamul kau
1: minta presiden. Itu tabu mu.
0: Pemimpin presiden limba
1: Embo. Gomio limba constituency limba manyata. Eno limba Embo County.
0: Agota jen governor nata sisi lembarire.
1: Kebata mimba tap kone ngati ngatutik. Lepau lini tapa Embo.
0: Lagi ngoiro presiden kau ngalal gabisa weldon. Kutunye nega nyantet kutunye kutmiseng ngalal tengkuti ni. Nata ngamma kutmiseng gule. Mami magi ramne sokobet konet kan. Duit jatake engki gune engkasartan. Nata mami tengajre nata ba presiden.
1: Kau lagi ngoiro mami teng siasa engkasartan ngoi.
0: Yes.
1: Ago magere mami teng kia katul neti ngoi wishet. Ago ba leweni shet naba kibela nang. Ko belis elu ni sieto no nemite tai oma ole gando ide den tieme ina koneta na kupa pola to shege ko ina ko iku ai nembi agitia ina ko sta gen para ina ta ko twalda ko rubiwan bo president again let ko ke sta go sub kaga te beñi ko ma gete ole ina mamite gando inde te ne ole gando ide no tan tieme ko neta ko gando ide no ta uchu to siasa ko la ne ko kira por ke en pola to shege
0: Yes, kalau mami akhirnya nanti lagu utar cingkai, kata kasih aku. Nanti kalau kita kenapa kita mising well done, kita minta kena Deputy President Profesor Abraham kita dulu Arab kendeki, limba kami tu nampak ni cuma tu tabam muthi.
1: Kami limba konstituen semua so insiga.
0: Akhirnya kau andoi kita juga tanya jene guling dagi well done. Negeri tu kau andoi kita buat kiri cuma macam ni je bongi sekandoi jam.
1: Kau bata.
0: Yang kau tu ada well done. Kita aja style iyo.
1: Eman.
0: Asumsi kita kena tu aku kau sebagai.
1: Eman.
0: Ingin aku tu yang aku bata aku dengan macam ni kau limba. Angulim bangak, cincin kape sah, agi cincin. Ungu ini aku tiga tu kulen, aku bayi man biju. Kume tau agi aku nila gay. Nen gay pasi ke sistos kita agi giri cinta. Kunga lalu kulen, ojama gay. Uzi tu kulen, aku jangan.
1: Matu bici.
0: Angu ya biju. Nen gay robi cebol limba kaum tu limba kerjo. Kungu itu deputy president limba soliat. Kita aja kape sah agi siam giljanji. Agi rabaki.
1: Agi leh karipunya.
0: Agi meeting jeda ap kego. Well done. Kau magi baru betul nada. Yang unau kau mat kaki biasa hati. Kau agak itu hati kau magi baru lagi kau mat kaki. Tapi cakilnya kau buat hati. Tapi itu tak negit. Agi bercinta jaya. Agi bercinta story. Odeb kau mana dah kile juga. Agak agak buat ini.
1: So. Mete gitu. Unau.
0: Tuh cukup atas tangguh. Baca untuk baca ni. Cukup kira kau tu ya tapi nanti baca andoi. Jika apa kira kau mesti mana magi kau agak tenggal agak ke siasa. Lalu kau minta tu kau lagi baca yang ke. Kau tu aje Deputy President Professor Abraham. Gidure kindeki nata ngu mitungu limba kaunti nata mbakiricho nangwa mwuchu kwa ngalai kia tajie jen weldon
1: nangwa kando inate
0: lakini kakini kwa mjigi nangwa mbiti tabran weldon kutu kia tajie kwa testa ing weekend kwa sungu kwa ngandu kia tajie terter kwa bagibe kia tajie terchin Aku mesti ngembalikan kita tengah kita kini betul tapran he. Kau ngalalat, tengah tanpa kandui kita jeter ter. Kau mesti kau kira ngalalut kita jeter ter. Mesti kau coba kandui kita boleh. Panu drift. Jadi kondojin MP nampak soi David kebelakatim. Agama najab sungguh belakat ramand dago. Kandui kau dan jatuh jago ibar kau mesti kau lem.
1: Senetan.
0: Kalau kau bar jisasi siat kau mesti segera tarik. Nah tanpa interior. Nah tago mesiwa kipcumba murkomen. Kalau kau cuci bayi sione kuah jatuh jago kasul diet engkat kau engkora. Amma well nongol lekat. Tindau bayi siat nah tanpa game kau mesti kandui ju. Nah tanpa kondoji biga bemit. Lain kau amma wellem engkore takana kuah. Kau cuci mesiwa murkomen bayi sione kuah. Nah tanpa kau ngalale. Aku ini ni takut mesuku pun ngalalat. Nanti nak kimi mulaan. Kau beri kita nahu suria ni. Engkau tu apkan doa itu. Kau ini orang ngalal mesiwa songko. Nanti nampak ulimba keju south. Kau lingkut tahu apa mesiwa murkomen. Aile mesiwa songko kubun ulimba elgiu marakwet. Aku agak apkan doa itu. Mandago apkan doa. Coba tadi fikir belakatim. Engkau tu apkan doa galak. Jika makut mesiwa le engkau tu ibji power yang uang nampak ngalak. Kau tu sekip. Cuma murkomen. Kau makin jamtai. Ni takut ngalal. Nanti nampak ngalal mesiwa songko. Kedion mayo. Anak kedion kemayo.
1: Kebian kemayo
0: ina bole mbo keyo south age woman representative mbo limbo el gio marakwet che bye bye ago goiro kapso ne sekondo jota kongola so enge south che kwa catchment barabole magia ni ge ngarale mchimwa murkomen ngore na tamba na mbo bye manet nan go gileni rawel don ko kapito ne ngale juta ingle bitu ke gringen ko gimwa mchimwa murkomen kule mamaji ba kando ke babu project ab kalinji ngalale ngalaga pin pin angalaga king pin king pin nana tagira ko misengol dan gogo kando ke jangi gire le ko ko tagi ke project enyoto kando ke jangi gire ko nigit ko nit ko bi ke yet engoro dab kando ke mitem project ab kalinji mita kando ke mitolimba south drift che robe wut ko tuma mor comment gire ko le tay kingpin komite jerobe ewut mushima aron cheriyat chegere gole ta kingpin so kwa ko ben ngalale no nota nani kimange mushima kimba murkomen ngole mbab gati le count na tamanande agomma gole magbe ngalale ni well done kidna tanu gire gole gospakolen gogir gole alagin gando gole kalya kamma gole ngalale murkomen mushima murkomen ngale jo mara impet lagne game boy ko e jata keter awoni gere ko misingi le gere gando jata mi tolim ba counter boss ngi jiba ta David Kiplagat ole ka gir guwa ka ngalale ngor na tanama ne moy bor ko misingi ko ngalale bay manet awon ta ni gere e wel ngoy lale na mata bonatet ko misingi ko ko mangi governor na tan ba counter manande ole ngale jo ko e gando ju anan jaga gando ju ko misingi wel don ngale ga bol jine tapke na tan ba ngale gi ko ma toke na tan ngara na ko misingi tai na tan ba president kale kere produce segala jemite encounter chat jemite sang kole uwa ga ona akweget project of college no bangan ge ngale ga 2032 age gere to tin ngajare komo kole ni tako ko ubek ke kot miseng agot bangan na ngale ga 2027 kidno tan gere le ko gromit kabesa bana weldo agona tan na go gere ko ay kongala sagandoy ju mat na tan mi tabarak na tan tin ngage ngale ga bla tet en bit cheke chat ak jugo ba weekend
1: agot taban no na tan kra bana timon ko ga sembe tu tabamut ko gomite ni na Deputy President Professor Kedore Kindiki kebeberatan bosoliante in county no Bokericho ko kungungete kando inde tage agobure go waita microphone komo ini na Professor Kedore Kindiki ulena namke agina Aaron Jeruyot in kotor sine tabke in Bokinyi tabel fushaben agaso somagoin gulenji inet matoi matimete onamgeun agobetwan in kibagenge in banda aftai ko ger kora in komite kando galakin timite no kando galake omite no limpa in kipkelok AIC in Olimbo Konoin constituency in county in Bobonet chagin gora ko mandago age kondui kala ke choton jibo Rift Valley shigo mitin in kebe bertan bo konoin jibo ta vast cavern na Bobonet aisa gruto shigo mitin tu lein Olimbo kip kelo ago ko mu gora ko tin position ke oten jibo panda aftai yo ko ai serkali in kebe bertan noten bo Rift Valley missing ko ko mai chet ko le in position ke oten jibo go togen gune Koko mga kandui chotan kule ingenyi shiktip tumangwan jegi mite in Arab mo ingecheret Kumo shiparuri yetin wako alinjin kusir chivu kutok inga saratan bwa kenyi shikangwan Mite in President William Ruto Kukir kuna President kuhu mito limbo Imbu County Kepeveritan bwa constituency bwa manyata Ako kongalali nende tekulo spoisho ni kiwa wasuldai serkali nyin Chipo panda aftai Ako kutin agenga agoing in sekta ishe kiwa wasuldai Chipo to sekta nwa tililinda aboror Tehisi tirumor tinwe tekset noton bo stadium sen pragut ab boisione alak ko tin kondoi noton bo emet
0: yes lakini bildo mite ngaliot ake ngana ndan ko ngalal governor jackson mandago governor senator jackson mandago ngulim ba kaunti noton bo bomet ago waror kabisa ko mwa gole yoger ko boisie ko mising mishma ilar sige noton ko senator noton bo kaunti bo bomet ko muti governor na gugure senator gugure governor ba kaunti bo bomet ko itata public accounts committee ko mat ko rabi ke ba kaunti bo bomet ko le uo mite suryandit amagole noton ki ko kinnotane role ba senator se ko kwai gunota ago yaro mandago gole ago takne ko mising ko ki governor nga sarta ga jam ge gure ya ko tolim ba senet ko le nguno ago takne nguno agure kando inde ta ke tokol na to ko governor ko tolim ba senet ago kit neru ti chatu gubaro mandago kora go itti cabinet secretary na ba interior mur ko menen ko kama gole ki ete ago mising ko matitwa en governor jelelim ko tolim ba senet ago gero ko mising mbe chi kaje ngirgen ni eldon kibit na landut ke bangala ka siyasa asata na tanegi guru governor barchok na ba county na ba limba bomet mara ko itto limba senet mara en kasar wek to jang
1: che ko isu ke
0: ga bemet ko le ana go gere bi ga laga na ga ndu ke ba blatit ko le u ma ta jut ke ma ta ek ma ta walain na ta nagara ram ko ido git ta genge gora ngala na tro mo manda ko betu ta ba muti wel don limba bomet ko bo ati mo ismu aisa kruto apote lin to go ba ta genge na ta na go bo ati ko le ji nyalu mo ismu aisa kruto ogeer gole ngut ko majje tegu te kyalje bangala gap kando na te ta gudum betu she kyalje bwane weldo ne en ga sarta na ta ne gigeer gut misim buriyata ap kalin jin ingere mishma isa gruta go kando ile ta genge na ta ne gitinge tiete no gut misim en ga sarta na ta ne go gut mite ko governor na ta ne ba county na ba bomet ki nda gut misim kase ta gut nda gut misim kere ta na ta no gut misim o maj mishma manda go gole ana ko ibwat ko wale ki ko tie amunga maj gole nyalu en gigeer mishma isa gruta ko igne rute jin county sta te ter ter well done queen tai no lugi ka chenu limba kaunti manande gapki ka chenu limba nakuru gapki ka chenu limba tulwakon gapki ka chenu limba kericho gapki ka chenu lobo wazingishu agibi biru ko tulimba narok lane ko ngalji mandago mheshimiwa Isaac Ruto ko unege buatin mel dongoleje unego iruji komasta genge agotugo gerin bororjeet kora mara gole getinji geret na tan terter mara lugo ibtana ibtana biga be met ko besengol don ngalalet nan tan mamanda go ko ngumalalje ko meseng meshimu aisa kruta ko mat konda ngonda ko lejin ganda go benda genge wel don ko nyego yi jangin nyom ingele ngi bit me wel don ko mara ko ko yimi gi indet ko anenda ana go gabli lejin det ko ne lugene emmo es komite komite bankanu tikke basiritai gerin go jangin jot atengi gele te tagate
1: lakini ge
0: gele no taru yote anago min ge urep jil go
1: age chuli chan tugul gele patu
0: age mu age tugul gele patu me anange le biju go ba benda genge no go tiole na tugut mesu go ba tugul gele nyego yi jangin nyote enke benda na tana bara mandago mara mandago go go taru yote no ba kable laje
1: esibu
0: kable laje go maga ba nyege ye well done umara go nego subi go subi ke lekya to ba Isaac Ruto kama gole nganda ka bele jinde ta Isaac Ruto ko inen de ko jita na min agu moj gon leno ger go moj belen ko wati le na to bi ke jang ju go ibe met ko go te paten mi shma Isaac Ruto gole jin mara go nyi to go gere mboro yete lakini ko mara gi lo ite en aler agu man wel don mara mate ga Isaac Ruto gon la lengo limbo wazingishu mara mate ga mi shma Isaac Ruto gon la lengo limbo nande mara mate ga mi shma Isaac Ruto ko mi to limbo el gi mara kwet mara go subi ke ga tiungan angale ga line up na to mi ga bala to shek ju to ga la belen go logo we chat
1: je bo test tai in petu tabo
0: ne chigmi chigo shigong
1: je bo thano ko ngalal gore ine ka banan bo nandi steven sang ne ko chair kon doi tul je bo ko linjin ko gir ko le kanam ke un ago bai sin ki bagenge age tyo ko gimi the ne ki bagenge ne nyuhana ta subit ko tai borodie
0: yes kimi je ko bit ko ne mbara inda e bai je dege shagang man gitune ge en golep studios ko bit ko nyurbi ke jangang ne borainda en bitu tabrane jumatatu ye gimi je gero round up e jumatatu ko agleji nam jotang soko ana matyagi bo tungira tramite soko en bitu tabrane kimi je ko atwej bo ya chief en golep na rebe bana chief karibu ko ko ko
2: ko ye une ya nanu
0: jamage bo jo
2: Amin.
0: Amin kan kaza gitu dia. Kok boleh? Ni kasen kasen bayar kabeh sah. Agak majar ja.
1: Abai bai chief web kaitit koroni oi cei.
2: Eye mama je vindai mama e vindi mama e vindi mama e vindan ni ni le. Chuka apa bai apa genishi kaitit emi. Apisa. So agato mangwa lo mi gumi. Ne bai ngi koi. Koma atep kabeh sah. Engalalin di pemandaga. Kumpai jene koma stane bobo me, aku pika bobo me kupire gura. Ama ngua lewai pun mori, kalau macam mana arah ni sange? Aku I,
3: Senator, who represents this? Whatever governor will let, Nagila going to Red Maram, komagat ko million taman angeni. Lain ngole nabiman pun gama on rekta. Uyo million eh jemo inde. Ni kali ame mongo yilu mo million eh. Wan negal batet yo, uyo million ito musu. Uno do. Al windi ting yo, suwa manda ore, uyo musu million. Esyo ne ima olawa baranisi wa burungi. Kongete senata ye, che gori ne ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Amo hiti nyagasi ake. Chule ye, uyo buwe ravise in Nairobi. Olege, oagilishane, ingungi. Ke oagilishana, kezir te sharia jabasha, kezir te jabane, aswa ta sakpo isi. Tetu olego genyi, awaya garavise jubuibu. Anan, kongote senata, kumomine gegoriye senata. Owoji nafaa senata wate tuwa bome, kasi tapkawa na huwe. Ande kia gavana, a senatara, ndabo shongone, cheki senata ye wakati. Sae wakavane, ndate waleji, habano ravise. Kule jangan dia sih tebo ya bana. Alih je anjung itu mau tebo nu. Anan ni makan sebab itu.
4: Angge enam gege, buke putina. Agi mete sometimes sosisi. Nuh tore tri. Nih Wendy agi muang mulio Natal abut kiongo si. Nih gebo kui nanya. Nih lingge tebo nani. Ita wi ipi. Wah kalian. So muzik ini je biu ye. Waju PSS, CSS. Angge gonyit gege sulai agenda nih bo presiden. Achenge mi bunge kuyaye oversight agye supporte ni the president. Agye oversight nebo PSS, agye oversight nebo CSS, amma giluche kifuwa. Kifuwa niko gero, negiluche nyu, amu, mitugun chige barchinge nyu, nche uwin, tamirmiru nche mwagingin. Mulimba 2032, kutakwa higire kiyungusi age, amu gile mando jepkundu, imuai bunuran. Kale moro asasishona, nando moro muron, ngele wo gero aje mulimba wasingishu. Higire kituki tamanyi, lagi nikinkin. Ambo ni mo tindogi komisi obo bota anane amma miji ne motor amma miji ne mungu anane aje tulondo be tunji ne wendi rage ne brige nyu age ta biro bi ngozi ana ko mo bi ngozi yo tabia tunataka kuambia mawaziri ufanye kazi ya president vizuri iendelee vizuri
5: kage mwangale wako boys kon doing enge bagenge maga ogasi bas ameja samwaje de nyuole ameje nge mwabit ke lungi boys ke bagenge Kungo tu yeye mbaya kora, otese tayongo diondo nato. Tumsifu Yesu Kristo. Ana neje, kia agawa na nabo kuroni. Ama ato angane, elgeo marakwez, agosingishu. Kia egasi agtolgos, kutko magongen diingba kana nabo elgeo marakwez, agosingishu. Iman anan ma iman. Ame jaso song. Ati nje waisiye, ngalajo si jangju muaiju, kujita nihi torjinge ako mandago. Mami ganesa, ame jaso muai waga mansuko pesio. Manda aglam beje. Kau kau ini ngalah leh negelin. Eh, omete ngalah kau kingpin, omete ngalah kau kingpin. Ame jah teve nak piwa beliau marakwe tau bosingkis. Kau agas manda kau besi ugalin, ame jah ayegi. Kau agas amua eh. Ame jah lejbi ju. Omete jo jarji ninggal jep korati.
6: Nataka kuambia wala ambawa, nataka kuchesa na uyu Murkomen. Uyu Murkomen mtoto wetu wa nyumbani. Na kuna viongozi. Ambawa maansa maneno ya kupigia gelele waziri wetu Murkomen. Ngaje Murkomen ni kiongozi ya Kenya, bado si ni kiongozi wetu wa nyumbani. Nyinyi mutakubali mtu wa zengenye Murkomen? Mutakubali? Aronoga sola gabeli ting bunge na to Murkomen omo. Ameche ngalekyo. Sasa tunaambia wale viongozi ya kwamba msitione tumenyamaza. Hata Murkomen ako na kwa? Hata Murkomen ako na kwao? Ama namna gani?
7: This is not a child's play. This is not a campaign thing. This is the security of Kenya. Now I want to tell MPs and other politicians, we may be coming from the same region, we may be laughing together and taking mandazi, but don't joke with national security. National security is a very serious matter. Don't bring me to your arena. I cannot have a conversation with you about Kenyan security, and I'm not going to compromise my position as a cabinet secretary in charge of security. I will be ruthless to anybody who is going to bring violence to this country. And I have no apology. Some people are asking me, you are asking me what questions? Eh? Why? Maswali gani unaniuliza? My friend.
5: Kagongalal Professor Kamar. Agameja amaguni amugigi mite soyi o inyu amwango liyando noto. Kukwabarat oriyed adan siyasa mburiyed af kolenjin. Ningabi wakibeberwe kyo western kutebe vijugulehi. Ngage bangan gajege soiti Ako vit poriyet ngu lebka, apolotet ngu lebka. Kutkuwa makikere kele kwanza ta umibo ishe neba 2027. Kali ase akitepi kutkuwa. Kago yek automatic 2027 agengengele umibo ishe. Ako vit jukonyo ko sapote ne chepa western, chepa central, chepa sapote ne chepa Maasai, chepa Mombasa, chepa North Eastern kutukul nga habuwa ninyo kusapote ni kutu nye haki jega habuwa tuti chepa tahi kule tange targuni kheba guni tange targuni kheba guni poka amma nutku kiburiye tabu kwa lenjin kera tulivka
0: ya sa nata wongalo lu chaz bagando chaz jater ter chepa mungu wongalo sa agwal jina tabke nata namba wongale chaz chuko testai enge weekend kita sta kudota kasubu nata nabe tabran hinji tabka lenjini agwana kaka habuwa tunga besa leji namjia taking soko aga agere soko nata naga gya tuwejing nyu ko soko nata namba murenek mbitu tabran kama etke gaschita nata nubay enyo meje kira wakilangano nata nijab chepa kina kujut soko mbitu tabran minji jutu soko na fasa nubay murenek chuko arenege agwa muren naga tuku nata naga jutu soko agwa to misiche agere rabi se chata kiti 5000 chata tat yale teta kutumisam nani jib gundo jugumu jina me agela ago tuga somoga nango tuga ango tuga ago tangman amu ite 5000 ginyo rute tago nabo rabi sekel busek tip tamoga yenga nangu li seling gisekel busek tip tamoga yenga kayal tuga somog nito kana fast nata dungetim bitu tabrane amu jiju

0: 85,000 no sabar mojang mara ngok wait na tane mite mite jita ngapa kot kut satin je pondo weni je pondo jengering komo je benyi tagi kate tano ngok ne pasling gi segelu busa pagala ge lagi ne gaigun 85,000 be tabran sko biti bangane ge agin gin jige munyi wila katu maju tu soko ngete kai jutu soko mara katu mi jutu anango gai jutu ago kei sik jige chita na gai sik ki amaje mi tagaro na fasin ngok bomre ne ge kali jige to dialing tungan star 274 hash amaje gari longa na tane jap jap soko amaje gitu agun ndage sik ne git mut amwa na ngapu mi tijita na gatinda si ne mara go ime ago message en kasar taga tugo ga gari chita nugure Bruno Philip amaje jigure Bruno Philip amaje mi ta Philip kai sik na fas Bruno Philip ago gari ngi wager ten sang ka go din jita na ga jutu soko kumi tijitu soko ngi guni na fas ko baji na ga go jutu soko ago tom go sik ke chita na ga jutu soko mara go nyura bishe ke babonas go go biju gure kemutai kore ga gere ga nyuru 849 shillings so kemutai kore go chamji not ko mesing jutu soko ngi guni si sik na fas not about 85,000 Kenyan shillings dalung jutu go na star 274 hash star 274 hash jutu soko ngi guni agi sik na fas not na gararan yes Titus Kiptum agere kabisa kai jutu soko lene kai tiltikiti takenge Titus kiptikiti na tane rubei agi sikke barainda mbeto tabrani Steven Keter agere kai gure bonus chat jaba 469 shillings so Steven taiwege soko kora tai tiltikiti chageng tagi jamun god misengi mega soko mbeto tabrani lani jita naga jutu soko entai agi sikke eje gai gai manti jutu namjio to kidogo egaji big barainda agobi jiku 17 yes agere jita na tane gure Samuel Tunoi na tane gegu jita na it will get treated not about 85,000 Kenyan shillings and Beto Tabrani. A year, congratulations, Samuel. Ago Samuel Manga, you took a besa, so congratulations, Agato Messi. So Namumbra, I got missing Samuel, congratulations. About your message about congratulations is what I wish about not about M-Pesa, message about M-Pesa. So be by issue with Mr. Grabbish, bana tunoi yes agere jita na tanu gurenyo shele kimngetich agere ga gonu 749 shillings so shele kimngetich weke soko impitu tabrani ta itinya na fast na tanege dialogue tunga na star 274 hash star 274 hash jitu soko impitu tabrani asi siki yegi tesatai nge ga sagnel fasara ku sorio mugo jwet na de
1: ya mune adumun mele
0: jamge
1: gongo gongo tumun gongo moran na gona ngare tabrani Awana lu itinya weekend negara, aku tadi saya kat kubu tunda weekend, kau jang si buli jang mesen. Asal bu nongai gu nedingnya awa bangalala tap kandu ke pir pir ji. Kau aku rasa jas kau niat kele si gay. Itu kau no, lu kau niat je kandu ke mizat tay ungung lor sengalek cikuru mes. Jom aku orang kali jambi no, bagi jasa uci muni bagi maya ini, kalau kalau orang baju di tembung. Ibi riba murkum mena nangi kuen biga kiri. MP ko represent dan raya juga, mabih represent dan murgomen. Murgomen ko CS nebo indir ya, aku sabos ko angkan kali atau abimis. Kumpun aku kako bin mucum binu, no atak no aku tahu tebayang ko angka sareli citeng bung. Aku hanya ala ngalane mana, maka arme menyalu kemungunnya wuti tak kondul. Kini apa mana timun, kasar tani kini di saya ni. Kini meja ke agesan ke, presiden ko angka sam juga raya 2027. Lagi nga aku biar biju mulai lagi ho, aku tahu ni gue ingin jaya tapke, aku ingin kita ni ingin dia biju ko ngeliat tap kinti, kinti nara dia macam kinti geleman, kita ko mi emare mujur anangnya, aku magi gua, orang pun nak boleh dia manda ko mi mi murkum menu, aku mi tarum jeru yatu, aku biju tu gol juga mi dah kat tu gol gol teten, lagi ni tu gol dan tu gol dia geret ko dia raya lagi, macam ni ke, tu ada di presiden man biju. Awan tu cuma ni, ni man aku berinteresti ni, aku berurut anan interesti ni, nyuai nengke. Mustahil aku cuang gunung, no tak no awan tu. Akhir alat tak kini jual leh aku tak kira kuki raya. Aja kat kini mukti ni kaya boleh show ni sahaya. Kini kalau mak aku tiap hari tu show kau election. Aku tak agi sulai tu mukti kaya kaya roru. Anan jadi agi amis lagi leh nyuai agi aku tu am kiro. Tu jutuk juga boleh rata ingkaru. Yo balik dia sibuk aje, aku lagi soam di nara abu tahu raya. Aje kat kau kira coba lah, aku jadi soam di nara abu tahu raya. Kau je kat kau komanda kau bawa lima nyer, lima murang ngasih dulu ni, ikut soam di nara abu tahu raya. Macam kini kita berjim kiri, lembu lagi kita berjara abu tahu raya. Muat nama berjim kau raya, darah abu tahu nama berjim tap kau lagi. Aje tu lagi berjim tap kau lagi, kini kita tu tan, kini kita lagi kau andu itu, usah jadi anda. Nekat kini ke awal sahaja tap mana jilid bokal lagi, mui waktu ada cewa ni urus sertiye. Agar alang-alang nak orang sahaja pun manda kono, kumari presiden ni dress mana jilid. Agar alang kini eme tolen tolen makan aram, agam ni dipcaya je res. Nampak India ni cuma murkumen. Oh iya, gua tak wakasan.

0: First of all, me na leche wa mamanda ko. So yon ni, kumi iche wa mwati mo yon. Number one, kwa mamanda ko about oversight never sent a tie, which is correct. Kwa mwale, nyo luwe sent a tie tukul. Kwa ya yagaba na, ako mutko sent a, kwa TFC na kwa development never haya. Ima nyonga pesa. Imang kapisa, ako mo ay sinuwa kilo le, di meto na imagosa. Yang kaya mo senator, yang kaya mo governor ko senator. Kung meto na imagosa, muro ni na sa kung iwan nila ay, kung le itoret, ang iya chio masay. Ako mo chaw mo ay chaga na wa kilo le, di pongis. Reason, oin, ang ano ko ay kung libisyon ng kwabarot siyempre ay tuju na sa kung alale. Kaba na nyo na ba nakuru? Nagureng gihiga. Nagawanam gero cha ko mutko senet. Ela wata meneng alek yabiyose. Walung alek on behalf of chia. Awo kiteve ng lese vital ita ko memorial ko giliya. Ko kiteve mazwa lang ng wata meneng kira amuwa na lese na iguro ni ko mamiki. Matawa na lese tare si president. Itare si president na mebu development. Itare si president na mebu development. Kau kemarin lagi tiada lagu tembak tahu orang nak orang kita dibohongit kau korokit. Kau kemarin juga mana kau mnye susah kira ni kira, makik kira lah presiden ni cuci. Kira lah si nak kau iya juga. Izungku sana orang ngetan kira kau ni ngajaran. Kau mami kira kiri iya zero development. Kau ngetan kira kau ni apa? Aku lejar je macam kalau aku kawan. Nampak kamu tu mnye juga. Kau kau sana tahu keroche. Kongko geroche nagi nam jabiasa na ko mutko senet aga bage tim sen na ko tum ko mu aji gele jibi gabiye zizi o sim ngalle ko ya ma gitinda ku le ma gitinda yore mami chi nagi ko ebe mami chi si mami la kwa ne yadere ba zidi mami dere ba ya ne yadere ko ne ba account mami lo ko ki account ni kilia ti ga ma ji ko le mo aro roja ko ba jeri mo aro roja ko ba ki man ire bi chi bi twa ni che chok te ba ga aro che ba ki bi Cepat cemu ya sih, aku cep kau, aku gimana nih cie? Nada tu nih buat nanti guys, ame jangan mau aja kau doy kyo. Kini kau mau cumba murkom men kumni, kalau kau baga sen siasa, negara ini nama enggak? Kau iman gak bisa? Kau iman? Mato taki mato confusion bororiet. Otaki bororiet to lim. Kimi tenu ngoni da rally ta William. Ake mi ngwen kichini ya William Arabu ta president ba ibe ta kan. Magetti da mbango age ngun. Mbango ne gitti ndai ko ga deliverance Jesus den. Pa ishoni ga William ako ko ranga jere 2020. Jaga ko 2020 ko banga game. Ko ma pino ma kosa mu bomen gongo mwa. Ko longe ba ga ko ron duku ko ke confusion bororiet. Oman, aku tena nenek, amma jual lagi murkumin. Eni man kau kau emang alat oman. Meeting kau tu guru jual kau kuat. Kau kau kau kuat kau lama meeting dua ni satu tu. Ini meeting dua ni satu tu. Auto main alat dua ni dua ni sembilan. Kan lihat dua ni dua ni sembilan. Nama kita sultan garam boy suri jual dia. Kita kau tak ini dia mengeceran. Tuh muka kas baru dia tu. Kau nak buku kau jangan baru dia. Full jawa jalan itu abu dia. Kau kau buat noror kau engan lekua kita. Mandago wala koko ma amela wala iko nyie ni address ni ma nyie ni amela ko bire ma ko bire mur gomme ibir ta na mur gomme ji ta iya do wajen de jannum ji ta ne amela ya rabis ya sigi la ko ke ma jago ba fidla ko ya mandago nyie ni tigo ne ji lele na baga tu ne tatu tu inyie ra ne tigo ne mur gomme ni nyie de inyie mandago ga ngene ba ne ba singi i tigo ni mur gomme ni leji ne ko ma mur gomme ko ma tinyo ni o tu o mi ngejara ni o mi Kamu kalau lakukan kau ini, nanti macam itu furuka. Kau nyer metapkannya. Kau di mana itu? Kau hasil. Kau macam itu gunu. Culeman. Ina macam mana kau macam garliya. Culeman kau tetamur gomen. Oh yang kau kira macam ini aku tahu macam ngalang ngalang presiden jurkan ni debat tu ni datu tu. Anak debat presiden. Kau kamu angkat juga macam tetamur gomen ini. Subuh, sahita, anglangan. Oh kau tiang kau keru ya. Kau boleh je subuh. Kau mikir apa murgomen? Abang long. Jumjana tanpa haikim nenatko haikim joto aku mau jumjana ngule akikisho landama kwa boma jumjana ngut misengi nyurchige ko wendi ko tariten ngut miseng ko itemindet natan ba inyurchige mo ekejang bye bye tapte bindet nanga batinde taga tokul ogere ngule tinda mo eke chatak chesere mbu ni chenjigera ne jumjana tanpa haikim joto asoko beti isichige kiljin eng sai taga tokul lege sigarta musik tate ga batang sai them eng sai taga ngena natan ba subui na ba betu tabrani kagale jingi jitu soko ije kama jale je mureni chotul joga jitu soko betu tabrani Nama jalan jago congratulation. Pecah kau nyuruh 5,000. Ibi alai tanya. Ibi alai moy. Ibi alai aku ki. Ibi alai aku ngorori. Tanah ni alai tu kaya yang aku tang ngorori. Muka aku ti namjip kundo kalau gay bank. Ibank kan yang jadi 5,000 namjip kundo kita jengiringin. Agar detik ini nanti sebab engsok membantu tabrani. Kami tu rabis kita jadi bastok. Agar ni korang aku jaga tu. Nanti ingat leh yang mengarah. Jika tu nanti ni lagi ni le, imit mungkin ada yang sayat agak tu. Agar kalau nafas nanti nampak, kena mama yang angmure nak yang ke. Nafas nanti nampak big sum begitu nengke 150,000. Agar ni kita tunggu tiga tiga nunggu baju ni, yang nengke betul tabrani. Jika nengke nengke bersih lima macam ni kejap kondo ju, itu letak di seksum begitu nengke. Agar nafas ni amaja ya cici tu. Lagi nanya ni le nafas kubak nama mama yang angmure nak yang ke begitu nengke. So ngutku angmure ni le nafas engkau guna guna nunggu kita cukup yang ke. Kena bawa kena mama kuing. So kena mama yang Ojo bagi kau tu mising je kuak jip kondo jo 150,000 angumre naga enggak ni tak kau tengah disek semua, lagi ni itu letak disek semua kita naga, so macam jinai yang naga kabisa. Dalam kita tunggan status 74 hash, jika ni rabi saya coba stok untuk tabran, ibi nama yang mengarit, gua mite nampak tukang, gua tiba yang gua gaye, gua timi tu laba soko, gua timi tu kita terter, mara yaldai tu, mara yaldai bandana yaldai mara kau, ibi terus stok untuk tabran, subeh besio itu nyawa orang terus nata negara ram, dalam kita tunggan status 74 hash. Jitu soko mbe tabrani ako nafas ni kiyo chinchito lamu mungaret kumi chinchito ko yai ngap kitungon kitan jamgu mi bike jange ko legisi ke jep kondo kegi na me kitan gen ne to me yai mungara aga nyuri jep kondo jugara be na mungaret en gore na tan gararan *274#. Ama jogere longa na to jep jep ne mbe tabrani ko kiyo chinchito ko nafas ni
1: akagere already big 24 chato chikako tel tikiti takenga genga genga genga akagere murenik chechang kabisa ale chang oinda ko murenik murenik 17 chebata Vincent chebata chebata Peter chebata Titus agere Peter age kora agere Nelson agere Kennedy agere Samuel agere Milton big chato chiko jitu soko alagne ko tel tikiti takenga genga tikiti kitya genga ko murenik tikiti chakayen ko bokina mama agere Clara Mitei kaitel tikiti takenga Clara Mitei Yegon Millie agere Millie yes Millicent Valerie Chepkemoy agere kaitel tikiti takenga genga otel tikatishek somok tyo ganege mitiji takeng nyone gure Beatrice Yegon gora agere kaitel tikatishek mara ko ginyana tane chepchepitu ngutishi tel tikiti na tane Beatrice ko mara ko ginyana tane bejini ga ga age tikiti na tane ba 150,000 chibina me mungare tin bitu tabrane star 274 hash star 274 hash jutu soko enge guni agi namje isik na fase bitu tabrane yegita setai en kole studio karo neta bitu tabrane yega sakina mama timo Grace Tanui wakilisha ngana mama ngoli manakuru mama timo
0: namge
1: mama timo
0: mataka ya jutu wako in ama cho so min git cho amwa ko ko in ko ki ga kisi chi ta in tumon nali ko ngale ga si asa na ko magas ko mo tik cho so min amwa chi bi cho ko tare te ko ko ki gi de na si sta no asa mi min na asi a bura ga sin na ko nie ko ngeten ko run ke ngalale ni bu chi na no mo chi ko ko mp na ko gure so sa ta ti min in ti mi ta whatsapp che ko tare tan kan se ni no ba chi si ko anda me Mesimuaros mutai kongoi. Mesimuaso onko nebo belgut amu jimenye maasista belgut alenjin kongoi. Seneta Aaron Jeru jo transforma Charles Keter lili ngo pavina serem. Ang mama yao. Kotamne MCS teki ayuwe mchango. Kasa MCA nebo chai guad kibare preso. MCA Irene nominated to Francis. Agu umyata nebo area inote. Amu awa kongoi kasa endorete nguangu tutorete. Kita gigitin masih tadi kita roy ini cuma mus ama cawal lagi juga engkau yang kita punya kita orang tu sekarang lalang juga siapa kita punya tengkor
1: Gongo miseng gongo miseng mama timo aku yang kimu apa lagi kita nak kimur enggolo baga Yes, kalau jenis kita setakat guna taki, agaknya lebih kita jangan cakap hotel tiket. Siapa yang ngaji ngaji? Tuh makin joru. Lagi ni kalau kita mah makin ke, inyo nanti ni gurih Diana ngelece. Diana ngelece, anan yes, Diana ngelece. Mama ini kalau kita ikut tayar kita miseng, kita jaga kita agak tiket dah tanpa 150,000. So tuh makin tiket yang kita mama, agak tuh makin tiket yang kita murni. Agaknya murni kita jangan jitu tiket sih juga jaga kita soko. So nafas kita tu minta kabisa. Dah lagi tunggu anda start 274 hash, jitu soko agak tiket sih semua engkau ni tanpa betabrane isiki yegita satai bana Johnston bo limbog taben Johnston bag taben Johnston
2: jamge tumane mune ndugu yangu
1: jamge Johnston
2: kongwe thank you so much nanin mwana wa Grace to ni pole pole for losing my sister otor tachu bo gimito ago gonga mungeti ni pore bota ndotek na gara go ngonga muni yibe na atenda ebichu muche ya sebi sama sama lengo kita coba over the weekend kau in eclipse kemas sih emak gue agak macam mana leh ne di susu awak high time kau di pub lagi anak gue biri aku lagi racing the truth agak mau gue mana tu ne ama siapa pun kesan president lenyana awak long term president awak tu term president kita main lagu lenyana baga nego ya teammate lain ama siapa lego dulu campur dulu Ece ke waktu sila temun mana? Macam mana? Macam mana? Kita buat tenue, kita bersih temu, kita bersih, kita faktoris. Macam mana tahu ada sana? Kan dia asal pergi dia kau makan kau sini cek. Tak abu nubun mana? Okey, ciri lagi perus temun mana? Kau mahu asal pergi terus tangan lekarnya buat mes. Amma cakap sama bi kengen ni seru tu. Rasa aku belum. Kini kampus kerja pun ada rasa ni boleh guruan. Kau mandi aku ada guruan mono. Asuko mawa negara nora ni anaya, mage mawa si geman. Kali anggo adu cakap itu tipe development, itu tipe ni gua saya tu ni gua jual itu ni cakap. Tanah kingpin, tanah kingpin, sejuk ni, sejuk tu ni gua ni. Aku amat asal mandago, mandago kingpin bermet kumni, o kingpin gublu gum gumni kingpin gambo tu seruta. Seruta aku gua amgo hujengka. Amage mawa negara gua kini u, o gua mawa lagi angin amun ni.
3: Nguni tuman mele tamina sa wache. Ore ta fule gwen gudwan. Kita men tele kler kwat seven. Menye rew devi sir sir mele tana war no menye wa metre. Tomo ka dresa menye ora nge li ya bo. Ezu ta fon na sege ani wo wana dobta. Si tu mon gune si spike dru. Mami mugango, mami salai, mami giriswa, mami samaria. On bo mangko lo so ne 95 do mis tumu. Tet dresa ye tu jo. Ka ba gune ko ndo ndo ne. Matong ke jana, matong ke tingo. Ame tabu tabra ago une. Pe kini nyo gore, stime do limba wala mbuko omen mo re mo tu da proje. Ai bu kamisa. Tun ne jibu so pa bu shara ngun. Mo kini rege mo ga ngoro. Mo mi tabe ma se mo mi jibu ye ngore. Amma sa mo wa e bian bi gile. Ai minister che ne gita bu de bi sirti. E bu gusta college. Mo gi ani ga sa mo ni tu mo nele. Kana ma at kombi. E ma se ngun ne. E si stick. Kama Victoria tase tu. Kwa hawa reta hapile nguruwane. Kwa magiti ndai situmo. Magiti ndai factories. Nga sawa president. Tuwende tuwende sebe ni iwe ndi tami tabayi. Lakini ya mwa swambi ya abuwa metiru. Ongi ilo ndi chukora. Chesunda mundo ya kaya. Ama yiru kama ni mina na uwa metiru le. Na mwa lole. Mwana mesi mwiti. Mwa kwa menye kaki mengiricho. Ongi mwaji nge mani. So na swambi ya sirsiri. Akti seri ya mbi Ore tafsili kwele guruwa ni patati. Mwago puna seki. Siti mwo mami mga angu. Mami sa nai, mami sa maria, mami nyabongo, mami te oliba maria. Kito kini igono. Anyway, nice week gweno ujuru tundono kongeno.
1: Gomeseng Johnston ba kitaben mati jitu soko jini ge jitu soko ami jina mjata ge amu ga ga bete be tul jaga jitu soko nam jata ge dogo soko bete ngong gina tan rube engolip soko ya ga se bana belato ngolim bala lagin belato.
4: Yes. Kongoi Simon Aramele in Boreta Nuni Nukai Gwonon Aki Gwati Johnston Iribe mani mani tuwe Iribe mani nyonga kapsa Enda yi woni mi peregi newe Tichu mwa mujege Ake woni newe Sa ebalia men Kose net Kwa inge niribe chuta Inge niribe Wasiye chiweza Itinye mule lita buwana Paske yi Pasta vela Tela lagi Yuto yu yu Iba tuwan Nyo iten Speaker Bennett to Katuani ni speaker Benetu nyaitete kujamati ya kujin. Awa alenji Benetu changa ame mae tukul kujua majewe nyaitete ungu ya pisa. Susan Giga tutam tuarte kwa mukto nite ago kukimit chesa nana. Tutu ote tae niken kuchonda chon kutuaret kwa rai pichu Giga Giga us mutai nebo ingureso kama siyo. Kwantami no. Ogo taret ko ci boda boda ke boy ago taret ko na tabi jotan ago nya ando tingo ko e ge chumba mur komen o ga tusa ndi kana tuta ke chumba mur komen ko ci tan kara ran ago bang kana me tingi ka go ne mai sura ita kasi ango to to nyota ango ne manda go embo met kana go giricho ana go nandi ki tan gi abi ga pin lan ago ji ten tuta Kwa hizi ya sana fini ablog cho. Chukori ya kiruchin bega lak. Kiruchin kitile na lak. Unera kwa hati. Unera chumbi. Kebi mwani siji. Jekal tambare ni. Ako hibe ni. Manta kone. Ako nyoko mwala alwe jine kita. Neke jine ngore nyin. He. He. Nengo nyon neko. Kepara kurusyo. Kurusyo. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Aina. Ari kuma mor comment izitin jigo gabi ni ogir go kijigo yo emwa ugikit kitine in mor comment ni kuma mata ya tangwe konget kulle ka sheko ra in kigere go ginyi kuri tebe ngale ga boror giondi agi mimie bo argie ijulo chili sumu jo argie o ga tagi men dindo sibi ga tenga tul ko ga so ingo so ba chugo mi dilo ambel red kulle kulle matyangi mate bwe to ye to porie ibo tenga ni enito ni bonga tuti Niton ni, matiangi wa raak niton ni, niton ni jibanga tuti. Soko leji maato ibu ya wanyi eldorate kyo. Kwa hige rebicho ano yemba eldorate ili go, soko sebe cho amyongo le, kwa kwa angwe le William Samara buto ko, itu ito seme tatenga tukul. Owa maa machibi ju, amungi ime ngwatolan tukul, porye, maa maa porye ta tukul, maa kibagenge. Maa kibagenge, ako maa cho amye, kipkimba mur komen, testaka jita kwa skasut. Oa menke ago banga ne mon o tebule ni ni utoyu oh amege akobanga nemon ako ongololwe odoywe William Samuel Arabusto ito mege maje mage manga leke cha ngengenge ngongongo ngenganga checha kale mage guna autanye itimon mele tosinne ogi siri tablo gojige kagarginye kigirne tum data porati kigibene kito girekwe kareta geto nato uto nere bijat mong yoni chotot ngo kaska shakwa ngo kas matiangi ngo mwae matiangi negito mutiri wa machware ko mutiri wa riwa yala ngo mwae gole kiko chap ane nota so kibicho kiba njireni mwani mwani na tiri mwoto mwani
1: Ngwemisek, Bwana Bilato, ngulaba lalagin yegi tisatai mpitu tabrani, okay. Katima agere ngwago migine kagigone jeng soko, lakini toma. So, gebar gole kitasatai, kubite gonin barainda, yas mamailen, so kubite kebar limbanarok. Rabu mamailen.
0: Jamge, dumun.
1: Elen.
0: Jamge. Kale, dumun.
1: Mamailen.
0: Hello.
1: Agasin, mamailen.
0: Kongo amoni inkarone nemyeti moni kwa kujamwe choba geiti kongo amon kaibe chenge ma kwa jamwe genyuri na subu nemye gimi dona ngegere im nalek weekend ave moi ni mungu kongo amoni nenda netore te singa anda na nyulie cheba lungu bola lege me une zukwani iso amero daga besa suko tore Jehova Engage rai ngora in ngalega kondo ikwa na gote meno gote mochi kondo ije amacho le opinion leaders ticho kibari tibal ero bikyo ongi bungusa ngaleke cha matato wirge okwego oto lochikyo kale mure ni kosinye ko yani kotelele na gota chuhuwa yani tala itaka mure no Kau cuchu bagus terlebih tak kan? Nase, kalau orang ni admiran ni kungu niawir gayi, entah itu hari, orang macam ni mesti. Kali amongan lalu bikyo, kenoran negara ara. Ejo mution ni bikyo, opinion leader, so mution kalau sama tak tahu kalau, kosong tiketnya, kan amu alai, kondo itu kaki gigau cini ceru. Amma cakap sama korang bicu tetapi cegol leh. Negi ne wirtinga kicega ngondo oko mi tugul dayu obo wirege ndai tabigi ingami magosa ndaga yaya ge no kwegi ndamu gosenyi pon mongo lol dige ndaba ombobe dai tabi oziro beso wirge ndai tabi ne no boru oboru olegi maga gosirage majige som kondo ikyogi ogo nute gistasige tege so yang gogo nteg stake teg so ite jongu chabe asoga bi konge ya ni kokalge wa bua sike bogo okibongo ki namborgi tuonge de borgi de sinye kwa munga kalge gondo itoto onge gozri ga binne mingo laga ge gal ninyo konge torgi sai note aso mo kwa che bio se tole indami gi na kanwani o ngolol di go kwere nenda kan cho bendi dai tabi Ogo kisama ngote tani ngo gema chikwa tae menyo Ongo duma chwa dore di presite Kondo e kioni O dore di presite nenore na karara Lakini ngo duma iba asira kwa batai tabi Choko okwega Ogo Lasi mago migi no tinyene no nge no okwega ngora kondo ichu no moitosi Lakini ngo chobo ngalgi tura aja suko virge Ogo nge no okwega ngi no mokinige Kemajuan itu amal, nama kita orang itu presiden, nen orang itu bawa manu. Ni punya cerita, ingin kerja sebab orang ni presiden antras base. Mami ingin muzik apa saya ni presiden, sebab orang ni presiden antras base. Lagi ni aku yang kita cuci, itu bangang ke aku ni, timun ni. Amaja aku orang gue, sebentar lini aku bilang ni orang cebunya, nak cakap so ingin kerja. Eja baibai tuwa muni Karo no kekige sirita enje buhunyani Iko kigochi kesiaron Iki kigochi mandasi Kiki kigochi seneta Kiki kigochi diritu gresite Amu temwa kele nyone sirita yali nooche buhunyo Ile chemu neche buhunyo imbo Okoko otaj Kakusa nivoma Chebunya ni angora nganda mingi. Chebunya wa dispensary using ni. Lakini tinye matana kidogo. Lakini chuto kwa chibi yoso kese angini. Kari chego mi chebunya. Ako kwa isi tali tari. Ama chwa mwaju kongo chobiri. Chobiri asa peti. Ama chwa leo kongo kabisa embo isi enuwe. Kito aje chebunya sivitali noto enga eneta kisa. Mwaju kia kesi nengo liyano pa polo. Ama chwa mwa polo. Engwa tafeli. Eseli nengo ugive. Nema pasta ninyono seki.
1: Mudia, mudia, mama ile mudia. Engaliana na gobeti. Asubuhi na tano ba petu tavani. Kita start lagi guys. Shake mood. Chukua batang saita na tano ba asubuhi na ba petu tavani. Kasarta go nengunge tenge guni. Na tano go mungu tia lejin. Galajin mite engya tageng soko. Go na fast ko nengunge enge guni. Amaji jamu kut mesem ayatun barain dan tano ba soko. Ada jamu kut mesem ayatun soko. Embetu tavani. Ago soko na tano ruby enge guni. Amaji kut mesem isiki na fast na tano gararan ni jutu soko ini. Dialog itu dengan status 74 hash. Kini nonton mitai soko engki guni kujib tengdengi nonton about 105,000 Kenyan shillings. Na fasa ni kukwagi gaji pigang man. Aku engki juang man ju kukena mama yang gora amurin nga yang. Lagi ni amaji tiltikati saka yang gitu nage. Dialog itu dengan status 74 hash. Ijen dawe indi ni takabasa kukarga yite akstok jatuh jika bendi nagaba piksamoge yago bye bye yen yuno takin betu tabrani. Isik na fasa nonton agararan. Dialog itu dengan status 74 hash. Aku yaga wali jini munying soko imunying soko. Meti tiltik kita kau sayang nonton gua mau mengkuingi guni, ama jitu tu sok kuingi guni, mita nafas nonton negara orang kabisa, nampak nama mau yang, amurin negaing, kuno ta, agi dialog itu yang status 74 hash, agi terliga itu tegak tisakeng, meti terliga tisak so mugi, amati terliga tisakeng, agi nafas nunggu baju itu keluar, ama jinam jika orang ada 5,000 ni, cuita gua baju ting papu shomil, agi yang kita le yang kita lima meter setengah tu lima meter, warga yang berun customer kaya, kalau jengki agun cip kondo jo, anang kibun cip ting ting, kagara orang kut mising, kut kau memu, kau lima meter setengah tu lima mu, cip ting ting lagu bas setengah tu, tinda kagara orang tu, nanti nampak kini sekaya, yang kut kibun cip ting ting ni agan yang ngemak, kau mai bata kini sekaya ngu, kiego ni naga nanti nampia, so kini nanti makati ngu, dialog itu ngan status 74 hash, yang berun cip meter, iaroro gumye, asko meter seki yang betul tabrani, dialog itu ngan status 74 hash, tiljige tiga tisaga yang gitu agi muite ago ni tiga ku berani doa kamu ala budget tu kalau nafas ni amu muite bikin kapu macam ko nama ngara mara gutin doa gut mising gerau lagara rano lita kita jep ting tinget lagu gutu mukesi jep kondo kiali kalau gunan rabi sejuran yang mana ada 5,000 anang gayi bun gut mising poshomi lagu le muite dahulu gitu ngan star 274 hash star 274 hash agi gitu soko embetu tabrani agar kita nugure Jacob koilel agar kita nugure muite kita nanti muite korang ngi gure Naomi sang nata na geju tu soko betu tabrane dialog itu ngan status 74 hash jitu soko eng betu tabrane isiki nafas nata na gararan agi nyoro barai dan enege ginyora bisa kebabo nasi kau kita mungkara ibeka soko eng koret nata na gararan star 274 hash agi nyoro barai dah eng betu tabrane ya kita setai ya serap sang gulim bama
5: yes jamge
1: harap sang
5: Kongoi missing. Tuh makwell lagi nego mnye, lagi nye Amerika varying. Tuh Saudi nyonggam marat tak kongoi tengok ini kedua kuma enam jenis barang sait. Panat tinggal tin. Kongoi amun keri kono je kengalane kondo itu. Bicok kiri tentai, cumi tenar itu bal. Pengalai kabis pices. Cukup ngalale over the weekend. Netakoran, aku kau macam orang Johnston. Kati Johnston para paret nampak kit package, celupuit. Aku tanya Isaac, rambut. Kur yang kena Isaac, ok para paret tap celupuit kit package. Apa res kondoi, kapan nampak pomet, kau baru cuk. MP nanti ni kau ngalai Johnston, kau MP nampak kau resoi saut. Ok MP nungungat kilel. Kondui jono teh cie tebe berapa? Mami itu nilai tebe tay berapa itu tebe naisa, tuh gue gak pernah naisa. Aku aisa ke? Punya lu bener biga apa met? Panatinget kangetin sejut. Kau ngalek during last year somewhere last year, negi almost in November. Kau gimmi tentu yet negi kau kurejin telat musim angkong. en a certain hotel en Narok, kibare Limson Hotel. Kikimi ak some people chebo olimbo Emurua Dikirr ak chebo Narok South. Kor kotinyin ko ng'alechutet chuon kemwa en Rujira. Kitinyin ak kondoichutet age tugul. Kotinyin plokominot komwa kole kole ndama chilet nekikichil Isaac ini ko kikondoindet Isaac nekararan. Kole kikararan Isaac ini kole okitinye tomin miriet nekimoche kotoret kipsigisiek kipurietab Kalenjin. Kotiny kondoichutok tugul kotiny Aron. Kole Aron kole kotindo muguleldo kabisa nesamis. Kimwa ine kouno kole Aron komotoreti chi. Kole Aron kosopchingei inegen. Kitinyin kokut mbaranombo Samburit. Kotinyin mbaranimbo Ang'ata. Akomwa ng'alek chechang kabisa akole kisiek komoche kong'omekitun nguni. Kikibwoti kasaranitet any kele amun ngong kokoborchingei ng'alekab Kingpin oo mara komoche support en echek. Lakini ng'alechotet kokitomot komong mbaranombo Samburit. Kitomot ketiny ng'alekab Ang'ata. Lakini kiit baadaye komong ng'alekab Ang'ata en ng'alechombo scandals chombo Arumchiruyo. Komwae neletunen kole okere in merkwetindoni. Merkwetindet neking'ololen ko in ko Murkomen. Kolot ndakibendi en taru yon kototun keng'alal kokakerikte 2032. Kole ko chito nekararan nemototing'e ng'al biik chechang amomokengi tuguk chechang kole ko merkwetindoni. King'ololen Murkomen. Nekiborwech ngong ine komie kole chito nekaikai akot en echek en kipsigis ko Isaac ini. Chito nekaikai yon koketiny ng'alekab urietab Kalenjin after William Arap Ruto ko Murkomen. Kimoche ketokyin konyekyok any echek ko ki buriet akot toketobe Murkomen netindo muguleldo nekararan. Number two en Kericho County ko komiten deputy president Kericho County. Ikere kiborchingei ng'alekab microphone. Borchingei Tarimbo microphone. Borchingei akine in Aron Cheruiyot microphone. Pongoni Aron biik chikun chechiket kewake chito nemiten dais. Lakini amache apongesan chito agenge nekikuren wakili Kipkoech Ng'etich nekowo akoi Belgut during this weekend akobo kotoret family agenge nemiten en Belgut akotekchi kot akowal family notet kabisa bokoik sobet nekararan. Miano kondoik cheketindoi en burietab Kalenjin chekerko kondoik chutet. Wakili sikere kikisopche en mbarenik chombo The Eastern Mau chubo Mauche ko inendet nekiteteonjin en kotini kototungusi biik kyok en olimbo Mauche mbarenik kototungusi title. Kirwoch wakili notet mbaretab Mau chobo biikab Mau chendokimiten kityo keiku successful ko kitokiiku successful. Akot biikab Kericho amoche omwok biikab Kericho yon obendi oleweni chito ne senator neng'wong'et nenyone ne senator obwat wakili Kipkoech Ng'etich ini chito nekokutok akot en buriet bandanyin ko very slow lakini very perfect. Tewendi ak elebunote ak kasinyin neyoe ko very perfect. Ne nokesunen any ng'alek chekotiny Chepkipetro yon chekanamen. Chepkip keyotun kiroisi ako kitekisin kikonyitin Chepkip. En bichu tugul chutonondos en redio iroyu ko chito nekiroker anee kotindo muguleldo komoche kosopcho bichu bire redio ko Chepkip. Ayotun kiroisit anee Chepkip en kasit neyoe nekararan. Momii chi netomitoret en bichuto tugul akot ndeng'ololenon anan ing'alalen in Chobiri anan ing'alalen Wesley anan ing'alalen Kocha anan ing'alalen Arap Kitiene ko momiten chito netomkai itoret en bichonito tugul. Ongeratka en bichu miten redio ak ongecheng ak echek oret nekimuche kesopen kekerkeitun ak biik alak. Ikere koba bichon kobokonyor Murkomen bichon tienik kobokonyor Murkomen direct en ofisinyin en Harambee House. Itou betut ak okwek nobendi akot akoi State House obocheng'in obonyoru president. Boriosiek chotindoi ko chemotoretos okochin Chepkip koket kasinyin ak koyai kasinyin nekararan. Bwana Tinge.
1: Kongkong mising, Arab sang. Ya kita start mising asubui nonton berita brand. Dek esek teman kawan jatuh jaga kepada saya tayang nonton bah asubui. Ya kita start. Engkau neta betul taban. Yes, kau nyuruh bingai jatuh jaga anyur cige posho mil. So tu kalenda bingai engu. Aku piju tayang ut mising kumbre nek. So kenapa maju tayang engu jatuh jaga kepada itu so kumbre nek. Agere kita nagure le ag milisen jatuh jaga nyuruh nafas dem. Anu kumbre nek tu kalu iya ketumu. Tu gaya tahat nafas kapasa. Dahulu kita tunggu status 74. Siapa jago nanti dek? Siapa yang lalu cerita nanti nuri bank dek? Siapa yang man? Aku ini, aku mesti nanti ngeje jutu sokon betul tabran. Dahulu kita status 74, jutu sokon yang gini, agi seki ye kita setai engkau nanti betul tabran. Dia kasihnya bana sese engkulim baziwa. Bana sese.
6: Jamge
1: bana sese. Amin allah baziwa. Karibu.
6: Kita mega. Satu mon magi tu mengalami kolesi wah ini gomnya kapasa. Kisme de gitto gisa joba gitto gogo moen ka basa gi mede ye goro goro ma ka ba metta ande goro ni moen ata wala sa kol yara gi ni kapte das de mon ami da le gongo itmo ni ngala kibe gogo ni tabara ka ba ki kwen kondu ito kulu kondu ito ge itmo ka ko nge itmo ni bor ye te mi te ko ma se yo ne bo tin shu ka basa ne mo gi ngel gele une ko ma sa ne yo ne bro tuana ni kapta inga mo gu no ta ka basa ko ga ko nge te kondu Terus ke arah giring guna ini, wah ini guna be, ini kau gomi, guna agur emure gue cipto mukjawa bi kapsa. Amu gak nyong guna, tau neta bel reta ini kau gomi, sini balai ini kau gomi, cipi kau gomi tu jen faru kiti. Agur ingat lalai ngan leka presiden, bantai neba presiden. Lagi ni tu mon ingat le gomu gomi tegang tu ikalaga sobo gomu gomi senjata ni nyaman tak kau? Agur gomi tu sibie, agur gomi te gomi kau masakes, agur tu mana nyodi kes. Kuno timun ganyo kuno taman kapsa gibor ke nyoto ko kaba na sene nyo ne tele gum gum ite gika wine ndate gibi master ne ba europe o gika manda ko isu ne ka county ko zu de wara gim gum ite wara waska su de yani ka bego ko sinji to ko ki faru kuno nge ma gele wasi gishu agure ji faru ne gele gei ko gim ite wata ne ko wasi gishu age gibi ok ne e kaba na ne nyo wara te gite kaba na ne ni ne kubor yoni kime de ye som ko ndu ikyo kapsa kime de ye som kapsa ko ndu ikyo gele ji Ongo tu jadi negeri kita yang kena nota William sama ya Arab Ruto. Kumi itu tahu li. Kali apa itu kandu itu dok. Kita nota kau sindo. Kita ambil kura William sama ya Arab Ruto. Kita arge kapten nega kita arge kapten. Ongo kita tweet aja. Kuki beri kapku raja kuki raja. Kau kau temen kita pasal kuki orang guna kumpul kita tu. Amu guna kumi tu. Mandago aktif ni. Kumi tu je Oscar tu dia agla indah ni ni sekarang. Kumi tu guna muri tu tak baru agla indah ni. Kau guna ni ag gurin muka men guna kumi tu agla indah sekarang kuli. Kungku dah aku betul je ni kiki ni, cuma cuma kaya bicu ini ni, aku betul je ni tu saya korok ini, macam bicu apa kan itu ni. Kalau amat geri korok ini, kita mungkin memang kau yang guna kita mungkin orang awam. Kalau amat geri barang buat ini, engkau mahu untuk monumen dia mesti apa nasi geri tiar soli tiar yang mereka bicu. Kau jitu kungku macam tay, macam jitu kungku tak kulle amitay. Jangan macam kungku datar tay, barang buat kungku ni mitay ni mitay. Kungku itu nama dah sama kan tu, jitu agak kapasa. Jitu kota barang buat kamu, kepo barang buat kungku orang ni ni 415 ya, kamu cuma beranjung. Jisu kota era bruto ka pasana sai kun nam song kolita bim mit ko presiden ko mami waga ti ni gi ni tara bruto ran ya te kota ya na ko tiara ti ga ndo ko sa ti ga ndo chu ina gi mi te ga bra mo ko mu chu be ne ko gi mi kan wa ti ni ko mi ga ramo ko bar ga ke tren guro ni nyon ko gi ro ku dara bruto li gi we te ne na me ta som ka ndo chu ko mi te ji to i me te ta i me te gi bi ti te ga ro mu ko le ta ne ga ro na ba tu ko mu mu ti amu gi su ko ndo chu ku na ga se ge le no gi me te gi bi o me te gi man ta ko o me te gi bi ngo lagi ni biju tukul ngo gi mau gura ne ni ti negara ran mugun da gufir of ka su di na sereti aga bana jere le ne po sing di shomu ga bana gi na jere le ko me de gulu to sot ti to ti ne go foto map ka sa na gi le foto map ko ine ga se ku ndo gro we ndo gro ko na gi le u ne ra ja na ne le na mi ngo ko mi ya ka su di ko no ta ta ti so ye da go tu ko mi ta ka su di ko me da tu ko mu gure le ti ba ro ni lagi ni ga do ti to ki tu tu mon ti go su le ki me te ta li bara go li amu ka su di me le me ti ne gro ta ka tu ra ma me ta go ta ka tu li le jo ko je ni go no ta ra en go bi ti ga ne mu gure le ga do ti ga ga ma jo lagi ni ti do ki to lak ti go man ta go a go no yu ha te ma ta to je ju a ga mu re ti go sa ma ta to go ku ma to re ti ji pa me te ki ti o ni ga ne mu re ju go ti me te ki bi ni go ro ni ti go ki ti ba anda mi ki go ara bru to ti ne te ke ji ta ra bru to mo gno le ki go ro ni ko ge na go mu ga me ro li ki go ara bru to go mu chu be ra to yo go yo go el do re no to ga ti na ta to le ki we ta ra bru to go yo mi te yo ingo ge te ki ti mo re ta ki si sa ge ti ga ti tra ja go ra ja ye ge to mo ni go le go ne go ki bi da ge me ni we ta i me ta yo li ni me para go li amu ge ga se go no i na ni te mo dang skandul ti mi to ti ji shi ni ge ga ngale ki ga mo nyo go lo to mo be ta ro atyo nguno saizi komi biik chemeche tai olin kole kimeche tai Ruto ng'echeret amu kisomchin arap kitabi nebo aeng arap Ruto lakini yeming'uny anyunit iro kichuchu koni kandoik manai chef senator nenyo ngure bwoti kishu komuch matakoyai ng'echeret kongoi tumo
1: kongoi kongoi mising kongoi mising bwana sese ngula bwasi kishu ngenyo ya kasakina aiso aiso nambago ilel
7: Untuk beberapa orang begitu, no. Orang macam lain dah orang nampak tak begitu betul lain dari itu. Kami dalam jin dongai, ambil itu ni jadi tips mereka untuk dari itu kan. Kalau ni pun itu kita setai. Kami tu pun punya bahasa Inggeris. Orang kami kain apa kasi terus. Enam orang orang kuah macam orang New Zealand. Kalau kita orang Arab je lelum, kalau kita tu ikut bawa nulim dari dulu, dari dulu ni baru kau macam lelum. Agak lagi mana? Yang mana je lelum? Kuaga rangan rangan ni tender, apa kaje semua je lelum ni takenge, kerana ni tu tak ikhwan ni, apa tu speaker, ni bernasional assembly, ni tu aku terbaru kat kena ni cuma, ini tu kaya mara rangan ni, mahu jadi pun tu kaya berber tu mohon kaya mai mana, siapa ni ni tender tu gitu kan, ni tu jenis baru, kogi kau mungkin mungkin fiongko sih coba sini tu, aku je lelum ku presiden baga unti, kogi mu je lelum, ayah leh jadi kiki kah mandai kah mandai ane je lelum, si tu ni mami bayi show ni kah unti. Amala nguni edito ni gori ndo tutabara aza gatye ni tawonde ne bozindisho ke gera bacho ni aramandako kingo gaba na mozindisho ogita staba ishio ni kedan tumedige za maramandako ne gongoi kiga sa ko to ingo ngalo la ramandako kole ni jale limge ke bugre ta ni gabe onwa age algre ta ni kedan akole ga skoge timbe tutaba mut kimma da gate tumun ke le bacho ni bozindisho wa de ni tebekla Tolong skiroid arah celi lembah isu ni kau boleh pergi. Wira tap ke nebo fiongosi, anak orang lalat tap fiongosi. Kini cara mandang aja kan 100% enggak lalat tap arah mandang. Kong orang lalat arah mandang kau mut kumita arah sang. Kau mana sama arah sang kau mana nampak ni? Alat masih ini dosen wajah lelum, ilu meter celi lelum sekarang. Pertama celi lelum, amami boh isu ni boleh bosan kisuh. Senak pak ni itu yang gelore, nampak arah mandang kau mui, lagi anda baca senak pak. Kita yang geranda ereno, anda kemudian dapat isu ini korban mek. Zinggi isu, Allah ini halal tawar amanda kau fium, saya nak rasa. Anda kan mau guni. Kalau mahatin siapa nak buat zinggi isu? Ogi tahu negara lagi lelaki obat, ini mahu zinggi isu. Kita ini mayben, oga nyawazir napa interior, kita cuma murkaman. Anjo kalau kita cuma murkaman ni tapi cuma itu serikat. Semara kan itu juga posisi nu nanyu. Anda ibu suruh segera tarik kami tapi cuma itu main. Kita jadi asal muazir kita cuma murkaman. Kele je bawa riad mesti yang muazir ni cawisi bawa muahun. Pergi lengan lebih orang amanda ko. Agpias ni bateri syar bakar giris kripto. Agak mana kalau langgau aji itu posisi unit kopi umbo satu. Langgau giri soal buat posisi unit nasional fakar nasional treasure kele gonggui. Kau ibu yang dalam mandang apa isu ni, kau sangat tak kau cuma sangat kawan menyerah taraf jalan lembu mahu apa isu dia mahu kongkui. Agar mereka mahu guna tinggi atau mungkin mereka cuci tin. Kita juga kesal boten jungkos. Allah kir mami kita jil jungkos yang kau kiki lemising asrumi dan murni murti lagi. Injil ni tak untuk bosan kisu. Agar kita siapa anda kita lalai untuk menjadi tabrakan. Kau pun tak untuk bosan kisu dengan lekap apa isu ni. Kau dia tu taruh mukul kita jungkos segeri tu. Agar apa mahu dia niun dekat nampak ilmu malak kau tak bosan kisu. Kami kerana lalat apa rapsang, kami lalat rapsang. Kolem sejuk jika kau kau hajar lilim takkan tama, bu matarji. Kau ni ramah nak kau katere boleh jing. Kolem mana kau bawa kau bersih ni okay? Kaisan kata. Kita jadi orang bos kau bersih ni, tuan kata bersih ni kau makin je. Orang kau kata lembu presiden tu yang kau tapka. Kini kel presiden kau pun oleh bosan kisu. Terus ni logo barap, logo bosin, logo fiongko semua boleh kaholi. Kalau lihat ni tahu bosin kisu, agak kasar guru tak tinggal dengan zaman betul tarang. Kini ni kebari Greece, entit, biasa macam raja. Greece ni, amat amon agak kasar ni guru tinggal, ibu dah ni bosin ni kau boleh kaholi. Yang alat raja ni kasar ni kelihatan ni bisu, ni kaholi pakar tarang. Kuji cota tap kon, kuji tu ni kelihatan presiden ni tak kelam. Kali ada jiswa kau kau Greece bosin kau boleh kaholi, kita agak long kelak. Ama jangan buat bicok, awak bicok ke bunuh lip. Nalak banyak negeri negeri. Nalak ni agak banyak sini. Mungkin pun banyak sini. kimoche boisionik, kimoche boisionik, kimoche boisionik. Mokimoche ng'alalet. Teb oret neng'et.
1: Kongoi mising, kongoi mising bana iso. Mwana lakalia soko ngeta ya tsimengu. Ikitistan kipi yungali agenge soko bet ketistan.
8: Imakinigay chumbik chegororon en kiagiguge kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kogos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto ICAM choto chetoreti kiagiguri en kasarta nenyolu akonyor chametab kei ICAM nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Paid and Tag FM to get up calling Jim.
1: Dakikaishek tiptem ak muut chekakobatenge sait aeng noton nebo subuhi nebo betut ab rani chitab Kalenjin kasarta nalejinen Kalenjin soko kabisa ko kamite yes kamite ya bia muren gaengu chikatom kusich baraindo lakini majale ja congratulation bija chi nekikure eng Kennedy ak Nelson chatiko sikchi baraindo hembe tutab rani unyorchike baraindo natak neke lakini akire kumwaong ngile jaka katia bike jang kabisa kule menje soko keachi natak ba school fees kebar kule tukubine bike jang kai mutu kiatiji ba school fees hembe tutab rani akakire nyo kwa ikona tukati shake tipta magenge kitu neke rabisha kiatiji mito nyo 75,000 Kenyan shillings akamu analijin ngapku miti jita na mara miti nye lakwe teng sugul lakini inyoru jeb kondojo so lakini yake inyoru angile miti nye lakwe teng sugul kutu inyoru kato inaran itarete kora sikinde tungula baka angutu inyoru kora kuhibu wakia kebiyo soko mojo na mrabisha kagenge agenge ngiba jita agenge ako obanganege wana mjuna lako lepan school fees dahilu ngiti ungane status 74 hash kitas na magati ya inyo amaga tebe kejange ameje ijutu soko agetilikite teke tishaka ing dahilu ni star 274 hash star 274 hash ameje kebetuwa ingiba genge agisiki mbitu tamrani jutu soko tilitike tishaka ing ako ni maikere tajake tukul ako jita nagenyoru rabisha kia tajiba jibting ting ako mu school fees kwa jitukul na makinge ameje ijutu soko enge gune dahilu ngiti star 274 hash igera kakasir gile fees ako mana legena gire kutu mita mita namba ata mita namba waing ya kakasir gile fees ingito nagai dahilu nulredi star 274 hash igera kakasir gile fees I dahilu nikitio ibigen tikiti takenge akikiti na otan boing akimuite ngito nyuru kitio ngarabisha kibabona asali jinen weke soko mpitu tabrani dahilu nikitio star 274 hash chutu soko inge guni akisikina fast na otan agararan yikita setai star 274 hash status 74 hash mara langana tayari na otanaka kujit soko miyego tumisenga agere soko vita mwauni agere jita nagure Sharon Chepto lani kakuni ni Sharon nyinit kakuni mbona shiba 372 shillings alejine ni Sharon tayueke soko tayueke soko Sharon taitiltike tishaka ying jita nage nyuru bonasi kijamuni yueke soko akujita kwa school fees chitikul kuma kingena fasene kaleji kitungan star 274 hash ama mingini kakere tasang kareke nguwe nyuru ngete subuhi anagotoma so nunguwe para indo mbitu tabrani dahilo kitungan star 274 hash akijutu soko tiltike tishaka ying ngore na tanagararan yes agere jita nagure Victor Kimutai Komen agere kaya kujita na tanatai Victor inyurchige tikiti na tanaba 75,000 Kenyan shillings so mentite yueke soko jita na Victor Muiger Taibi Galak dahulu kitungan status 74 hash tama gini ke big tipta mago ngiguni na mjige para indah na tanegara na jamge jita pendege yobiru mutai
9: yes tinge jamge
1: jamge yobiru mutai
9: kongoi nizing ima sano timon
1: agasin Jofri
9: kongoi katusaya na vasin kwa iku no nasiko viti geger ngalalat nabo kondoike gumwache ke mwache ngongoi kondoi kiyogi asungu kane tinge au ngalole ngale kogu hundu ngale kusukko ke lugu sargali itke mwache ke wiki ngongoi ngongoi chongo so poor agi chogi nyoru maendeleo tinge agi nyoru baishmi chegi mwaki nige kuna otane ke mwache ki mwaki nige kasi jaga dhagoi Eni mana inget kuto mana jeger kasi jeger nunggu nene jeger lele kage lunda dan dagi kecora na tugu kecang kuto mana ginyogi tiakta kogo aling juga njapa cetin kunda buah nene cawatan inget ke leni kapasa kandoi kipungis ngko bangga ke ahi siasa ngko nami blog ko bangga siasa cici aglay nam nengi ki umur gomen kit neu ane tuyot komas kasit makimaken kii bichu tinget amun at the end of it all konyolu kotindo aketugul sirikienyin nekanamge mebore ile lain ap iwei ak porienyon nebo kolenjin ko lazima nono lazima kakinyone arap Ruto emekat president akole amoe kepir suut ko suut ko kit nenye ainap so kopangange biik akomoche amwoe ak bichon amwoe kolele nokebakach siasa chebo olin ngun kerip kirkinyon ribot kirkinyon en nguni arap Ruto wendi tua lakini safari nebo koron kepongoni ra nyolu kemwara tuguk chekiyoe koron mokinome koron kakebir bokoyot kepangange keyai mazoezi apana kimoe keyai en nguni so choyoe murkomi chuyoe tuyot komas kasit ko chechi mazoezi ako kimoche keker bichuton amatkolenchech ngole muguleldo en kiptoyot molyonen yani bonge mugulel ngololen bichu lekobarane king'ololen chito nemi barakiat yun neribe sikisiet neribe konjin chito nekoron ko kito nikonam ng'echeranano en urahisi kimoe nekirotyindos koron ak chito neu kandoindet koyoi ngobore tore tabenyin arap Ruto ko ngot makiribke nguni tinget konyosech kebendi fo 50 years chemokitoku kabisa en Kenya ako ngot kebar kion anyi miano maendeleo chekenyoru kimoche arap Ruto Isaac ko kikakiwon chukinye chamaini kinyinet lakini en nguni kokonyone miten ko komomoe sikitikin kewoken ak kelionen ko ngerib inye kimoche Isaac Ruto akine kandoindenyon en metito kimoe nonitany koik gavana angot komi biik chemomoche en chelione kemoe nondo koik gavanae apa mi kit nongen nisak yon momoche kimoe nonitany koik gavana so amoe tinget amwoe kora kongoi kandoik chekokasungukan amut chekomi boisionik Dr. Alice Milgo kokoyokwech torete kokiteche in kotab bishop en ireu Simon so amoche amwoe kongoi kabisa Alice Milgo nesome ng'echeretab women rep kandoik ko tinget ak MP nebo sotikini kemwoe kongoi en boisionik chenyorunote amosom anyin kwananinyon ichechu bichu nongebakach tuguk chekiakoruyo ole nobake matong'etwo moet en kalalana amun weliot makitinyenge ng'alak wesilin alenji mi chi nekikakas wesilin nekikamwa ng'alek chekimanamge ak kinetab karit ko kimane kit nekikomwa wesilin chekikole kotokinomen tetuche nekokikoni asikobit kinyokebwan AOP batai tom amwa ale matkekin karit ako tom amwa ale matkosich wesile karit inye ama ot isich ine lakini ininyon ak inyoinkororo kin ak imwa ile kiitoreton kotom ot aitu yo kiamwa kongo en kasarta nekikotoreton lakini nong'en mwaanaton ko koleone arasikaesiongiroi kiimwa ne ukweli ipanga ng'alekuk lakini kouneketyech moe nekaakosop ak irefreshen kokel nongebakach tuguchu kosisi nongekalanga pilana kebwan arambe matimwa ile kiarabishe ng'alek chekiketoreton ako ngebakach ng'alechon kabisa tafadhali
1: Ngomisen, Geoffrey Mutai. Ega sana Arab City ne, uli managuru Arab City ne.
10: Jamge. Ako mangu wesile akoi kityo kamamache keng'et uyo kamwa chofri komamache keibu ng'alek ngot ko choi toreto komakibucho kopa retio iketoretkei retio kolas tugul akose chokomwa akine arap sang mane makele tomutorto ane chibuipa mamache ot kotoreto ot kotoretin arap sang ibakaktech ako raini iwei nakibwa in achek opinion leaders murenik chekikitonon ak poriet kasarta nekimokyinge kandoinatet arap Ruto yekekutunchi chibum nekimomoche arap Ruto kelele komutatech omutechonu ngalalen tamur komen chemimur ko chemite arap in aramanda ko okusipi murgomen kongot komite kiongosi nekemache ketebe swali akotindo kiburi ko murgomen ne nekiriyoiwech kokokonin arap rutoiyo ko minister nematilongdo kityo inyendet korok itero chafu memache ot kenam sumaning'ung owo keyai arambee ana itoret biik ngot komite kandoindet neketinye tabu lakini raini ne kabisa kaking'al ngele katar kandoinatet arap ruto 2032 ot kelel ne murgome raini nekindoi kwo barak okotwale metoiso kimache kondoi chewotin mandago

0: Ogiwuru president. Ki ga sign with document. I suru ki ni sign na go bu jisi ongiroi korfa ga bi I sign na go bu jolbuti. And then ne ne me ma change bunyo. Because bottom line ko ge mo jibi ga bi ongiroi lenji ko ne ngwa project ki ma go nyaa lugo bache bunyo. Ki ma wara je ba olbuti ile gi ne ngwa project ki ma nyaa lugo bache bunyo. Ako chibu nyoko part of Chibalungu constituency. Negi neme mache imbiga chibu. Amage mache incite me. That is clear, my friend. Magi mache incite me. KMTC ne Mr. Sean Gray negi ibu. Komi Chibalungu. Amatwe chita chibu nyo. Chibu nyoko part of Chibalungu. Olbuti yoko part of Chibalungu. Sikor, part of Chibalungu. Anything, ne me within the boundary. Chibat Chibalungu, ko project ne mobiga Chibal. Omidem. Kwa yo big the project. Implant. Arab, quiet. Never boot ya. Koi cooling plant konyo yon gruy. Ogi tidy. Ogi support ne pa kapi ga tebunye. Ke gole motion gruy gas gamu inegi poroste. Ko support ne jeba lugu tool including big ga tebunye. Akke bol boot ya. Akke bol sigoy. Now kongo fiti project picture state. Ke amage inside big ga yon gruy. Akke na wanyo lugu ne nguong. Ima te yiku MP neba yon gruy. Apara ima yiku MP neba jeba lugu. Anno elle monyo luko dine eni utul jagi geli ke mwano kone sa listi tu leba tu ke ga sa ne tum ko ke na gele ni ga project ne go go tmb jebunyo 100% ta go mi jebunyo go mi jebonu ki te otoni wo tam ge te and we find that there's some that much of what you like in the Rwanda she would go ahead tenant task because of supporting the Isaac she would kai mwa ile kiopet kai mwa ile kiamnyan kai mwa no chuchona o tinye emache si arorwe mati nga ane ki kapet passport in Zambia mwawe material teki kebe yante kotor kenam tell us o ki mwa ya ungurabi ni kap chobiri.
1: Gue miseng, harap sih kita start miseng kau sebutin atau nombor tabrani ni. Ago kalajin itu soko kabesa. Agi namji ya tak lagi ni. Agi re engke guni kabesa ale. Kau guna yang Europe sih kita coba shopping ya. Agi kita coba shopping kau hangga apa tebi kejange. Shopping kita coba 16,000 Kenyan shillings. Ago ni tak agu ni berani dah. Miseng betul tabrani. Ago mai kas kita nata nerubai. Amade kira gelengan nata nerubai. Jep jep soko engyo. Idale ni kita ngan *274#*274#. Amada gara langa na tane jab engu shopping gato jab 16,000 peak 36 agoni ta gitle tikiti tikiti agenge nege aga meji jamjini waji tanaga ku jitsoko aga tom ku sekke gonge te subui ago inge ngoni dalo gitonga na *274# *274# agi sekke na fast na tanaga ran yero message mbago congratulations ina ile kina tane subu enge soko kina tane subu ko message na tane bo mpesa *274# chutu soko engigoni agisikie mbetu tabrani mitijita nigugure Moses Moses agirige chutu soko lani gigoni 222 shillings so Moses tayijimu tayijamuni chutu soko dailingi tiongan tilitikiti takenge gara soko bitisikie mbetu tabrani dailingi tiongan *274# chutu soko congratulations good missing Michael congratulations Ellen congratulations Bornes Emily Anita biju tatu kul juga kerja kau tilitikiti takengga gengga gengge kau kali jitu jitu soko tilitikiti takengge gitu nengge agi jitu soko ngorai nata negaraan dialog itu *274# *274# jitu soko abang jago nanti dage isek angman iya gitu setai engkole studio okay ya kasakine bana celule engkole bana kuru celule nu bana kuru celule
2: kongoi Bruce kongoi intinget tagin agwel don
0: Aku this is not the right time in King Ed Quelli. We were in a target. Tum dinda ni nam mongita yenge This is not the right time. Kita ner kizerga leta mzee jo mganyata. Ana le gite mingi ni gimara gi kime mingi ni ne gite kat gite gera gini. Ko mami ten president ni ginyor challenge ko sir president ni gitine. Kita king ngalale mzee Jomo Kenyatta anu yango waita marete langwenda in 1973 Ugata 3 months, kogo atinye title di. Ngeruitosi ya naipate na engi tanda, kogo agitie met title di. Na angalali nye uno, agopuni nengi inkando inatenyin bila problem. Gopuna inaramu inkando inatenyin bila problem. Kipake kukitanyo kidogo, kinga ako pitipa kapet, kuma manam kotuliani, akwagine smoothly. Ke uru kenyata kogo. Kigere ne ko kibiga kolenjin kasarta ne bune kandoi dani challenge ne one am ko ganam gando na te few days ki nam ge challenge amaje ge banga ge le ge ne ge kenam ge jere 2027 kitio nothing top of that ye ga ge ai gunon mama ge wirge bi kangalal achan gando na le tabi jongwara lo chi jong ge barara sa nom ka bana ne ba ne ba nandi that man is very clear ngalaleng alek ke mawire chi ngalaleng alek ke way forward dikiyai ne sige lyane kimaje kando ikya go yita genge au kimaje age chege che mashapi kumat ke gubi ke gonga nige ama tonge sige nge wivu mati ngalale ni go chuita ngalega lak kitinye mi dani ta je vem kali ama ke teche bi chogo yu kora te piga college nge gungi tagenge sige mwe ge mande ne 2027 ma marai sige asino Arake undur tere ni kini cemalotin tiga kuali ni koko ya malu rai ni koni ke undur koko ni aku koko undur kasih kuali lagi tu lima barat kita kini kano in buk kita kini kano ni kini kano si gay koko no ene ben wakin tau kami kita maga awak hotel lo am kitnya si dan nengko kuali nyon am ingin tetap keringe ni mai prata ni kibe tuweri nyon orin tu lipotes awasan Enor eh nama gararan. Tani tinggal lega ileng ya tegi mereng minda. Kugar kon namga ngalai keujor. Kiki eret tanggoi tagi negi ten muzik goyai bi. Muzik goyai bugi nea. Gunona engkau getai factory greget negi enye bi nadam. Amuni kiki namla kuani kimi agoresion. Kiki kupun ten ne onea. Negai maji bar kon liame bar sabari tagi engusi rigong cuba ini. Semua yang saya sini, umi ayo musiana li umi asal. Pada ayo kuna mak agen itu mukut kaya konor tur gumi aramberan. Konyo kau tilu orang malis tinggi nambah ayo sekarang. Iyo nikuwa mau nikuwa nata gum tesa. Kando na ayo konyo kamu kutom kaya konor nim kebara gorage. End the same gringit. Agolet neng bin le mai gebir transpa OCS. Mama gebir transpa OCS. Amache kwenye county commissioner, nilimwambia county commissioner, mwagisto penye ni exercise. Please come and settle here in Kerenget. Asige naitubu ketese tai. Age maje kinyetu osi yesi ngatongo mwago le kasi nyingone. Ako nebuwa yengi ngane poste ni tiso visas. Mwai magosa chita niwa rosi yesu, rosi bidi. Kebir transfer kwa aldaga, opo kwenye joe la imenye nene unitan. Why? Amune si magifuta njita direct ya endi. So tuku keujon tuku kugani meeting alike kerga kion kaza ka ko anda membi wala mege mate in station ngirenge tamuna ko picho to jugo bari sie jugo bare ki jana yana ni gani tinget ko bagi na min ka ko nam ko bache en ko bache en ni station ngun ne mago awali ti ofia ki gole mara ko nam raya zo bari akuna police am arrest au bi ke gingen police again 5 days and arrested those people. So mama the matter again I yell no posting as gary but I'm a posting several years case posting my getting. So gaga magel enough is enough. We are not magging attending any nonsense again. So gamwagin wagendale atarotina natargo gamma in tingetale. Can you think or an electric young woman, Jaguel, don't go about man, Ogilly? Or Tatuan, Kimaja, you go and do it, you get Tatuan and let you make it in the music with Tindit, you'll see a man there sang, so I'm good, I need a bottle of your second life. Cooking my getter, getting a Jabanga Tabarugui, getter in Mount Nibanarog, I get a mound meeting in Mount, original Mount now. Go say me agreeing it. Nigging again, Matembea and Matiangi. Kisi tabia ge legisiri ota uma si na kutini metoa hoda immediately a yerukewe kibicho ota nimare nikuwa kiko kono hoda turguen goroa yebare gori renyo amanyo kwa ega zino ota age lele mami rabini ako lele kukiswa gogima rabini kukone foresti izna me chori chengure foresti chori ne mi ministri ne chori kusi kenya foresti services chori ne mami negerige kuchu ota jie tienge kwenye kwa
1: Gomisong bana cerule, mula bana kuru. Kami jadi nampi jatuh rajita negi jatuh soko. Kebe bertana bi nega isik 16,000 nampi tetap rane. Kami jadi nampi jatuh rajita soko bintek atas tatu kuleng bagengke. Aga bintik tu juga tinggi. Tegi tegi nyo. Ya sakne bana ketiba man.
2: Hello.
1: Yes bana ketiba man.
2: Ya pun timun meli.
1: Kami.
2: Aga ti berita kualiti. Aku macam ini, anak negeri tak ada orang timun meli. Alangkah opinion ni terus kita respecting if you search a quarry, kau sok pi tu gule. Kasi je kiki kau opinion ni terus kau in terms of oversight tak tu tu le. Kau in kau kasi je kau orang. Kau lekam mua elan yang jibu nyo, ama sekonde. Onge respected ke? Iten gipca ambak gule cina oge tegisi. I would tita na mingi nedu timo na nga lol dosi ko kige tegis ega lalep anane gasi neyoy inyuru viki u wakina barbari jirwa otayna rambe isye jirwa otu wakina chief whip jirwa otore pigi no libanga tabaragoy kwenye wabwa olio nyo otore tisho otenga leke in go rambe isye Oh, dia kata tu kalau ni tim desa boleh ke muat ni gugu pilih lita tak agak tersenyum. Pikir gua terasa ye, je analisis ye respect ni. So ini apa yang gua gua mungkin gua ngalor lita tersenyum. Ogi tustus, oge ngalal agi cuci gega agi bagai tu jatuh lim. Asyik agak atas time berdiri nyon kegalal agak di bridge station nyon itu kuar. Ah kariyo, awak ni mana itu tes sopik? Aku jauh cukup gue kau tu cukup ni. Karena agak sih dengan lor le aku boh berdiri nyon. Kami mantago, kami dengan Brighton ni, kami dengan kau tu Toto Oliva Godoy, aku ngalah ngalah cici, atau wakil segi. Kau semua mana? Yang ni senapta, isu apa ni? Ni agiri berapa ni cuma ini. Kangen pi, kau ni buat apa mana? Timun, kau mami projek siapa senapta? Mami rabi ni, mami kau gilu pada bi. Ayah kau gitu kan? Gila lagi, mesti kau pasal nak kau explain ni. Kau nak senapta? Aku ini juga today CEO nampak finance, kita CEC nampak finance. Kita dah explain wafanya kerja siapa fahamna. Kita gugur kita mesti faham ni. Oh ini jadi contoh orang ogono juga gugur pargu. Mak gugur ini wesen nanti orang orang audit aje nerun. Yang muat tapi ini cuci macam. Kalau aje ini kita ini contoh kau kau answer. Kau tu macam apa? Inter ini ni sana tak tu kau non apa? Lagi tu macam waga. Tapi waktu form macam mana istan? Kau ni gugur 40 times, kau mesti ni gimana lepasan. Lagi ni kau yang dia, kau nama saya dia tak kau apiki. Atau lagi saya nereka gila betul tu in macam berapa ini mabit je in. Kau ni awal dia tak begini ni orang gini nanti ni so itu cukup gembel. Percuma ini nabi cukup kecil in gugur pen jero jatuh mangu alam pen jero jatuh ni cakap ni sabu kapas aku ni. amut akiona na omite o uchopchi o omut kwe usuma kwa hiro rechi ako kwa wana neboi yongo kile kakisirvi kakisirvi mwata tenge baishien dine kile ene timon ne keri putini aki chyo brobtea kwecho kwecho kwecho kwecho ila batate unyate ke akura bi niku ki kichu iba njie gasi si kima che iblemede tu kuchoto secondly kwa doi gasi kuki mwa preste gule oti da iskoka neba mca neba senata neba women rebe aga biso kicho tu babu wana anyi kuhuli tu kwa karwa api yonyi ule jeji olewe ni nuni olewe ni nuni olewe jiti ingo wanye tae kogo narampe chuka mi kwa maa kiche kiwa chwa kituni kuche gemi na raja kuche miyo because kwa kere si kogo miyo linita ki yonkra mi ni chibaka ku kele kwa mi unko mire uu pige kwa nao ino bakpo mu kaku kusparchi nge kajere tafsene aya kwa kimwane ya nyoka bi wakili ye so kine mi tene ndia kwa raya ogeno le men mi biche kiwa iso pige niyo cho kune timot ke ngalolo kukwara ni kikire ni kikamu honi kibakai kukiko nyonu yipara latina aku chako otora ate mwe adi kwa sabi mi kibosa no li nyo li no ogele mpori yoni eni wye tita yipi kwa nota nipara flata mi Ladina, aki ita ni bari barbar. NMCA chama mwe bi gap kipsa nwe. Onge bagaj, pikyo, chigi nambi, gigi li timut, gigi nami NNYS. Kebwa ni bai apos. Kebwa ni bai jikam. Akwa onge na olumara ubi Kenya prison na Kenya chishu. O bagaj di gap kipsa nwe yuwa chule wini. O tiki giti da yedu hima gire rani Ladina. Ang nibar parbor asu so for is this a new what in so is why how much on the di produi as is aro jeru yot amur kome walte en policy se che ku or waya ten kicho mok tugu kaisa iso ngura isi au mami aji tane ni ono go leje obaga achi no no go lugun rai la go iso president ago go mi 86 years ko ku ko isa ga ten do democratic night ko so Aboi, ini ni kes kau yaya asin negara ada naik tak? Tak tu kunci kira tu nado sepuh ni timun, state yang ofisir ni bagaimana? Kari isep je miu, ofisir je bol.
1: Kungu mesen bana kati maman. Yes, kita start kungu mesen ngomong agira dek ya tak ingat disebut kini rolo gabe mieti. Meja amon ada jen yatat soko engyu yatat soko nautan negara orang gabe sana nautan barapa 4,000 kian jenseling. So ni tak jitu number 104. Meja kuni agus mana logo gabe mieti. Ib time nungit ib kasat nautan nungit dialog itu ngan start 274#. Jitu soko terdikti kita ageng kene kita nge terdikti ageng kita nge agi jitu soko betul tabrani. Isekin nafas nota negara ran awi sei na matiak tiga batalogo ga bemete ko bit ni get start ko en ke bagenge star 274 tel tikit git jagenge nege agi e muite englanda enyo isekin nafas nota negara ran banyur tiga 4000 kenyan shilling sembe tu tabrane star 274# agi jutu soko en pe tu tabrane isego bit get star en garo neta pe tu tabrane star 274#

0: Yes, da ke sip tu tan sokol jaga batang sai sumang natan ba subuh na ba pitu tabrang kita kalin cin kawe ge engke pe pertan natan ba eng ang negi tu je engke tutu tiet natan ba mese tap cha che fem round up cuma tatu kare besana sokol be ke ta statu ku lengke ba gengge eng karo net natan ba pitu tabrani para indah natan ne ge nagale jin kare besana sokol be te ke ta stai ago kagmi te ke ta stai aga ba ka ten gut misem aga ba ten eng soko Badal lebih kita juga jadi sokong nanti nampak status 74. Saya macam so nampak jauh lagi. Amu ini tersaing soket nanti nampak kabisa. Ramai suka betul betul yang bagi yang ke agak gunin nafas apa orang dalam tali negeri yang betul tabrani. Ia kita setai yang karunia tapi betul tabrani. Agak nafas nanti macam so betul gunin nengyum. Macam suka betul betul tuai yang bagi yang ke tuh sokong nanti negara orang kabisa. So kau nata nabo *883*12#*883*12#. Macam tu tu so kau embe tu tawane. Okay, dah lagi tunggu an *883*12#. Yes, *883*12#. Aji sekian fast nata negaraan embe tu tawane. Aku ni tak kira barang indah. Nata ni nengah. Jadi kita televisi kita jual television. Aku ni cepat tu kita jual television. Ale jadi kita cuma ni kat televisi television, bawa selingi segel buat setiap temak semak. Jangan guna bawa selingi segel buat tamana kain. Aku bet korang tu igere korang. Kau tu iu ajan boleh boleh. So nyuci ke perayaan antara negara angkut mising dahulu kita cuma *883*12#. Agi jitu soko ingat guni. Ame jaga kita lagi antara negara kita tu soko betul tabrani. Kau mahu kasih agi jek pikir jemit te online dah antara bawa conference betul tabrani. *883*12#. Yes, terjige tiket kita agen kenege. Agun ini kaki kaji pikat jemi itu pikat 37. Ia lelaku kena tanah umpia kabisa. Agun mama jaga kereta jie. Macam gunyur cipta gulbara inda MP tu tabrane. Dahle kita guna *883*12#. Anak lelaki gunung kau jo 23,000 umur jige lelaki gunung cengirngen. Lagi ni anak lelaki tiga tarikan kau mising enggolaba area. Isi kini gunyur cige nafas nata negara ram *883*12#. Jitu soko agi tilik je tiket tak engke. Inyur juga 23,000 Kenyan shillings. Pick 37. Agi anak yang lengan nonton yang jor jengai. Agu tak ingat berani dah nonton negara ran. Eng petu tabrani. Amin juga agi lengan nonton negara tu soko petu tabrani. Jadi kita setai. Agi jitu nonton gure Brian. Brian agi lekai jitu soko Brian ni. Agu ina yes kenyur 23,000 Kenyan shillings. Engkau ni tak aku bagi kau agi. Ni tak aku jawab tak kabisa. Agu ni kau agu ni berani dah nonton ini agi. Nabai jitu soko, aku tak ingat. Dari kita tunggu *883*12#. Agi kira agak sikit le TV. Ia agak sikit le TV. Komite 23,000. Ibu kini kita tukit tak ingat. Agi kan kita missing message nanti nampak congratulations. Ia kita setai engkau studio *883*12#. Agi jitu soko eng petu tabrani. Ia kita setai engkau studio. Agi lebih kita juga jitu soko Joseph Lea Daudi. Yeah, bila aku jatuh sokong, engkau ni terstay aku tu mesti jatuh sokong. Bila aku nanti kasih kat jengirin, ya ikan sebiji kerja kimi tay engline dah eng petu tabrani. Macam apa tu ikan sulah John Ruto? Karibu ikan sulah John Ruto. Karibu ikan sulah.
1: Jam gak
0: ikan sulah karibu.
1: Gonggol. Sebab ni jengir ngalale tab kondui tu ngalale nama muten. Awo ngalale tua berumi ngalale tu. Kaje mwa kaje baka la yapkin dunana kaje ngalale zidi kaje tu kota saiti kota wau tio yele tu magere chipe sete ngere kuri kwa tare yele tayi nma kura konya sim yele kwa kodi budi tare uno tina am kota koroga tiaki abo tibeba sete ngalo aldo digo tugu ne e radio. Inai lemi tenaga muri juga masih, komjaga muri juga masih. Anaknya lagi tertib ni je. Nalekang kau mah, kapanan nabo nanti kau kau mama ni. Angkut kau kasih ringan lah. Kau buang betul aje jadi di sini sini. Kau lagi gubai ni kerang kan dah itu seiti. Aku mungkin muat je lima bulan lagi rata. Nanti muat tu sekarang lima lagi mesti ni resten. Kau lagi gubai ke mata kita tu tiga lah. Yo, lagi gitu ni tu. Yang kaya kat sana kalau ada murkomen barang, ni depan ni pun tak kita interest ni. Lepas ni ni barang, kau pun ni, aku cerita ni barang ni ni macam ni mana ni tu macam tu mai berasa. Lepas ni, kau pun macam tu isian barang ni macam tadi ni dah tu security. Aku ni tabu ni cinta aku ni aku ni aku ni tunggu aku pergi ni beres ni. Panen ngalai tu macam ni nak tunggu. ngalek yu ngalal kora mandang kumuk yache ngalek yu ano kakwa ngitumai weishya bi galak inge lile ngelewe jita kikit kalek jihile kelewe mbomet lakit inge jitul wende bi gogele ne aita ke mbomet kubo iti amane baka arzulo kabana kubo iti amane baka arzulo kabana kubar ganga lekarte kolusyon kubanga kabisa ako maleta no no kiko kwa amatio mwa ina bi indroko tiko kiko kwa mte kabana etul kuko mwata ato isiki kawirta Isaac kebwa kuro Isaac oko nyanyanga puo tukul mte kabana e ako nyo wangala alpite vet kwenle o kibwa ato atembeli vet kwenle tukul kiri ndoyeni nguni tukul kita isiende kolusyon kutiki yae Isaac kimatiri hizi para tiki baka ya jitake apa ni mungkin kongko beraya lebih sih kita lebih apa boleh tu kita orang, apa yang kau kira kita kita boleh tu kukar kau kita beri orang tu kubaca me, so ni di cewa ciri bot ciri ni agak tu, kau macam mana orang kau macam histori orang yang kini nama si dia beri kubaca me, ni tu mungkin orang ni apa yang mahu kita kau mati esok kita dia, agak tengah mahu bilang lah tu dia, so mandago kau tu yang mana kongalal, kau kau terbara ini seneta, kau kau terbara seneta samu seneta mursad. Kutol lio ina jawo ako jor gwenye. Ko amma jana oso di jawo gini jiko wane ji. Ko waka kilo me, elaka kutuye po eje gap. Gole gini, apsika lo me. Oko ngala alpo jote te tolo kwenye kikiti nye ki virta yi ge virta ge virta yi kumo ge virta ki gwa jara kuto kote re gori. Kani ya, asuko ki kote sa di kukwane ko, ki nome ti emarge tage, negi jen.

Que le gigi mi talk big chebo limba go nyago. En weekend. Muta ke leji familia nota ke. Neba mwalimu keme yendo limba mbaraga yogi ruwagi ndete. Neko bata ini family nota ke neba shila shila kutake lene bole mbaga betet.

0: So. Kiyomi yonsi nye naim?
1: Kiyomi yonsi akos?
0: E yomi teki na mama wensangu. Gilichof ju 5 juko 200. Kalo kubat baka na mimi.
2: Amii
0: abirabiri baik,
2: kalau kau kau ni, kau yang kau nyawa butuh kini kedua.
0: Unatago, namji otake kapisa.
2: Kongoi
0: mising ino kabisa.

0: Touch FM. Tu get up calling chin.
1: All right, the sending you with a limit, Amejai Barinis of the Tajin, and the Dutian Noton Bacator, Retagala Sunnet, on getting a goony site log, I go as a degash glow. I will go to Jesse Seat in the Babet and Bidu Tabrani, Netaja Kwan and the Zekel Seremaga, some Miss Gabit Kabetu and Gibagenge. Going to take a Nametawa, get soon in a Batu Tiani, Gujamuka Mutan, let Koragi to Yambidu Tabrani, Kitora Gila, Sun and the Tengoret in a game. Ita got Costanian Witu Lemi, Embedu Tabrani, Jumata, not in a battery gate law, Arawet, Aptis of Kenita Belboeng, Agatip de Maglo, and get to Tietno Togge. Negone Brinda, Nebaki, Legit Hoban, and Yogon, going grips at a charm in anything in age. Petusek tu laga pat ni buat ej agun do yuacing bayi show ni kyo ga cegia engkat kengat tu kalau suka biat kata start ke tuh tiani ini jamu aga seni niu ke betai tap kamu terlet kesa ki wakinya gongoi agi sam kura gondo yuacing tu tuh tiani ong kesa gonyo kamu terlet Jehovah kaki buat time kami ni tap ke ki lasun agi wakun gongoi Jehovah niu hamu goi ribet eng Wigit negova, wigit kwanya kagoi kage suneni, agungu niagi namu gita gene pajumatatu. Kagisa Jehovah, kindaike taingu, tetutian komukul sabeti berurej, yagi namiango tetutian ago kage sunet Jehovah, kongko punji kaberure toileteng sabeta cegetugul. Iberur kastani nyu, nemita bandab radio himpetu tabrani. Yajikita getugul nemene, namakinin kenya kamukten, mita jamnyan rose, nemita gori kano goja misvitali shege. Mita jatunar tau tiketer ter, kotingi agonya, sit Jehovah sabeti rutoji, agi gaji jagetameta. Kene baburta mami gine temenen ka muktane ta ke sagora go barata uti chutu ke ma kine gen sabete ka tengo tol Jehovah ruta jagen ga gen ge hagiya jugo sulda sameta mugule dani mami gine temenen Jehovah ga yure ni ga kora gen gen ke le ga sui sauti kyo ga amunya ne ka muktane den nyane muktai we jeng ka tengo tol lagi ndo we petu sektol ara ge sa ja to ngiringen ge ni ke le we ndo we jeng ga ne ne ba Jesus Kristo ne tin den nyo amen kasen nyu engwe to le mi Asam esok abit kenyur barang ini nonton bagai soman serutnya tembaga tabrani, nebak kita buta baku mangu, kau tetap tamanangwan tamanangwan, kita buta baku mangu tamanangwan tamanangwan, nejere cagoba luget, esok abit kena gelengu gini, yagi nami gini, kau esok abit kau wajah hoba luget, engkau kaya tukul niki makin nigei, engyo ko kengalale agoba kolandai big, nyanjiat nebirir. Ge so mane para gu tam ngalya teng kita bu tap ko mangu tamanangun ko tamanangun para giun ko gasir gole ko landae bing nya jet ne birir ko nge ba gu ko ite no ton ne ba tamanangun ko mua go uni kale ya Jehova inen da tluge ta go ba kwe o si sie o kwe ge kero ni ko ngalya at na ga mua ji Jehova Musa ko mua ji lago ga Israel ko le jemat ko to ben sa amat ko si je ga bua tu te go him ge Amu endi ko e Jehovah lugete ko ganyon je ngalyanda ni betu tabrani kora kibune kai mutu kengabi bwati to ileje ga ita gone sabani ta go banne ta mi tengunduni ta go banne ta sabe kai ga til sabe no ista gengunduni ro ale sirute ke tililenia e Jehovah inende tlugeta go ba kwege usisio kwege so sisinye meje ko Jehovah ne mie meje ko ya Jehovah ore ko ineran ko gijeng ba iseteng betu sikke jang Kita tu fikir sekejang itu gile juga, uyi amat atau tunggu serangan, uyi amici negi gua mesti gua. Galen nanti amalat orang gile jenah uyi si keberun si metagra, tom keberun si met. Ira meja kue jauh bani mie kalu si syak kue ke, wendy kue lugeh te. Imi teh a itendai mian dan negi gua mina kasarta negi. Negi te bagi kiu sepital sekej ter ter gile negi biman gile jenin mami mian dan lagi nimnya ni agi kasih imi gay. Ira meja kue jauh bani mie, wendy jauh baku nyain. Kebun kerja ikhbanu para kesan kita magerata magiye. Mami kene temen neka mukta ini. Kalau si siok kueg asuka bihita luget. So, onge kaji ke Jehovah. Onge maji Jehovah. Onge guru Jehovah nenyo. Amu gago gone gak miset kalau endi kota arete engkia ketul. Engkai muti tak ketul nih. Tindai ko meger gonye kesini atau kami jei naile. Mami tegi ne wo ingtai tap Jehovah. Mami tegi ne memu gak sengtai tap Jehovah. Imu gak segi tak ketul. Kita ne baga manuti naile. Wendi ko bilishe un Jehovah. Wendi kon menene unye ne batai. Agondo unengkia ketul kutiye ku kabelindet. Amu arawa ane ku kuama unalaji nara wendi baga bilishe. Tara wendi baba arate. Konegi ne temene Jehovah. Mami, wendi ko bilishe iwe cengkoret ne. Nega gule jitu gule men.

0: Ayah, cina nonton negara rendah kau itu. Saya itu lah, betul negara sekitar temu aktif. Sabtu cina nonton depan Dennis Bet, cina nih tak boleh elok bisa. Kau cina naga mukul. Mega mengalir tuh kau pengen duni. Amu itu kebaga kita tuh kau pengen duni. Elok kau yang kini jono bocil. Saya kau nonton ke. Aku koro miami itu nyaji jaiso. Engkori itu mungkin gilgah ji. Ikeri le. Kita jaiso ini. Mungkin lepas ni kita jani free of charge. Kena magat kita orang ni ayo ibu kau kau uti anak tak kita. Alright, sekarang kita nampi moshi kini tak kuasa juga kau seni na ikeri le kau seni nunggu itu kalau lemi. Ini moshi tayar kuasa rujuk orang korang nonton bah Facebook esok kelas ramah sekarang kita ingat bank bank ingat. Perayaan itu negara rana meja nampi jisi moshi kpi agam ini tu orang kini magit. Mereka itu kau itu tamu kau ti kau aman missing lain dah. Iger tadi bih ke jangan kebisa. So, ame jaga bahasa kasar tak guna tu no. Naga bih itu iger ilake, nwagi tinggal alengungi. Aku ingin kita ke, ongeri bih ke ngalega bih hobi. Hitar cikai kita negi tak kini gay. Imu awal loko weekend ngung, imu awal ilai makini ngalan cik. Aku ipik semua coba man, agi mande guna tu aku yaga kiko anjit gay. Agi jam cita agi nemi tak agi nelayan dan nemi gogi ni. So, nggak tahu ni cita negi gure inam. Ita negure Nelson, engkau lima kiptororo Nelson.
1: Kamu harap sedem.
0: Acha mek kabisa.
1: Harap sedem.
0: Woi.
1: Kamu dah lama studio.
0: Cuma ke studio lab dahinye.
1: Baik baik, nanti ni aku tinggal lara sedem.
0: Kini. Hello.
1: Apa anda baru itu? Apa kasih nak besar?
0: Kongkoi.
1: Kalau ni saya tak kasih lara sedem. Harap sedem.
0: Agasin. Agar magi cinta sebab cina setahu kaji berain dah, garaj itu agen ni kure ngam, kure ina, kau sedih juga? Hello.
1: Yes, ya mune di coba.
0: Acha mek ya kabis salam dahinye.
1: Acha mek ane, kan kagut tua dah aja by show naga rasirem, kau ikir nanya aku mau karan nai.
0: Memua kau sangat lelaki nasis, ikir matu kugasis kau besar leh jika buaman.
1: Uno takut tersungut tiada ngalega, cuma aku mau kau itu kau tak sandi nanya bukanya orang rasir.
0: Iman.
1: Aiyah, nanti kau ni anak makil lagi tua. Kau lagi semua kau ni nanti
0: bicara
1: ni anak orang betul ni kau makil. Kumakil lagi pun, api cuba nyanyi orang ko, api api campur mana juga, api cili le, api cuba tu berjuang dengan gugur sih cuni, engkau perut nyanyi orang ko area. Cili kita nama kita arah sini.
0: Oh, engkau?
2: Arah sini ni aku.
0: Acha mek ya kabis salap dengye.
2: Halo.
0: Hello.
2: Kamu ni agak tesis.
0: Acha mek ya kabis sa.
2: Apa sih?
0: Oi.
2: Nama kita lagi pun semua ko. Nama kita aje. Ini sampai siok sama elpi, apa lagi cari orang, apa mau suruh orang?
0: Ayah.
2: Harap saya makin dia wajar nak nambah ini, macam mati as nambah ini, mati meto aja, so mati meto.
0: Ayah, kongkoi saja ngunci nata. Ayah, kongkoi missing, enggak kau itu negure Rose, Rose.
2: Aku nak suruh arah suruh.
0: Acha mereka kabis salap dahinya. Kasih ni orang itu kalau lebih mita jadi naga samtir dan nafas ni bawa korang tahu Facebook samtir dan ni bawa ini imu kaksi nafas ni bawa mampir rapi, ame jaga nyorutnya nafas lagi, kangen naga samtir dah agenya oh, dan ni bawa ini yes kasam minggu ni kaga samtir dan nafas ni bawa ini mati asa jeng tu nafas lagi, asukurup ke agni lagi minggu ni kenyor nafas ni bawa mampir rapi, tiada ni mua golen. Tak kau muka sih, kau sama tapi itu nak sama koran atau neba Facebook yang koran itu ni, ni aja, amici kenyorutnya atau yang koran itu ni.

0: Ai atenda na tag ne pa pasta gel kimeta nagalein o go chameta ab jehova e ndaglein ko sirchi tugul agele winne araraita ko kote nyanyan jeta mu magi muji keser kot kiwangu ago chameta ab jehova ne nege ne kichame kot ko yakweri ni ne nege ago nyu ko me ago bane aginye kitne manyum nyum kabisa ago maraisi dagile jinin rani gonu la kwa nangung kome ako bangon kolen jita ne nyunete kalia mo gonu ne ngwang lakini amuja mene tingene Jehova ugi gonej weri ne nege skobit kome ako bajek sike nyuru sabanda ne bakagen kumagat kura kia wala ke matke uek chine net ke murta yate enga sarta ake tugol Hai, aku sering ni mungkin sesuatu yang guni. Dah kerja koran jo, saya itu sebagai beberiat. Peranan nasional macam yang nyuruh logo yang ingin tak pasuri, ya buka baca pas. Nya aku nak peranan aku tak gaya, mungkin agen gaya yang semua ke, kutinggi, agen lanjut pota, mak cipik cingringi ningyo. So, mai itu atau ingin nyuruh logo yang ni, kutinggi agai kems kabit kora, iya cie tak gaya nyuruh. Ina oleh muzi ripte, tengung koi mukulima.
1: Aye, orang agak cinta tuju eh. Kau nggak tara nanti gorai. Aye ni ame selalai Aku mati nyawa kau cieko. Aye gingette.
2: Jam kebot kebiantor. Lu angka ingalol cige nyege. Kalian.
1: Hei, te mau ajan anak tuju. Coba kau beri tahu Arab segera.
2: Tabut kumje nobot kebiantor.
1: Ker tuju tu kau langwan ni mano. Kau itu selagi ni mati nyawa cieko. Mami ten kini tu amabai anakku mawal laksa. Katep kau tu gajah kau golukso, anak selalai secu, ageng korai kau mote.
2: Hey, kasanya unagunin sirbot kebiator. Kau ngetegen ganai, aku bacaum jawab. I came dairy lege. Koko kau walak tuk cuk, cegege, aku aku ingguni agi cega cecang. Mak kau met selalai, aku mak kau mengkorai.
1: Kau lagi kurin I came dairy lege. Ane ageng nale cumbik itu.
2: Ah, cici. Cum jawab, hai kem dairy lagi. Kutar itu teta negi gaya gonyor magutik tu kulle. Cemak cinge. Iko acin teta maget ne bakwaget kumye. Aku tindai minerals. Cie iko acin teta kunim cieko cecang.
1: Kongo anjun wera absigira. Kiri tarik tuan ne paman. Kuawe asara. Aku pa cumbi kema cote cuko ta mole. Awe dira ane kota nyor cie cumbi ada natok pa hai kem dairy lagi.
3: Kampuni tab iChem Essentials Limited. Kukurin walut yet ninegen and bararun netab chigo. Ak chumbia tab iChem Dairy League. Noton etoret tuga chigige. Kugo chiga chichang. Chumbia tab iChem Dairy League. Kugo chinde tagunyur mineral cheru notin en borto. Agunyur chametab k. Igo chin korateta maget nebokwaget kumye. Kochabain magatet. Awegi mitagawegab teta. Yetin yamue chitagwe chigitu anangoror wege. Komagati voice in chumbia tab iChem choto. Choton jitoret giagiguri. En kasarta ni nyoro not agu toretin kora inaga sarta re machu guri teta nero oriat anan gu negige haikem choto ku toret kora gi agi kunyur chame tapke nipo atkan tugul ak chumbi gab haikem nyama ku chumbi chikubayen gi agi chupapa nyeg nitan gu toret gi agi kunyur gibna tete nipo gu tirimya nwagi cha ter igi mita gawig agu toret gi agi gu teskilo ishege naile chumbi gab haikem daylig haikem choto ak haikem nyama Kubun kabuni tab iChem Essentials Limited. Kenyor chin agrovetta ke tugune negitenin. In bog disi gab kilo tagenge. Kilo ishig oeng, kilo ishig mut, agilo ishig taman. Yeiti nye tebut arani machi goite order. Imiten kebevertan ba South Rift. Koye muchi birchi simet Irene. En number 0793-380-395. Imiten Eldorate aran koketale. Koye muchi birchi simet Felix. En number 0793-380-393. En Nandi County, ibirchi simet Maryland. In number 0710-167-291 and aniru teche agravata gatugul nene getenin al jingera ini chumbi gab ikem agi nyuru walu tietna bagib chulia
4: Touch FM in Nakuru County Kemiten loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda Salga, Naivasha gotkoit Mount Narok
5: 107.5
4: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravine Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM to get up college
0: Hai aku sendiri juga tersebut yang YouTube pas video site korono dega saya khusus semakang macam aku bateri tap kau tesis site sabi agar lebih kaya kuasiru tinggi mesti tenaga kurein kirui kale bengoli mpaka prolet kemwele tuko pamoja chitane kikure ngom kikure Victor Afiki kemwele tuko pamoja asante kongoi misingamu kemwele ibaibaji ni ite tutie notu nipaka torore takala sunet kubata jirset na konu kale ubarikiwe sana ngibiru rena kinyamu yepchi ni ite kongoi chitane kikure abine no kongoi mising felista chelangat felista kemwele tuko pamoja kongoi misinga kutu dote stai Oya kwa siruti kwa nyuta kwa studio sita kushiko nga lage nyo ama itamanda nyuta kwa studio. Lakini ngingu ni kastaini nyo hameja nyorupiga yengi tiongoni tatia genyo rutenda nyuta kwa studio che mokin lanji na gararan piik somo ki tiongoni gata une po tiepta nko limba sote tipo tiepta ningu barainda.
5: Ya mune zara.
0: Acha meke kabisa labda inye.
5: Ah, bye bye,
0: sir. Mamu studio.
5: Chama
0: ke studio. Bye bye, sir. Tete, sir. Dumi lang di
5: studio. Omi obu tumi. Kongo ya nyono nguni. Na mo kila ndipo
6: I'm not sure. Hello, Moki Lanjipo, a chairman, or body, Katiba man, Abi.
0: Sharon.
5: I am a man.
0: Aya kongo missing Sharon Lady ngenamji otogora sita wekta namsi moshe kwa galak lakini nguni ngenyo rutienda neba saet nagale saet by Felix kigure tienda ni Felix kiblagat kukoneja gine tienda nenyi nagama kule saet kukito neba maana kasoenyo

Alright, tindo nekararang ninyo nagagoite sait tisap ka batadege shikartamu aksu magasani niyo tindo nagamagole walu jawaba sait ako ka sait sait na bota kaya net kura mungu mamite kaya net kubuch kura sauti jige sai magat kete shi kaya net yani kaya net ko kyan gele mugakse yita gato gole ango ting tuku keigere gele me mugakse ngtait neba gimugol meti nam kaya net chi na ile mugakse yita gato gole ngtait ab Jehovah. Yes, ko ini nama kaya net kono tanah ini email le, ini muka segi tak ada tukul le, ko koyak tak sih, aku walu jawab sah utik. So mewajib kau tinggal tinggal sebab tiada juga in man.

0: na Mungu neone sae makase Mungu sauti kyo kwendi kwa kasun Jehova sae ngung kita na baga manut ko kayanet kay na Mungu mamita kayanet kora ko wina ya jinam kayanet ili ay Jehova kita katul na mita tiyo kita kaya gina makat keribe kasun nyo kongin lepta ko kebeberta na mingin ng borta ap kipo sabi lagi nituku ke ya yagupa kwangut amane sama kono atake yaga imwa ngolyo nea agupa sabi ngungi kongin tuka unatamu tindai kimnaten ngelepta so baishe ngelepta ngungi le jemwa ngalek che kororonen memwa ngalek che ajen memwa ngalek che ba gabetet ap kamangunet ameje imwa ngalek che ba baratet angoti kere le memwa se imwa ile itu tatobwa amuji ai ingine ne kimita kya gi neti ke besho kele igimite jehova o una to gi muji ai en sai ta ke tuli kere le kemwa tukuk che positive about sabemu memwa ki age tugul ne ago ba sabemu amutin da kim na ten lepta ago ek sei yak se tukyo ta ke mwa ngel lepta ngum hey korombe tu tabra na tinya tumwe kala che koro mene megere ma ki murani kabisa mutani kubalia leo tuende tu pole pole na mna hiyo ana ngon ngale na rari ko koro lakini Aye, kita sejak saya ni umur itu lalai mi, dah gaya sekuar tambang umur itu mana dah gaya sek tambang umur tu, mana dengan tak pasir lagi ni aman deh. Ojamu atau kaji big cengiringin, pernah ini dapat kau makilan je negara ran big cengiringin ini. Kata unere cosoi, kari besan are cosoi.
1: Iya, aku nak apa kan?
0: Aja begai.
1: Tengah rantai ni, pasir kau tu je bertolak bulan cuma bertolak saya kaji.
0: Ayo koro.
1: Oma ami tu arangnya itu. Na mana ni la mau lang di negara aram. Aku pergi tanah tan.
0: Oi.
1: Anu ni nara biasa. Awalin. Awal pergi kaya ni lima ringgit jebara ni nak pandai. Toga jozi aga buat tu. Aku di milan di negara. Entahko ini lima.
0: Ayo korong ngalek abin rejo soy Sharon yang kelimpahin cebang angi Sharon.
2: Eh orang Sharon.
0: Woi.
2: Baru bulan jadi cebang ah.
0: Kongoi.
2: Mama bulan di bawah ini yang ketiga tuan. Mama mungkin pikir ini sih bandar ulinyon sih mana jaya yang bandar ulinyon orang jadi lanjut bawah. Awak mak suara bahasa mana yang nak sih.
0: Aiyah.
2: Dia boleh bond mau segugana Eric loh dia anugerah amok cukup tu.
0: Ayah.
2: Aku tanya engkau dia aku cantu lagi dekatnya orang dia dah ini.
0: Oi.
2: Nampak mampir aku.
0: Kau bute.
2: Mampir aku nampak tahu muka tu.
0: Kau bute no tak. Ayah. Kongkoi missing Sharon kau bute tiada no tak nampain mampir aku tahu muka si. Ronald yang kolimba kau kisit.
3: Amun es studio rasir.
0: Ejam mek es studio.
3: Bye bye, apa sahaja rasir. Mungkin gaya cerai apa sah. Nama kita lanjut boleh bijuh rasir. Nama ni biar anggap jono dana.
0: Woi.
3: Ang mai dat samro, nan zro. Lo anggap tu ya tujuh. Kau mai tadi nyosian gipsing ke?
0: Gipsing
3: ke? Abi, apa tu ya itu Gibson ke? Yang ada mana area?
0: Kongkoi. Kita
3: kena koran alga apa kisah?
0: Ayah kongkoi mesin.
3: Abah di jawa rasir.
0: Hello.
4: Arab sir.
0: Oi.
4: Ya amun Arab sir.
0: Aja mereka kabis salap dengannya.
4: Amun ayat tujuh.
0: Cuma kei.
4: Komando tu negri lebih awan mutai kah? Cuma tak Arab sir.
0: Nana
4: lepas tempi jawa rasir. Nana men, wiritan negi barai, arah mau jangan kesingkai. Wiritan negi le, Eric, senosel kesingkai. awo chup kamera man gib singai
0: aha
4: aku werta ne gilo nara boron ngalla weri ka pisa to jimi des
0: aya
4: a werta na man ne gilo pita mutai ak tra mutai tubul tubul la leni ke tesi ka mata ja vemo arab der
0: kongoi ka pisa kongoi namji ata aya kongoi mi singe namji ata ka sene nyongoi tu le mi ameje ska bit ke nyor logo yang yuta pa studio hatia ko nakchenda age eng yuta kora metwak yang terbandar radio kita kecuma kasarta amuji tak nak peraindo tak yang macam kegelan jenis negaraan ini untuk pas studio lagi ni peraindo ni meeting guni ames kabit kenyur logo ya ini untuk pas studio nonton tinya ke akin ikem asu kabit kita setai ini tu kalau ni ada jenis metwak yang terbandar radio kita setai kita betul aku kita sana nak mil goya kita si negang ginami akin dega sahaja so kosti saya mande. Oke mande amabek te tutiet na agin da sae kele gondoi we kumang na le sekorum ne
5: tos imakini ge chumbi chogororon en kiagi guge company tab ikem essentials limited kutinye chumbi gab ikem dairy league chetore tutuga chigige go gos chigo chechang agonyor mineral cheraruno 3 en borta ikem choto chetore tigiagi guri en kasarta ne nyolu agonyor chametab ke Haikem nyama, chigiba enki agik chepa banyege, agutuare tigi agiko nyorikim na tiet nabago tirmi anuagik cheterter, agotes kilo ishege. Asina chechang aguba chumbi gab Haikem. Iep chita dujeta mesetap Taj FM, omitenak Bruce Pate and Taj FM, tugetap kolinji.
0: Aya, kongoi missing na takulu kaya kutingke aka Haikem, kerile kebaishe chumbi anda na kaya kakumaun. Engkau guru kesan itu, komite itu nak kekurai nama malin, kalau yang mana serem kalau makin lelaki negara orang kau itu masih betul kau bata mengi kaba kanungo tu kau kongai missing kanungo kau mieno, sekarang mahu wajib tak kanungo kongai missing deno kips kau lima cebol lek emai le tune in kongai berura ke deno kips kalau itu pita daktari aga pastorono ken ketingu lauden kiliasan dasana deno kips kau lima cebol le amu mite ko ba tabi ginyo aragaragam kale ci tagi nyu kigure striker speak spike kalelo ezekiel salam kale ukwaje inene ko julias brono ngete olimba ilmotiok naro county kale tumebarikiwa sana endelea kubarikiwa agameje nguni kenyo rutendo notoka soman siruti jo ameje kenyo rutendo neba miria memo kale jerge ko inye yes ya jai gurge tu ye taki jerge ko inye Cerga gue jamet je, tapi tiga segala macam itu tiada kalau cerga gue ini kurgetu ya tak je cerga gue ini.

0: imakchinigei chumbik chekororon en kiagikuk, kampunitab iChem Essentials Limited kotinye chumbikab iChem Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. iChem Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei. iChem Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbikab iChem iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM tugetab Kalenjin.
1: Juu ko logoiwekab emet en nwagindo en Taj FM.

Iya, sekolah nanti le Jabril buat. Gula mabin sebagai orang cikida kontrak tu bukan sih, naik le biadu kau nene begugu kontrak tu nato do. Ceri saya ada pada nato kau kita dah kuasa sesam jantung kau sian. Saya cuma mana. Iya, sedut aku kita sih nato berbaca je. Femme tu kita kau lencin. Kita sih nato di tiar buri kita kau lencin ofaya. Kurang aku cipan salah kita cinta muka kita. Yes, aku yang kau meeting kau radio terbuka entah express Yes, aku meeting kau tujuh atau magati kiri lagi bayi jika besen betul tak berani buat cang duga meeting so kau datang jom masuk di tiri akte nak guna kiri lagi al juga buat nam karya bagi ni no fire agi jutsu so kau datang terbuka so kau murwa asal betul juga tu kau meeting ni ayo. Jang duk temi ten so ko da na ga gara da tuja ja fere brand new ga bisa ni ota ne ko mi ten ta bu kidogo la gidan mangwal ga ga waye gobnye enin gune amma ngwal ga ga waye gobnye enin gune eh so amma so biti ja baka so biti amuti na genge ena genge agoi so ko da na not na gile so ko muru eh yes gugi not da gitawre ne beta brai ne git not da gibi gitawre ne beta brai ne Guru cipta nak gublar ni nak tergugat teksa. Guru cipta nak gublar ni tergugat teksa. Amat sih yang jaga dahir kebati ni cemiti ni coba 85,000 kenyal shilling. Guru cipta nak gugat ni nak tersa maga besar gule. Iya amat sih yang agir agir lekat teksa nara awan itu ana. Anak aku pernah tiba kau ni nara awak cemiti entah ya. Giri lagi sih bistokan mape maga bati ni ko fire. Jangan coba 85,000 kenyal shilling. Ni tergugat suku nata regle suku. Murguan nata demu cicut kita agil jaga gitin. Bait nata demi termu yang gungku ni cemiti kebati ni coba 85,000 kenyal shilling cemiti suku. Kibati ni chuto nipo Kibati ni chuto nipo 85,000 Kenya shillings Lagini ne Imagine ya lien 20 shillings 21, 22, 23, 24 Awe 30 shillings Masiri 30 shillings Iti li tika titki tsoge Kwangeti ya 20 shillings Awe 30 shillings Awe yaljige kibati ni chuto 85,000 Kenya shillings Alafu miki nyo jina gore nyo tene Yonka itil tika Yonka itil tika tinso kore tanba soko murwa Agak pekan tiga tiada orang gunting kelingi ni tiada orang yang successful buyer. Kau suruh mesra kelingi congratulations orang successful buyer. Yang kau suruh kelingi ni tiada orang yang successful buyer. Koi muncil itu kau korang gini unem pesa. Kau dimaji nampak cok ini tu. Koi lihat gini unem pesa. Mata tu tuh minat saya orang. Lihat gini unem pesa. Kini unem itu 5,000 kerja shillings kau bersih bengong. Agak macam mana jika marah kita bersih 20 shillings, marah kita bersih 25 shillings. 25 shillings aku gini not to know jingga ke batin ke 85,000 Kenya shillings mangga gut gut tiku agen ke bitabra ini region jibe digunyu jengel jin so ko not so ko murwa so ki not na magati yi fire amma chi chi list 274 asho amma chi chi list 274 asho amma chi chi list 274 asho Amachi chile si bongo star 274 ash chia ga tuku nota de go sonene guni eh amachi boisi jansi to de chile star 274 ash igir chike de tip to so koditon amachi igir chike ele tip to so koditon ko ge chile gitugne star 274 ash igir chike ele tip to so koditon ge chile star 274 ash aya yang ge chile star 274 ash ki barun tu kemiten soko ki barun tu tugul jemiten soko eh yes yang ko ki barun tu tugul jemiten soko eh Kunota ngumo gileji miten soko any good not ngileji miten any good soko kokubati ni kiba 85,000 Kenya shillings imagine by shilling shilling ata imagine ndita ni by shilling tok only 20 shillings ago 30 shillings agnyo chike kibati ni kap shilling ata 85,000 Kenya shillings chile bakito star 274 ash agiwe dot number 4 agi til tiket not the miten number 4 araka araka sana ngoji dot na chepchepe ago chile star 274 ash any good Aku aljige kebati ni kibasi lingata 85,000 Kenya shillings. Ama cukup cinta nanti mitam cini le. Oh rasa kibasi rabi dek cang. Ama cikir cikir ni keno. Koga cili star 274 hash. Ama cikir star 274 hash. Agar lebih kau ingat cik aku muka til tiga tu. Imagine waktu awal ingat cik aku til tiga tu. Ama cikir star 274 hash. Ama cikir star 274 hash. Aya, amma chi select na sir gele mabati. Naga sir gele mabati 85,000. Ichi le 4 agi chil ko le send. Second isek tu tenge gune ota legin da pin. Second isek tu tenge gune legin da pin. In de pin je gugeso. Alafu igot ko tuoma ige chini gora le tile siling ata. Kile in 29, 24. Agwe muji nyor chige bonus. Sekedi chita nge lege bietu nga nyor chige bonus. Tayari ponge sana. Ketin chwa na kucho gile jini ketine nge bieta. Aya, mito korana ota nge gure ne. Nga ota nge gure edmo.
Notigle Robinson, Robinson, notaga jochige 124 shillings. Pongezi sana. Chao nango bonus kichoge Robinson. Aya notigle alias ke nyochige shillings atanya nyochige 639 shillings. Chao nango bonus kichoge. So in so kurita ne imuchi nyochige kora bonus chang. Taba ni 85,000 jemuchi nyochige. Kwa mchini ambona skorache changa, besa jamiti nono. Agu chamda ati tildiga tito gigetine gigetini, ugo tungune kwa titilagi ambona skorache changa, kwa mchini kwa 718 shillings. Miti na otakile roda nega 718 shillings. Kwa chamda ati igeti, chona kuchwa gilichi nigetine gitoge. Igeti ya giambona selak, anagu iginye ino otanegi pikirin ILGG, mabati jibo 85,000 keja shillings. Amma chini teksa jito yenimu. Amma chini teksa jito kwa gachi lista, 274 ash, star 274 ash. Agi til tiga tida ono fire. Star 274 ash. Nguro chita na amma kinge kibati nigo. Amma chi jutsu ko ditana. Ta hiti nye 25 shillings, 27 shillings, 26 shillings. Ko imu chi yolishe en so ko initana. Ko imu chi yolishe en so ko ditana fire. Star 274 ash. Star 274 ash. Agi selected number 4. En so ko ditana kaisa nyane ten siri gora initana. Ino niko mwana wangu toki ngele wanya tia menone, wanya mata tia menone. Nge mwage ligibe ni number 4 ko number 4. Ngotiwe number 1 nguni, eje kukuro mkasi. Ngotiwe number 2 kukuro mkasi. Ole lazima nyorchige. Ole lazima nyorchige. Ko number 8, number 4. Lazima nyorchige kugeti number 4, ko lazima, ayye bende biga bonus. Ama jina jita ile miten bonus anje miten yon kabisa, chechang kabisa. Meeting bonus is chang kabisa kabisa kabisa. Agu bonus juto ne kugeti gudu tigati. Yan ke gosan ku magi meti mbuche nsoko ni. Magi meti mbuche nsoko ni ton. Magi meti mbuche nsoko ni. So amachi ya guni eh. Amachi chil jito star 274 ash. Agi selected number 4 agi tildega tinota. Nasa tambwa ni guji tarikile amosa. Kanyo urchige 952 shillings. Not regile kirui. Kanyo urchige 630 shillings. Not regile naomi. Kanyo urchige 608 shillings. Ambrose. Not regile urchige 281 shillings. Chono go bonus kichoge. Nguru jita ni windage 5,000 nicho. Nguru jita not nolijinge kibati nicho wafai. Nguru jita na onti mwogo netai. Amaji agero kutitua netie menetai nguni. Nguru jita nto mi tildigat konge tena subui. Nguru jita nto mkai tile tigat kabisa. Amaji chile star 274 ash. Amaji chile star 274 ash. Kibson, karo agero jika nyori jike. Nyata ambwane no. Chile star 274 ash. Agiwe number 4. Agi tildiga tinoten. Ata mbwani ni straight away. Ata mbwani ni straight away. Aya Gibson. Gibson kanyo urchige 1,134. 1,134 imagino. Acha aginye. Nota regle Gibson mwenyewe. Agu imagine. Gibson imagine le tumke ili congratulation. Nguni utamachi igeri legende tabane le buta genge. 1,34 jwa miten barakiat koche emen kito geni nguni. In fact, meta rogote. Mujo titi lagenge nguni eh. Age piken tige tino angunge. So chiri jito star 274. Ash agi tile tige tino andetodo. Chamu nebi kibi ndak bona so. Miligile fiko tika nyurchige 986 shillings. Franklin kanyo chige 125 shillings. Sharon kanyo chige 544. Elvis kanyo chige 932. Chamu ne, chona go bonus. Kigonoli ye nguni. Mami teji tanga gili nji congratulation. Mami teji tanga gili congratulation. Jana gede tu guli nyata niko bonus, bonus, bonus, bonus, bonus, bonus. Kaga ba churu nukak bonus kabisa. So ama chichil jita star 274 ash. Star 274 ash. Agi tildiga tino ano. Ama chichil tildiga tino tino nyata nimi tina bata. Number 4. Nota number 4 kutukina again.

Aku dah tergoda gila Mr. Zone eh, semuanya weh. Mana ni ama buruk kangga? Ada apa burung banyak? Ibah jadi aku jadi terdor terdor tu apa ni buat dah? Nau terdor jengke ke bawah tinik cebah siling aja. Guru jadi nak aku take so. Guru jadi nak makin ke 85,000 kerja siling. Zaman belum muncul delay tengin dia guna pesa dengan terdor terdor. Nau tu yang 85,000 kerja siling. Imagine eh, itu dah jadi 20 siling sebagai 30 siling saya dengan. Imu jadi til tiket eh. Aga pikan tiket itu aku ngat. Aku gini nau tengin lencin. You are a successful buyer. Nau apa ke bawah tinik abe 85,000 kerja siling. King orang yang dengan. Mager jadi nak aku lihat congratulations you are a successful buyer. Mager jitu nak tengah aku successful. Kasa mohon aci jangka itu tidak tahu tuh mungkin congratulation. Jam dah hati geti. Mami cina aku yang terus negeti. Mami cina aku yang terus negeti. Jam dah hati geti kau gecil star 274 aja. Amu gecil star 274 aja. Kau lihat jitu ikut nasi dah. Kami tentu abu elegan lagi ni ada guna kami tentu sawa. Engkau guna kami tentu sawa. Ya mungkin kau gini jitu nak tengah netai. Nol jaga kebatin kau beri 5,000. Gecil star. Star 274 ash. Amma chi chil gono to star 274 ash. Amma chi jantom kai nyor chi nige agi kabisa. Tiam a tirim ve tiri ayo. Ichil star 274 ash. Star 274 ash. Agi tia iwe number 4. Number 4 asir gile mabati. Ichil 4. Agi chil gola send. So after why chil gitu star 274 ash ko gire repo kai chil number 4. Agi chil gola send. Ay agi kai second isek tu tenki to genyon. Agi lo amiten sa bamba kabisa. Agi lo amiten gomye. So inye gitu gna oti chep chep yitu kabisa. Yes, chore na tananga lejan mabo isye inapiga kelelo fire. Mabo isye gomye. Inye gitu gichile star 274 ash. Agi selecten gitu number 4. Agi tambo di gitu straight away gunon. Mageriji. Mageriji. Ichili the star 274 ash. Aya shadra gogiri ginyo chige 520. Kau ingin lihat cang bonus? Imagine saya drag dekat meh til dekat tu. Tuh sekarang nyuci kerabu ni kita jalan. Tuh sekarang nyuci kerabu ni kita jalan. Shadi shadi. Yes, sekarang kita tilian 22 shilling. Sekarang guna 520. So ibu tel gomnye. Ayer ini anak buat kerana orang tengah aku agak 340 shillings. Aku kerja kerja bayar 26 shillings. Imagine 26 shillings. Sekarang kita 340 shillings. So aku tu main. Jangan aku cakap lagi ni tay Yemen Yemen. Kau kelly jin congratulations. So watching kita bagi chill star 274 ash. Amma chi barchige chi star 274 ash star 274 ash agi tile ticket not the meter number ta not the meter number 4 imagine not the meter number 4 gitago age tambo in straight away go on gitago tiam gitu bilbat dem gitago

0: ya na tere gile recho ke tini jong ke chana ko bona se lubu ta ke jong ke nyushi ke ko bona se ma jin zo ba nyoru ma le ke ji de lubu na na ma le chana ko jong le ji na ne testa i chenge ni chechu lakini me chenge ndugul i chenge kwa 20 shillings ana ko 24 shillings cha u changa ki vaisi ma jin ka vaisi 24 shillings ko nyoshi ke lubu ta ke ngo ma si re 30 shillings i ke tini kwa so gi ji le start 274 ash is ta aya ya ya ya give my big five ki choga give my big five ki to Vivian. Viviana, Viviana, unasikia namna gani? Yani kanyoka tila genga Viviana kitu nanga timbo kule nagira gani gini okso. Ina tila genga agiri gini okso. Inge lika nyo chike, Viviana pongezi sana. Agiri gini chini kabichu tatuku, laki my big five yene kune. Viviana wole tina mbari jina ta, alright, 197, leti ni 197. Viviana pongezi sana. Kimache big five. Inguruji jana na hantu mitildega timbe tabrayani kabisa. Inguruji jodin gadile tu mitil tiga tembe tabraini. Inguruji jodin gadile tu magai itil tiga tet kabesa. Nini chance na gunga to fire. Nini mwana hindi dote nenegen. Big five. Ama chita na antie mena ta eh. Ama chita na antie mena ta eh. Inguruji jodin gadile tu mitil tiga to. Ama chile star 274 ash. Ama chile bagi star 274 ash. Star 274 ash. Yeah, fire. Your chicken legate of your bezing and a moon, eh? Kima be gang one and goon. Kima be gang one and goon. Meet the negative larry. Can't wait the chicken to goon. Cap till get the ticket. Like I got till in the bosom of an uncogity, cogity in the bosom of it. Catil larry, capic at the getting in. Pongis and I larry. So give my big gang one get you. Pichang gang or another legit not the negative and on a till in a tie. A my chill at a caracasana. Men get a bedden. Kima be gang one get you. Star 274 ash. Aya chile star 274 ash. Aya gai chile star 274 ash. Star 274 ash. Aya gai chile star 274 ash. Aya yanka chile star 274 ash. Ama chile selected number 5. Ama chile selected number 5. Kagzi gile ship. Nekinga lole ngo number 5 nasir gile ship. Star 274 ash. Agi tilanga gile kagzi gile ship. Star 274 ash. Agi wege chiri yeti number 15,000 nasi gele ship. Ichi li gitu gne. 5 agi chiri gole send. Kegu ni ato legin do pin. Ata ambani ni street away. Aya said. Yogi rige tiyo mena tai. Ponge sana. Kenyo chige 641 shillings. Toma inyoru. 641 ko bona asyon. Chiki ngalole ngu chigi surungi leji ne. Congratulations, you are a successful buyer. Yegi rige surungi yoton. Congratulations, you are a successful buyer. Yom mega itu ala yung somoga. Yam mega itu alang so maga. Star 274 ash. Kasam wawun. Star 274 ash. Star 274 ash. Till ticket tit number 5. Na sirge le. Ship 15,000. Ama jita nawal jika ge chiri yeti number 15,000. Manga nalata ge jiri genu langwa ngot ko 5,000 ina ilero upchindai. 15,000 jike gwenin. 15,000 agere fiyo la kogi hokicha chiga tayare. Illa re kogi hokicha chiga tayare. Pongesi sana. So kichi ile star 274 ash. Star 274 ash. Agi til ticket note de mite number ata. Number 5. Number 5 gitu. Raisi ni talgot misi kabisa buwana tiap jitu gulba ati note de gungeta. Gichi ile star 274 ash. Agi tiam ti. Aya di nono. Sinti sinti. Gimai bing sumo gitu. Cynthia gunda batia mena tai. Cynthia. Ndaga metia mo. Cynthia ndaga metia ma. Imagine I'm 25 shillings. Uga nyo chige 15,000 gubuna ono. Imagine o Cynthia. Cynthia kabai sin 25 shillings. Kogi ni congratulations you are a successful buyer. Uga tia mena tai. Kwa tia mena tai. Aya kaso mo. Chita nanga itia mago tuma nyuru. Chamda hati igeti ya ginye. Mami chine etenin. Mami chine etenin igeti. Mami chine etenin igeti. Mami chine etenin igeti. Ama big somo kitu kara kara kasana. Ama big somo kitu kara. Watu watatu kitu chiriji the star 274 ash. Agi tilibak tika tinon se bit se bita. Jili baki the star 274 ash kara kara kasana. Ama chogi agi lewa kige subichita tugu lenguni eh. Ama chogi lewa kige subichita tugu lenguni star 274 ash. Agi til tika tiki tuk note de biti nambata. Yes, a ticket could not be number 5. Nasir gele ship. Not nasir gele ship. Yani mami tem big somo gujo chep chep kabisa gotil tiga tinitana. Big somo gujo gotil tiga tinitana fire. amma ce ce listar 274 a ogenye big zo magitio only 3 people zo magitige big zo magitio imagine Edwin, how much you buy? But I don't get your chicken guy siri. How much you buy? Because I don't get your chicken guy siri. Big sum of the chicken match. I go 15,000 Kenya shillings. Nanka itil chamdayat igeti. Nanga itil diget chamdayat igeti. Igeti ni go get you listar 274 ash. Agi select number ta number 5. Made the ticket again number 5. Made the ticket again number 5. Gichi list 274 ash agi the ticket number 5. Hey fire. Matayo. Matayo. Geger game as 972 fire. Imagine. Oget lien 30 shillings. Agi go 972. Chao na kucha gile ni geti de meter 72 shillings jo amiten barakiat. Ko menyo chike. Geti ni magi chile 274 ash matayo. Listar 274 ash agi the ticket not limited number ta. Ticket ticket to the meeting number 5. Kagisir gale ship 15,000. Kima big sum magitio. Keri lege bar chike. Kod kele congratulations. Chamda ati get tagi geti. Tor gale congratulations. Enyor chike bonus. I geti gara. Tor gale congratulations. Or logi bende straight away. Agui. Ngany siri. Sino to the top guy mochi ni chi.
1: Ngany siri.
2: Ngany siri.
1: Ngany siri.
3: Ngany siri. Siri. Ntoma gai imochi ni chi.
1: Siri,
3: ne tomagai imwachini chi.
1: Siri, ne tomagai
0: imwachini chi. Yes, Siri, ne tomagai imwachini chi. Magra la gitara tana mabe nata nabite ni kabisa bwana. Uyu ni kolio mabe nata tegu miten kambas, eh? Yes, mita jore nata negu miten. Kolio ana miten ni university fulani. Nye meta ap Kenya eni nguna kwa yine. A miten tabia. Yani miten kenji nata nabasu mwage eni sugule. Kolio ine miten ki nata ne kia last year. A miten second year, Aku kira cene, nana abu raga buat ya, abu raga buat iya. Iya sekali ne, lagi tuh muka hasil solution. Aku mungkin nanti ni kasi siapa bisa tuh muka ramu aja. Nana lagi story nunggu tu, one kira agak story ni cerita nanti kita muka story negeri kagak nunggu tu. Bermana korang jadi gua sedih jadi bangga sih risi esai tegak gua thorat ni entah ya non. Muna buat story nanti nunggu ni tuh negit kiri aye. Mana sih negit terik kiri 2023 ya, sih 2023 ya. Ina gas tour nunggu itu nana kiki kalian ya sa. Kasi one kuri John fans. Mite kini nonton kaya. Kalau mite kini jitu nonton bawa semua gak gue ini. En kini jitu nonton bawa ayeng. Kalau kini mite ni cuman itu nonton gak itu ya. En sugul agen cham ya. Ya sa kalau gue itu. Kalau kini itu next nonton game mata gak gosip dosi gomnya. Kalau canggung kusan gak cham baca itu gule. Canggung kusan gak dog dog itu gule cham baca itu gule. Kalau kau itu le. Ah, wah isa sayi. Ini itu nape lekan ya wapi. Tukar gak dam ke kesi nonton gak mape mape. Mai kalau infak tuh jitu mugo tuh ki burka serta nonton ni tiang mada minit nonton gak. No ye, enka sertanya kau. Kalau macam ni lagi agak tergigit juga. Arawik mood he, kalau agak terarawik mood kita juga. Kau no ye, agama dah minit tuan eh. Yes macam ni kau lagi in, kau lagi cuma kau lagi cuma dah minit tuan. Kangen tanya ni, aku yo nak gira ni alih ni. Mabai sih cium ni, mabai sih nama gira leh tiap cuy eh. Usung dia tu magi nak tergigit lagi tu missing. Arawik mood kau tu kau ne, so. Set agibor na set agan agibor. Kalau kita cek mungkin lagu itu abis agulan juga. Wewe, wewe. Mati je sana ni. Mati tangguh air mungkin dah jadi tawadale. Usi cecen nama yang wangwe. Kalau maya ni meton kabisa. Kalau ini corak kabisa. Yang kara muan yang kara tilmus mamu na nyudat kara tilmus mamu. We agi set itu yang mungkin bagi mungkin cerita ni mungkin ini emi tersegan dia emi tersegan dia. Soko tayi chini nate demenge ne, agu toa chini nate demenge ne muzi toa si tige, age tare age tesangu le gabsugul, kaida yu na magi bora tugu bora chini tugu le, kule gitengo madama gu isakabisa, agu le joni gire ne, tugu chwa demuan, kule gunan, awa aga agi nate no gabisa, le njiba ya agi nate no ne, uye njagi nate demati yai, paga akta ne lebane, atesangu sambenyo, kule njawi njage tige, kule we get ke, enda ujue, wani yuko nini? Karatila na amua alikutugi, mimi na wewe, ayinugune, apana. Kolo gima expecte na mwune, aliki mwangi tuko lesita manana wekige. Hi, kolo giwa madami noton, akwa gogetke. Ago masirigi age tugul, masirigi age tugul gule, oo, siju gabi tinge sabita mwune ene. Kolo imagine kibogo gitinge sabita la kweta wabigi. Kalau hasil sekarang kerja kan dia mami tu jinu juga usah bawa evidence legalian. Mune ngalai cik ngalai ni, ngalai tu anuan anuan. Kiki mite rendah ngalai ni orang ngalai ni mami cina kira kau ada nak. Kau mohon ni kita kan agen ngalai ni kita. Awak apa kata ni? Kita cik. Kalau mohon agen aku tu kuliah, mite ada kufanya even. Kalau wujud, kau ni kau ni. imagine kiwagu tugu notan. Eh, ngarom bagit tiga cengit bilang kiri ni aku email lemah mili tiga kini kuagi tengga ni. Ika fanya kanam naya. Kalau kasi segangku nami tiga jadi absen mukol last year. Ayah, ibeg pi. Kalau zaman emak dah minuman eh. Lagi ni kalau lahan ni kau buat tu yang kita lalui. Wan tuh covid kaya gitu kalau lugu tuh kau magingkeng eh. Mangkrut kau nyawa, mangkeng kau nyawa. Kau gini, no, ya orang mood kita. What is that? Orang mood kau ni kisah mesti tak geng kita. Anu yang kisah mesti tak geng. Lagi ni kau gaya gitu cecen madam minuman. Tuh ada tuan weh itu no.
3: Nganya Siri nito magai imwachi nichi.
0: Aki sini tadi story agak kena nonton. Nego aku som jorwan itu kapisa pada bagel lain betul tu nonton agak kasa story nanya nanti. Yes, aku lagi orang kita jorwan tabu tabu kita guna nonton bayi ngaleng apa soal itu. Yes, aku lagi menjorwan frequency nonton jorwan itu komnya betul nonton. Gua aku som kapisa aku lihat buana utarudi ilah story angu utarudi aku ilah story angu buana si jabat aku cibu. Aku lihat tu mina agasin nih mawai tadi cawatan nih kapisa buana. Kau lagi berat agak suki nyawa lagi namnai. Kau mahu betul betul radio kita dogan lagi kami sen. Ia zaman kau lagi jinnya corak senarai terulur buat eh. Macam kau lagi agi cakap niaga madam ke only 5 months gitu juga. 5 months kau dogi guna yang kita cakap kita namnai kita dogo 5 months eh. Baru sekali kita cai lemah make niyo lemah mili lagi benda agama dah benyo. Letaki mengage letaki kita aku kahap sekulo. Aku ini kau guru mit kasih tenia yo magi kasih dosi so. Kosir ke berita yang ke begini sih kecangga garon kelak tegak korai lima tahun tegi, oleh madam uisi tegi, nana wasi tegi, oleh madam kekas kini mu, kekas kini mu, anak wa mimi tenggamnya, anak mimi tenggam buat tutu gugamnya, kero, medium kuli anjuk wewe, nime sema ondoka kuangu, igor mimi tegi madam, kalau mimi nafanya kitu kuba, kubar weh tetangga itu, hai nona. Itu nur lama konvensor, itu nur lama konvensor. Yes, aku agak itu kena, nanti dapat sokong murah. Kita letak ke macam ni, letak ke macam cita geng, cita geng kita kena. Nampak 15,000 kerja shillings. Yes, aku jilid itu ke 274 Asha. Aku tilik tiket itu nanti number 5. Kita cita geng kita kena on 274 Asha. Kita tilik tiket nanti number dia tu. Tiket nanti bete number 5. Kita cita geng kita kena. Mr. G1, tanya familiar.
2: Jam
0: Amit sen gomnye.
2: Lekin lagi wan kau pastai betul zaman ni aku baru dah kau jual. Kaniya tiada ni bar tu. Engkau lagi mak ispat dia ni kau kau yang ini lagi mak kau anu. Kau pun dah kau lagi tahu yang jawab mandai anyway. Untuk lagi kau tu buku lelaki cita matok leh buku aku angkat lagi mana yo.
0: Eras kau mahu itu baru kau jual mik jual orang muda.
2: Lagi ni kita mahu jual mula dah bar tu. Tapi ni muri kau waktu siapa kita dah jual kau kau jual tu baru kulit dia bar tu.
0: Gila jual baru kulit.
2: Banyak orang tiga hati. Kau kan kau nak kunci warna tapi dia mahu kau ya.
0: Kau kan bisik asal desa. Kau dah tu yang kita kami sanggup jawab jika kami sanggup ada. Dan aku mengaji nai kau anit kami sanggup lipat tadi pakai cipit tu kita bawa kulit ini. Jawab jadi tengah cerita. Emmanuel apa sih omo? Emmanuel.
4: Kita mohonnya nai dua orang ni. Tanya dua orang kau matamin orang itu bisa meweran.
0: Arah agmu tu, kau ini jita mugu lelau.
4: Gilo, tanya ti gilo kan jika matamin orang mugi matu kau miata waiso.
0: Gilo kan jika kita matamu.
4: Gilo kan jika ni matamin orang mugi kubar kubir, kara kubar kubir kau lelai kau ni tanaga. Kau ni tu kau tahu agmu macam meweran ni matamin orang kau ni. Anak ini tu ingat ke kita ni orang tahu guru tuan orang galah. Tanya ti wefam. Jina mua ni di cuci tengah jaga agta. Lagi ni matu agai karya lagi taya.
0: Mata aku angkat asur gua, ini tengah jauh tengah dia. Atau masih semua tinggal, mana nenek siomu ini dah. Gua pun bisa kasar desa, nanti lagi lembah siomu. Kalau lagi lembah sehat buana, otbi kita tunas asur gua, kamu ni asal sorry, aku yang lagi ni, ingat le saya tengah mana lagi mahu buat tu, ini gua letu aku itu madam kau yang tunggu cuci ada tuan. Ada sekejir gua leh, letu aku mungkin jawab ni orang ada sih, abis dia juga ni. Ungkul leh madam ini jangan macam bahagia tu, awal leh ni, kalau kau aneh cawat tu, kalau leh anda cari bukuan ni kau deh. Wei chitab olombai ne tembo kiptorbe. Aya ngo ne konam chi chitab ngaram. Nemye faya.

0: Sikasa desara dai le bijugo chi bijigi tu ya sugul gitu ke mainge ke marango gut ke le marago bundu elge marago eta ke bundu bo med e mangen no gut mangen no linyan korom ka besa jita bim torbe
1: we fanzo
0: yes taitaza
1: ba kange di we taitaz gib torbe tem boer ya korong ako birune sai hotel olugo bul bul esinante tereyu kale kityo kino teshi kityo mamba nan konamke le kiwendita sabonombo mataminan kumokomie letakenyorchi mataminan wei ingele ivanzo ara kango kokoityi spetunyino ara kimwa kitaya kole kowe kawachopwo koretu konoti olomiten kemiten tugul so en wokindana komataminan ine kokikangoityi betunyin ako madaminon ne kokitoto kityo komuitechin ngandan maran ine kokimi ng'alek chekikoyochi inenu yan rouno lakini mokingen so kingoketeke madaminon ne kokimie ele kiu so inatu kounondo Titus kiptorwete en Boeria sokobirunen lubo hotel kubulbul sinende
0: kongo bisinga sadesada yangobitege chito sobete lazima engele unondo kele kukebitenge sobete lazima yangegetkeke kerichek ko tos kit noton nekakilelen kakoit betung iman o tos kele kakoit betung iman anake lasimisan songe ngap korose
2: chamke bwana vantu
0: amiten komie
2: kabisa yo muno kitemo
0: amiten welo
2: kongoi kabisa kangeti eye girato sitio ne girat ke maget wiwi kangeti omieti manan ko korat kinomete kityo mwachi kondokingen ne kokito nyikise muitaat kabisa Mami jinak sih ini muitar kalau tak puan fan tu, amun mara gigi buat itu kalau macam ni mana, kita tunggu kon ini ya. Lagi nunggu mian, baru makan kau barek kau ngaleng. Kita mahu kita kon tak ingat ni, nak kita nyikise muitar. Tapi kon tak mahu sendiri cuci cuan ya puan fan.
0: Ngan kita nyikise muitar tu.
2: Kurang kurang ke ngaleng cuci cuan.
0: Ngan kita nyikise muitar tu.
2: Yang kita ni kita minta di internet tunggu no.
0: Kenal aja ni, beri tahu guna mama aku minta internet di nonton.
2: Kau beri tahu guna kita mahu jadi beri tahu ini.
0: Kita
2: mahu jadi beri tahu, kau boleh jadi minta itu kau tiangkan coba. Agar dapat mahu sepan negara ni sa. Aku terasa sebab kita last malam terasa sebab tuan Fransu, mami kita terus sebab kita terasa atau. Sungguh engkau kerja.
0: Kau kami singgah sahaja. Cuma nak saudara tapi nama mama kita go. Boleh cipta yang saudara itu.
3: Ya muda fans.
0: Ami komie.
3: Amale mamba. Mbaya sunde ende jiwe. Kende sita kumarani. Ya chambo nyaro. Ndalo sita kutokinde yando kwala unanga fans. Ulitanga tajipio sita ngule narale. Kogere le kai muda pole sukachunda pole. Imata baba kwa saino.
0: Kali butiepta.
3: Tale ngacho kemi.
0: Kali buat tiap tu. Jomnya tab, orang mood kita. Kau kau kau mana gila kau? Jomnya ni kau kau kau kau kau kau kau kau
3: kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Nak waktu lain eh, aku cuti university, kau bawa tu ya. Kalau gimis sekian dia nak kalau fast dia, uang kalau sekian dia kau ni canggung ngal ID kedua kau juga waktu ID lain. Ingat lo, ini juga fast dia. Saya tak kau meeting juga ID. Kau ngal ID kedua, kau kau uang kau cuti tano. Kau yang tanya lagi aku amen nak gel lagi nak ini mungkin lelaki cuti kau bisa. Kau tu ring, kau bisi med, kau tu bisi agak agak macam mana? Cuti kau nanti habis.
3: I'm so.
0: Kari busana.
3: Kau ni ramso.
0: Hey.
3: Kita main macam cion cion ni orang kat sana. Kita ni langkawan ada sekolah yang kaki cion ni lagi ni. Iti ni agak lagi cion dua sahaja ni. Cion ni tak nak bawa roti lagi ramso. Eh macam ni? Kau nak nak kita ni orang ni itu. Orang ni angin tengah season ni orang kau ini macam kambing sah. Kita kesian ni cion ni ni tu. Kebanyakan kita nombor muda, kita mati kita kan, tapi kita nak mungkin, orang yang muda pun lelaki kita mesti sahiti.
0: College.
3: Mangale, memisah kita tak
0: kita mahu orang. College my bagai. College my bagai. Jom kita absolut, kita nak guna mereka kita mau, kau kau kau kita mau itu mana?

Kasen ini ngui cukup la lemi jamu aibun kabarasto sih ngui tak pas studio kabarasto sih cagai tuai cukup kabarasto sih kita coba mehenti cagai tuai jeng ngui tak pas studio nih buat mana nanti sih kelasram. Kebarasto wan kerakan nih coba mehenti apa filomena soi nih buat aku kue tap tuya besi. Itu embe location buat mehenti nagi beten kasih tap somok teri kita kenge. Arawe tap tisap kenyini engsibitali tap tienu ke koboyo tap kogen nih buat tuya besi. Weri tabi cagi kusirta taputan aga kipsoi Arab ngok. Tup cagi tabi negi kusirta Paul Joseph, negi kusirta Elizabeth Riley, Grace negi kusirta Emily, negi kusirta Wilson, Selena, John, Christine, aga Thomas. Maning utio tabi Josephine Soy, Kwani tab Julius, Amy, Masi, Anthony, Sharon, Cosmas, Fancy, aga Manuel. Father-in-law neba Beatrice, Gladys, Abigail, aka Purity. Kometa hamu cokoron yang mejagar cesere. Kia ya rambe kasih tap somok tarigi sisi tarawe tap. Tisaba kenyini ce kita arete pilih tap sebita alia konorenyi. Empesan napan bat arete ko 0725-244-190. 0725-244-190 ko iti Josfat Langata. Sauti konore tap bortanyi kia juma monster kita managenge. Arawe tap tisap kenyini engka itembe location koko etap tuya bay si mute missing rute netala filmon ki baraste wa engkara kenyi takoba me taba filmon soi neba koko etaba tuya bay si itembe location bomet negi bi tengka si tap somuk tariki tak engkara we tap tisap kenyini eng sibitali tap tenwek Ko boyop ko neba tuya besi weri tabe cagi ko sirto taputan agib soi Arab ngoga. Tup cagi tabe negi ko sirto Paul Joseph negi ko sirto Elizabeth Riley Grace negi ko sirto Amy negi ko sirto Wilson Selena John Celestine Christine aka Thomas maning utio tab Josephine soi kwani tab Julia Semi Masi Anthony Sharon Cosmas Fancy. Aga Manuel. Father-in-law neba Beatrice, Gladys, Abigail, ak Purity. Ko meta mo chokoron yang mecha kerja sereki ayah rambe kasih tap. Somo ki tariki sisi tarawe tap. Tisap kenyini enga negito arete bili tap sivitali aga konorenyi. Empesa na bani bat arete ko 0725-244-190. 0725-244-190 ko iti Josfat Langata. Sauti ya konore tap urtanyi ki ayah juma monster kita managenge. Arawe tap tisap kenyini engi tembe location. Koko etaba tuya besi mutia mesing rute netala.

Katanya nyong itu kalau lemi jamu ibun kabarasta itu kengen nebo meyat naga itu aja nyutak pas studio kabarasta itu kengen nebo meyat naga itu aja nyutak pas studio. Kibarasta yang keragne itu apa meyat filomena soi nebo aku kueta batu ya besi. Item be location bo meyat naga ibu tengkasi tapso mukter kita kengen garam tapso sabkini ini eng sebitali tapso ini ke kau boyok kau ke nebo batu ya besi weri tapso kiko sirta tapso tanj agip soya rapung oga. Tup jetabe, nego sirta Paul Joseph, nego sirta Elizabeth Riley, Grace, nego sirta Emily, nego sirta Wilson, Selena, John, Christine, ak Thomas. Maning otia tabe Josephine Soy, kwani tabe Julia, Emily, Amy, Masi, Anthony, Sharon, Cosmas, Fancy, ak Emmanuel. Father-in-law ne Bobby Trees, Gladys, Abigail, ak Purity. Kometa machogoroni ak mechagerche serem. Kia ya rambe kasi tap somuk tergi sisi tarawe tap tisap kenyini ne kita rete bili tap sepitali aku noreni mpesa nambar bata rete ko 0725 244 190 0725 244 190 ko iti josfat langat saute ko noreta aborta nyi kia ijuma monster kita managenge arawe tap tisap kenyini enka itembe location ko kwe tap tuya besi mutia missing rute netala filmon kipa raste wakin karogeni takupa mea tapa Filemon soi ne baku kue tap tu ya besi itembe location bomet negi biten kasi tap somuk tergi tagen garawe tap tu sab kenyini eng sipitali tap tenwe ke koboyop koke ne baku tu ya besi weri tap cegi kusirta taputan akip soi arab ngoga tup je tap negi kusirta Paul Joseph negi kusirta Elizabeth Riley Grace negi kusirta Amy Emily negi kusirta Wilson Selena John Christine Aka Thomas Manungutia tabe Josephine Soy, kwani tab Julius, Amy, Masi, Anthony, Sharon, Cosmas, Fancy, ake Manuel father-in-law ne Bobby Trees, Gladys, ake Abigail. Kobata Purity. Kometa mechokoro neng mechakerche sere, kia ya rambe kasi tab somuk tergi sisit, arawe tab tisap kenyini, ne gitare tebili tab sivitali akonoreni, empesa na barbatare tetko 0725-244-190, 0725-244-190, koiti Josephat Langata. Saute kono reta burta nyike ay juma monster kita managenge arawe tap tisap kenyini engi tembe location koku etap tuya besi mutia missing rute netala filimon noto ko kabarasta ita kengena pamete naga itu ajingi tokpa studio naga kwa ita isai so mungina pagemba wapata dage shek tamanu aktisap enka kwek tukul joko itu angi kisindari renga satani uni kwa sukabit kukai kakyo bao gono agimna dit mutia missing konyo

Aya, citab kalian yang sebut kita target juga. I cuma nak sebut in agunin kawaras tadi tak ingin nonton. Nampak muncul orang nonton lagi itu di luar studio. Sebut kita target dia nonton bo ne tebani. Oleh kibaros tewoge in aragene tak boleh metab Samuel kipkeringnya tich. Negi biten kasih tab semoga nato kita lagi tak ingin garawe tab tersebab in ganjilitan in gokwe tabroga cib tabes. Ako na in constituency in Bomet County. Ako weri tab negosirta. Mutia mutia bi ag ludia bi kikisi chene nda tin genji tabele buta genge bogol sogol ag sitini ag muta machukore tab arab sitoton tupcha ag zedi nancy joseph jacqueline beatrice lillian ag dixon akayu mandegi komiten in etargiti saba arawanitan pate saba in ga gokwe tab roge chepte besa Aga mpesa namba kwa 0723-968-521 0723-968-521 Aga sila gaini ya Dixon Kibeta Aki mutubor tanyine nga sitaba ngwana Tarigitza gola rawa nitenbote saba Aga kekonor P2 notan Mutio missing in kwa bete nyine Kibaroste iwogin Rogini tokubo metab Samuel Kipkuring ya teacher Nagibite nga sitab sobok tarigita genga rawa nitenbote saba In kukwita proroga Chep Tabes Konoin constituency in Bomet County Kuhiri tamnego sirta Mutia mutia bi Aga ludia bi Kikisiche genji tab Elebuta genge bogol sogol Aga sitini agmut Machukuri tabarab sitoton Tupcha agzedi Nancy Joseph Jacqueline Beatrice Lillian Aga Dixon Kayu mandego miten tarigita sabarawe tapte sabi nge jindita nga Kukwita prorog Chep Tabes Aga mpesa namba kwa 0723-968-521 0723-968-521 Agus sila gaine at Dixon Kibete Aki mutubor tanyin kasi tabangwan Tarigit sa gwal rawan tan batesab Aga kegonar P2 notan Mutia missing in Kabete nyin Anoto kita chitab kwa nyin Ko kabarasta itake notan Naga ituwe chine po mutia nilwa studio Ule no kwek tukul jyotan jyobu na nyigi sinwege In kasaritan Keso esu gwonak jyobu mwitae Takagagait in kasaritan Obunerireg Mutia missing kwa nyo

yekitestai kosta nenyu netakoshek 25 akere kakekone ngalek chekororon kabisa en betutab raini. Chalega jaichetu makai kosokote saisyekab kimoide.

Sukanya kena gila ke kau dengar. Star 274 hash. Eh, yang tu mungkin kau ni kalau ngambil ni kau jodoh ni. Kali ambil serunin. Minit isi.